Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelanggan-pelanggan pecel warung geuning Pro Papat RRI Malang.

Nalika mengawali hari tanggal 5 bulan Oktober 2016 dino Senin. Sing padha arep berangkat makarya. Sing ning dalem ya ribet karo

kalungan radio. Yen pingin deleng, pingin mirsani TikTok-e mbae Sarapan Pecel. Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Dagangane wis tak jejer, wis tak toto. Ubur rampene wis tak siapno. Mendol dugel, mendol tiren, mendol dempal. Pabrike wis tak siap nih.

Nyai Semar nata dasar garing sing nyereng pitruk sing celak-celuk Bagong sing gawa wong. Janaka Sembadra sing dodol laris-larisno daganganku dagangane anak putuku. Salah katur, salah katur, salah katur. Sing lagi mbentor.

tak perlu isi metu. Ana bebek kok kecantol kawat. Sarapan pecel tak buka jam 7, sing dodol tuwek tetep semangat.

Sugeng Injang, salam tetep pangan Pak D. Aku Mbah Demin, Sabo Lepen. Umur walu pitu, sarungi ngelinting ambune pengu. Tar.

0: jentenan. Yen Malang karo Pemalang ki ya jelas bedone. Ning Malang ki Jawa Timur sisi sebelah selatan. Apa nika nggih selatan. Niko nggih kleresan derek-derek sing wis padha berangkat makarya. Anten Mbak Diana uga Kang Sucipto weh. Ayo menika nggih kleresan. Monggo kula derekne. Mumpung si Injing niki sing sekolah nggih pun diterke sekolah. Lah semono uga sing kuliah ya wis berangkat kuliah. Ning bapak-bapake sing sik males-males arep berangkat kerja ngenteni sepine anak. Ha terus ke sarapan. Bae. Nggih kleresan dulur-dulur kaya nika nggih pahlawan Arya Penangsang. Njaluk lagu wurung. Ya iya wurung diputerne. Nek wis ngene iki rasa-rasen aku arep buka lapak. Delok mbahe joget rasane ya pingin mendut-mendut sisan. Masak ngono Mbak Diana? Kula Pak Jainuri, Mbah. Oh, alhamdulillah sugeng enjang. Kula anu kopi sing cemeng wonten lho, Mbah. Terus marodo pahit-pahit titik. Damel esuk-esuk nika ampun. Wah, kleresan. Padha karo ki Arafah. Sinten Wiwi Arafah. Lho. Nyuwun sesekaryanipun helikopter turun ke Padang. Mas yo muter-muter dang. Lho. Dang-dang, ngono lho. Mbak Diana eplek kenyes gondal gendul. Iya, rapopo, nganyen ing syarat minangka sewan. Monggo kula dherekaken lur, mumpung si Injing sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sarapan pecel wong urip. Mbah, radio niki kenging nang niki kok
0: rusak.
1: Nggih,
0: niku. Lha niku. Anu, napa?
1: Masa, Mbah?
0: Enten tawon niku nyabrang.
1: Sinyal radio kula nggih.
0: Oh, sanes niku tasik dibetulkan.
1: Kuwat mawon radio kula ajeng kula uncalkan.
0: Lah ngono kula.
1: Lha niki kok kan lho metu menek rusak.
0: Iso-iso gagar bathuk mbahmu ki lek kok uncal-uncal.
1: Jenengan mireng ya, Mbah?
0: Ha iya ben dicatet dhisik. Mengko di lek ning TikTok yo.
1: Oh, dadi mangkat makarya lho, Mbah.
0: Oh, lek ning TikTok
1: kula los. Kula mawon pun nggih, melajeng kula tak.
0: Monggo.
1: Kirim anu salam riyen.
0: Mana sing gak sida berangkat kok iki kalungan HP.
1: Ya wis mesti mangkat to, Mbah. Ya niki lho radione ning kulo.
0: Ya wis mumpung sik ya mumpung sik komplit kemangi barang ya sik nyepak.
1: Pecel sayuren apa?
0: Oh lek perkara iku jangan yesterday, tewel.
1: Senenane sak jauhne kali di sini aku nggih.
0: Karo anu bambu bambu yong.
1: Nggih, Mbah.
0: Ya.
1: Senenane utang kulo pun disauri.
0: Oh sampun. Sampun.
1: Oh, mah terus Mbak Nuan ke Bu Sumiatun.
0: Nggih, Bu.
1: Disauri rong M mari.
0: Oh, lah iya kuwi.
1: Dipandang Suryatin, Bu Sri Ponco, Wati, Bu Sri Nomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena.
0: Anak sing anu.
1: Loh, kresek malih, Mbak Titik.
0: Ya, Titik. Terus nasi.
1: Mama Dika, Pak Bojes. Wonten Mas Abimanyu niki sing disembah kula kok supe.
0: Oh, ya Abimanyu ku anake Arjuna kuwi ya.
1: Oh, ngoten nggih.
0: Iya.
1: Oh, anake Arjuna nggih. Terus ibuke sinten niku Sri Kandi napa Sri Utami?
0: Oh, ibuke ku ya Sri Utami. Oh, kok Sri Kandi. Repot air
1: Sri
0: kok.
1: Sri Utami nggih.
0: Iya. Sing ate kerja.
1: Pak Sari.
0: Bapak Sari. Lah
1: jenengan anu, Mas?
0: Ya,
1: aku undangan saking Pak Sari ta.
0: Lho, aku sing nyiwer, Nduk. Sesuk ki wis mulai dina aku. Ayo.
1: Jenengan nek nyiwer.
0: Lho, lalek ora.
1: Kulo tak rencangi nggih.
0: Ya, matur sembah nuwun.
1: Mas Aceh ingkang teng Kalimantan.
0: Wah, ana sing
1: Bambang Pak Widi napa?
0: Ana sing ngusuk-usuk HP-ne, Nduk, ambek delok TikTok. Mangkane mbamu keri. Ya
1: niki lho kula ngantos mboten mireng lho, Mbae.
0: Ya wis, anu suwun. Lagune apa?
1: Pak Wiwin, Mama Ati. Pak Rendra ingkang teng Jember. Pak Nasroni ingkang teng Sulawesi Tengah.
0: Ya, suwun ya.
1: Wonten sinten wingi? Pak Miftahul Huda nggih.
0: Dan semuanya.
1: Pianten pundi niki, Mbah?
0: Bau.
1: Mbah kula nyuwun tembange, Mbah.
0: Njaluk tembang apa?
1: Engkang nyuwun wurung niku ana napa sinten?
0: Oke, ya ya ya.
1: Wonten ta wurung?
0: Ana, ana.
1: Oh, mongke malih wurung saestu mboten diputeraken.
0: Lah iki wurungane pitik.
1: Nyuwun anu mawon pun Grajakan Banyuwangi.
0: Ya, iki saka Sudarminta gek iki ngendikane saniki pawere RRI kok ang anu alit banget.
1: Lah niki gadhan kula radione mboten alit banter sontenipun sange srot ngeten niki lho, Mbak.
0: Nggih, nggih. Kula tak catete, Mbak.
1: Kula ngeten iki lek radioku sing rusak, iki radio HP tak uncalkan nang genteng dek.
0: Anu paling-paling ngene iki ya sing dodol nduk rusak. Sarunge.
1: Pun Mbak tak mangkat kula kan.
0: Dudal-dudal tikus. Ya ya ya.
1: Pun matur nuwun.
0: Suwun.
1: Asalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, iki karo dibenakne karo dulur-dulur

Yang Bu Pandan. Mbah, sak menika kula asli ya. Semerap asline penyiare. Wah, biyen kula nika seneng mirengke Mbah siaran lho. Matur sembah nuwun.

0: matur sembah nuwun. Kadang-kadang nandur kebaikan, tetep ae si oleh ki oleh olone. Awa-awa. Nandur kejujuran jari si tetep wae. Ayo beli kadek. Kula den pasar hadir. Weh, terima kasih sugeng enjang, selamat pagi. Wagir yo ngono joget pingin sambel kemangi. Rabu Pahing lho, request lagu nggih Mbak. Monggo kula derekne request nggih saged. Iki Jepara barang ki yo wis iki mirsani mbae. Oh, tibake yo tuwek tenan wonge. Ini kok TikToker. Lo Jepara Mbak. Mangkane ketok ukirane. Jepara ki terkenal ukirane. Biyen sik cilik mbae iki lek khitanan rono. Sabar. Kula nedhi anu Om. Pecele rong bungkus ning sambele bojo loro saking Kediri kula. Request lagu lingsir wengi. Ora apa-apa, ora apa-apa, ngene iki ya rebutan anu sing rok padha ngebel-ngebel kaya Bu Sumiato. Sing saka Jember barangke. Widya Lestari, wele-wele. Padha rebutan, padha ki pingin sarapan pecel wong urip.
1: Ngopi, ngopi, ngopi, ngopi. Sik tak bunuhe, Mbah.
0: Ya, ya. Aku malah krungu suarane mbahe. Wah, jentenan.
1: Yeah. Anggitane ngene iki ya, HP loro tak dep kabeh, Mbah.
0: Alhamdulillah, yo ngene iki lek kadung cintae, kadung senenge karo pro papat.
1: Tak pikir lek kadung cinta karo mbahe kok kate GR men.
0: Lho, sajane aku. Arep tak weneng ngono terus marono tip ngono cegak ketara. Repot ae.
1: Oleh salah. Boten repot wong kula lombok.
0: Ya sing repot iku lak sariki. Iki mangu ya ngono biodo sinoman wis kalungan radio.
1: Oh nggih. Kang sariki badhe. Gak ada damel
0: ya, sari iar prabi ki mau ya informasi ki wis geden-geden dok.
1: Wah wis cek cek cek cek lah emangnya Kang Sari ini ku dereng gak ada garwa ngoten ta
0: lho
1: iki sakniki lek rabi digodhek gedek no
0: iya sing,
1: anu saya se pinten mbah ngoten niku
0: anu sing digedekno malah bojone iki digedek-gedekno
1: ketok saya pinten niku
0: ketoke kaya 38 maksudnya apa, Ti?
1: Leleng ke ukuran celonone.
0: Oh, ukuran celonone. Ngomong, Ti. Arek ki guyu dhisik, aku ki.
1: Pasang. Lah, kowe ngene. Aku karo nguasi bae ngono iku lho, aku kok koyo kudu nyekel cukur ae.
0: Kandhane kok. Lah iki, Ti, aja ngendikan koyo ngono. Iki ketok-ketok ki ngasor mania ki Romo Yai Lukman. Sing ana ning tureng kono iki mirsani mbahe aku isin lho Ti. Kok disangkano awak.
1: Sugeng enjing.
0: Nggih, Rama Yai sugeng enjing.
1: Rama Yai.
0: Wah, senengane mendol Ti.
1: Menawi murid-muride mbahe nggih rade-rade sableng ngeten iki. Punten.
0: Aja ngomong-ngomong. Wah, aku kok
1: digojelane mbahe niku lek mboten sableng ngene iku. Nggih, tirose mboten lulus ngeten. Dadi nggih kula nyablengaken ki ambek.
0: Ti, ini Rama Yai asli, Ti.
1: Lah kula niki kan nggih kula sampun krama inggil, nggih sampun kula alusaken, nggih sampun kula tata mboten kaya biasa lek jembrah-jembrah ngono iko.
0: Lek Rama Yai Lukman niku KH Lukman. Terus gelari ono Ti. Lelek aku ya aku ngene iki mek bandemin sabo lepen jogoroga dana rasa. Tapi ngarepe aku yo kaha. Ngarepe aku yo kaha Ti.
1: Bae kan nggih gadah Gak ada gelar toh?
0: Iya kah, demin sobolepen lho.
1: Boten.
2: Apa nih?
1: Mbak ini gelarnya sana seniku.
2: Loh kok isa?
1: Wong aku gelare gelar kloso.
0: Suwun Ti. Di sini-sini. Wong aku lek nang pasar yo Ti. Kabeh padha bengok-bengok. Gusidam, gusidam. Ya aku bingung dhewe. Aku wis ngomong, kula mbandemin sanes gusidam. Lho, lha iku lho gusidam rek. Ayo rek.
1: Aku ini berarti saya nyelui ini perlu nendamel kocok
0: loh Ti, aku wis ngomong saes tuh kulah niku bandemin sanes gosidam, gak, pokoknya gosidam sampean. Aku gregeten timbang wong iki sinan, wong ake aku yang ngomong, nge kulah anceni gosidam, aku yang ngono Ti, tibanya kabe ngomong kok gak mirip.
1: Loh, dia kan jenengan tak kesistam.
0: Iya.
1: Dia jenengan semaure. Iya, aku ti.
0: Iya, Ti, aku.
1: Lah, kok kula percaya lek jenengan niku ngapusi.
0: Lho kok iso ngapusi? Aku lho kepingin temen nanti karo pencet itu. Apa aku gak du kesistam?
1: Iya, Mbak. Kok iso pengin pencet?
0: Lah iya kesistam. Oleh salam saka Juniati awakmu Ti.
1: Sugeng enjing, ibu ambak.
0: Ya bu.
1: Bu Jumiati. Kulo niki sakjane nggih mbah mbonan mbah.
0: Ya. Awakmu ngono ku yo mencet-mencet ngono.
1: Lha apa iki?
0: Lho. Iso ketok awakmu Ti ndek pawon. Ya wong barang ki mlebu ning warung kok malah ki video col.
1: Bandem iki HP-ne napa? HP-ne kan tak kempit, males malem bae male ketok elek ku malian.
0: Nah ya temenan, iki mang pas aku lek irungmu tibane kelek Ti. Iki mbet tak doli.
1: Anjene kan katene butuhe nggih rujak buah ngono sembala. Aku iki ngono asem gak ono mbet tak kempit ngono ndek.
0: Ya. Seneng aku Ti, seneng aku.
1: Rujak.
0: Ya.
1: Iki ono pencite kecut. Ngono. Limpinge kecut.
0: Cis. Jare cis ngene, Gus Idam kok ganteng men. Ngene awakmu. Ngene. Repot ae kok.
1: Kok iso mate bae ngene ya kok ganteng.
0: Loh, lah iya lak ngene aku iki kaha padha karo anu lek kono Yai Lukman. Nek aku kaha Ti.
1: Kapan
0: lu lagi katanya baik, loh, keadaan hitam. keadaan hitam. Ate ngomong gotekku ngonai aku ki. Keadaan. Alhamdulillah. RRI iso mlebu kula Mas Brewo nggih sugeng enjang.
1: Lah nggih niku wonten putra bangsa. Nge. Aku sarapan betul Mbak. Ndang diladeni Mbak.
0: Ya.
1: Suwati. Yo Mbak ganteng innalillahi ya.
0: Aja ngono Ti. Biyen ge jaman 45 aku ki yo nom.
1: Nom-nomane Mbak iku wis nyala-nyala iku dontorok.
0: Ya, kena ke bobok. Ngalah-ngalahi godong toro kena ke bobok. Are iki rek.
1: Kok menang kali.
0: Sekosoan. Repot are iki.
1: Pak niku sik Senin pon Mbah.
0: Ya, sik Senin Kliwon.
1: Oh, Senin Kliwon. Aja lali lingsir wengi ne ya Mbah.
0: Oh, iya lingsir wengi. Kuya le salam ki toko Libra Dewata.
1: Oh nggih, Mas Libra. Cek isuk njaluk lingsir wengi.
0: Oh ya ora apa-apa.
1: Tak apa-apa. Sampeyan tak ewangi Mbah lek siaran ya?
0: Iya. Ya,
1: suwun. Pak wacana timbangane Mbak kok imprecing-imprecing maca iku tak wacana ae.
0: kowe keliru biasane maca Yasin. Aku diau.
1: Aku
0: tak
1: iki katene
0: maca
1: Yasin lan
0: ono mbahku sik
1: pringis-pringis
0: dekene tetak
1: waca
0: no Yasin. Aja kailo, kailo. Suwun ya. Suwun ya, Dok.
1: Nggih, lah mangkane kula maca komenan ae ora maca Yasin, Mbah.
0: Lah iya, bener awakmu. Iya, suwun lho ya.
1: Nggih. Mbon lali, Mbah.
0: Ya, ya.
1: Nih kopine tak cepaki ning ngarepe iki lho,
0: Mbah. Alhamdulillah, ya ya.
1: Tapi kopi wonggol.
0: Eh?
1: Kopi wonggol.
0: Ora apa-apa tak klethaki kene.
1: Arek iki nek lek wongkol sing apang kan tambah enak ambah tanpa
0: ya, harus ya, manis. Ya suwun.
1: Manis sendiri.
0: Temenan. Kayak ono peyek ngono lho Ti, iki tak wenehi, kowe iki tak wenehi peyek barang. Suwun ya, Nduk.
1: Nggih. Yeah. Mbah, lagune napa?
0: Ha iku minggat kuwi. Durung kecekel. Oh iya iya, ora apa-apa.
1: Ada anu-anu, Mbah. Kesiksa kangen.
0: Oh, kesiksa kangen. Ya ya, suwon.
1: Tapi sing anu ya, Mbah ya. Sing Banteng.
0: Oh, ngono. Ya, ya tak goleki.
1: Lah kana yang baik Banteng gak
0: apa-apa. Ora apa-apa, ora apa-apa. Suwon.
1: Eh, ndang acara.
0: Ya ya, suwon, suwon.
1: Nggih, matur nuwun, Mbah. Ngapunten, salami kagem sedaya kemawon. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki Kang Sodik Candi Rengga melu sarapan
2: bersama Ajela Indonesia.
0: Baik, sik gagah ngono. Umur 87 gek jaman semono gagah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.

0: ora krasa iki wis jam 7 petang 44 menit. Kula aturaken sarapan pecel nika kanggo panjenengan sedaya. Sing padha mirsani, sing padha kikalungan radio, kabeh padha kebagian pecel. Monggo kula derekne 081-5569-1053. Sugeng
1: ingkang.
0: Oh, anak wah. Waalaikumsalam.
1: Eplekenyes.
0: Kandul-kandul.
1: Eplekenyes.
0: Kandul-kandul.
1: Eplekenyes.
0: Kandul-kandul.
1: Eplekenyes.
0: Kandul-kandul.
1: Eplekenyes.
0: Kandul-kandul.
1: Ano bet. Balu ya pak?
0: Batok balu.
1: Batok balu isine matu ono bebek kok mangan ketan.
0: Apa ya ketan ki?
1: Karung pecel bukai jam pitu sing dodol tuwe koyok sarukan.
0: Kula rada wedi kaya setan. Ayo padha ketane.
1: Sarukan, Mbak.
0: Oh, nggih kula niku anu.
1: Bintang film.
0: Nggih, sarukan. Lah nika Yuni si miliki tinggi ngendikan kaya ngono.
1: Niku nggih.
0: Asane sarukan niku anu. Iku kakange Siva. Ladu sing. Ayo kancane Balaram nika.
1: Nggih.
0: Ah, sing tenan. Ah, niko pikantuk pambagyo saking Bapak Kasno.
1: Oh, matur sembah nuwun wirijeng enjang.
0: Anu salam Bapak Kasno niko ugi Mbak Nur RRI. Jengrekno.
1: Matur nuwun, Mbak.
0: Mastri Mbak Rahayu.
1: Mbak Nur RRI sinten, Mbak?
0: Lho wonten anu saniki pun anu pun pindah.
1: Oh, pun pindah.
0: Oke, pindah. Nggih. Bareng Sri Wawu niku.
1: Oh, nggih.
0: Oh, ancene lek bojone
1: Sri sinten, Mbak?
0: Anu Sri Sugeti.
1: Sriti, Mbak.
0: Masa ati ngomong Sriti utawa Sri Mbok-mbok.
1: Sriti manuk, Mbak, manuk oh, Sriti.
0: Nggih, jenengan pun anu sanjang manuk, Bu. Kula
1: niku. Napa mboten ngoten-ngoten.
0: Lah niki wau kula makani terus kucul.
1: Diuber, Mbak. Ucul nggih dipadosi, Mbah.
0: Nggih karep kula padosi lek ucul ngoten niku kula enteni mawon.
1: Oh, mulih dhewe ngono, Mbah.
0: Nggih, mara mapan dhewe.
1: Oh, wis.
0: Nggih pun lulut.
1: Nggih, Mbah badhe sarapan, Mbah.
0: Nggih, matur sembah nuwun monggo.
1: Jenengan masak napa, Mbah?
0: Anu nika wonten tewel, jangan yesterday.
1: Oh, kok remen tewel, Mbah, dalem.
0: Nggih, kali nika lho, Bu. Anu pring nom.
1: Pring nom niku bong, Mbah.
0: Nggih. Rek watu nom.
1: Masak bong.
0: Rek watu nom. Youngstone. Amine Youngstone.
1: Sedang sakit bahasa Inggris, Mbak.
0: Oh, nggih, maksudnya teletong nih kalau Bu.
1: Ya Allah.
0: Aku ya Allah, Bu. Jenengan nih kok.
1: Okay. Watu nom, okay. Nopo mali sing nom, Mbak.
0: Nggih, anu.
1: Pring nom,
0: Janoko nom, Sembodro nom. Madut kocon nom.
1: Nongkon nom.
0: Nggih, nongkon nom. Kula anu pikantuk pambagyo nika saking Bu Yuana Miskun, Bapak Miskun nika sugeng yang nika anu Bu
1: Yuana Miskun.
0: Nggih, anu
1: boten pikun nggih, Mbak.
0: Anu nggih saniki radi niki. Andak nor.
1: Andak dhewe.
0: Nggih, Bapak Miskun.
1: Bapak Miskun.
0: Nggih, lek kula mis anu pun pikun Bu wong umur 87 ngeten.
1: Lah nggih menika wis jare durung ae.
0: Delu anjene dereng. Wes ta wong iki. Anjene durung. Tereng kula.
1: Aja lali kanggo rika lho, Mbah.
0: Oh, nggih kanggo rika. Anika wau pun kula sepil. Nggih, Bu, nggih. Monggo.
1: Agem Bu Sri Purnomo nggih, Mbah. Kesanipun sarapan, Mbah.
0: Nggih, kadang-kadang kula
1: niku. Bunda Marlena, Bunda Riatin, Bu Sri Utami kalau wau, Mbah.
0: Nggih, kula kadang-kadang anu Bu mbujeng piyambak, mbujeng piyambak kula niku.
1: Napa mbujeng napa, Mbah?
0: Lah eling-eling nika nggih putu-putune lek nggodho nika lho, Bu. Padahal
1: nggih,
0: Mbah. Kula niku kadang kula nika mikir bolek kadung ngelu nika sirah kula kajenge kula deleng kok gawe bantengan.
1: Dikon ya cek
0: bantengan. Kok gak duwe sirah diwedi jare medeni. Lah iya.
1: Digowo kok ngelu.
0: Lah repot. Repot. Bu.
1: Digowo kok ngelu ngoten apa.
0: Bu, jenengan pun lucu-lucu kula kalah.
1: Nyanyi mbak ya.
0: Oke, mati.
1: Tapi nyanyi mboten saged melebet, Mbak.
0: Oh, nggih sih. Lali aku.
1: Mboten saged, Mbak. Mboten po.
0: Oke, mantun niki enten anu, enten
1: wonten apa, Mbak?
0: Audisi napa niki?
1: Oh, nggih nggih. Nggih
0: audisi penyiar sing wis tuwa. Gantine pun mbaen kok nggih kali ngrencang.
1: Tambah ngatur. Lebih sepuh ngoten, Mbah.
0: Nggih, sing lebih sepuh kula kan umure 87, njaluke nika 90, Bu. mungkin nek tiang 90 nika tiang sepang kang 90 nika masih digudho nika nggih mendel mawon. Niki bagi audisi mencari penyiar bibit.
1: Pengen napa kula tak daftar.
0: Nggih, bibit lawas. Ya ta. Wis. Gawe siaran ngancani Bu Deme, ngancani Bapak Pentol. Iki ngancani.
1: Oh, ngoten apa?
0: Nggih. Dadi kene pertemuan niku, Bu, sekeca. Pertemuan niku pun nyawat mawon. Ono kabar ning ngono nyawat. Negara mbayari titik. Kula mbok tenang.
1: Daftar, Mbak.
0: Nggih. Nggih, Mas. Napa
1: syaratipun, Mbak?
0: Nggih, anu bersuara.
1: Oh, bersuara.
0: Mungkin nggih kula daftaraken Bu Sri Purnomo jenengan maksat wis.
1: Bunda Riatin.
0: Niku seminggu sepisan niku digelontor anu napa niku namine siji jamu kaping pindho niku angsal sembako.
1: Sembako niku napa Mbak?
0: Nggih weci.
1: Dikatani napa?
0: Weci. Brontak. Kan ana tepunge.
1: Wonten tepung,
0: gula, lenga,
1: wonten garam.
0: Nggih, pokoke komplit.
1: Wonten minyak, nggih, Mbak.
0: Ngono jarine Mas Gendut sing saka Kalimantan. Wong loro iku kok ngene ya. Ancen ngono mati. Monggo Bu kula derekne.
1: Aduh, Mbak.
0: Ngawur kok. Wong golek penyiar umur 90 mendhuwur arek.
1: Terus ning ngene. Senenge.
0: Senenge. Paling buka acara ngono ngeten. Anu sugeng enjang.
1: Sore sugeng enjang.
0: Masih bengi ngono terus padang ngono sugeng siang.
1: Aduh.
0: Sawulan siaran 3 bulan boten ngoten kok.
1: Kene opo lali?
0: Dengkek iku mati.
1: Lali wae ya. Ben bayi teko jam 7 teko jam 12.
0: Dengkek. Mangga Bu.
1: Gimana itu tuh kangen, Mbak?
0: Oke.
1: kagem
0: sing sora
1: Bu Ariani Mbak
0: sing sora
1: Eko Pak Bambang
0: sing sora kula Bu sing sora kula
1: nggih Mas
0: nggih
1: bimbing
0: Mbak nggih mboten bimbing
1: karone nonton
0: mboten perkara nonton enten lare PKL barang ngompol lha wong tua tersiaran terus ngompol kula sora wis mbahe yo ngompol
1: ganteni
0: iki ganteni pempes lah kula sing ganteni sinten padha tuane kok
1: lagi mbahe sing ganteni gak ono
0: gak ono cul-culan nggih kadang-kadang mboten pempesan dereng sarungan kula pun siaran
1: Boten ngagem sarung.
0: Nek kadung lali. Nek kadung lali. Lho iki mike sapa roto?
1: Aduh, Mbak. Duh, metuku kaku, Mbak.
0: Aku lompon wau kok kaku. Sekali lagi pengumuman nggih, pengumuman akan dibuka segera lowongan penyiar pro papal para lansia
1: ya
0: anu didampingi bandemen
1: kula daftar kalian Bu Sri Kang Grandong Mbak Pak Widi, Bu Widi.
0: Tapi bahaya Bu.
1: Mbak Indah kali Pak Darmanto.
0: Ate daftar niku. Sing bahaya niku ngeten lho Bu.
1: Kunci.
0: Pas kula liburan gek nika tiyang sepa-sepa padha siaran nyekel-nyekel dhewe nyekel ki mixer dhewe wedi kula kesetrum.
1: Kesetrum apa yang nama? Lecek nyetrum nom Kesetrum tua
0: yang greges para sesok ada siaran penyiar pro papat
1: paling viral
0: gak viral pun viral tenan wis jen tenan masa bendino nak kesetrum besok kesetrum mulai ngeterno juga sarah ya jangan baik gak nak kencani wis
1: perisik remang nih halo Gusti
0: lo nggih Gusti Bu nonot
1: Kagem Bapak Widi Bu Widi Mbak Kang Grandong Kang Aceng Mbak.
0: Yu pasti ngendikan Bu.
1: Gak
0: apa-apa Mbah semakin tua paling yo lucu padha lucune. Gundule salto.
1: Padha lucune. Padha lek munggah mule tuntun-tuntun.
0: Nggih kaya karnaval.
1: Padahal mudun. Nonton
0: cuman nggih Bu
1: cuma Mbak kagem Bunda Sumiatun Mbak Butati
0: sehat-sehat nggih Bu
1: kagem Mbak Sari Mbak gede mantu Mbak
0: ini kok anu biodo sinoman ini kok ampun mirengke kalau kalungan radio Bu
1: nggih
0: Sari ini kok
1: Ibu Sati Mbak
0: daftar
1: Setoyo pamireng perempat.
0: Nggih, Bu.
1: Mbah sehat-sehat, Mbah. Kelan an Mbah kersanipun awet ketemu ngeten iki lho, Mbah.
0: Nggih, timbang iku golek penyiar nom-nom. Wah, Mbah malah dicurigai. Aduh sing tua. Umur wis kurang sagom.
1: Kurang sagongan.
0: Ya Allah, ya Allah. Cuman Bu, cuman gitu.
1: Sampun matur nuwun, Mbak. Kalipun, Mbak. Baik, sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kan jam 7:59. Ini kan pun jam 8 lho, lho. Yunisi milikiti sabar rumie. Arep daftar paling. Ana sing ngendikan ki, ancen wetone mbae dina iki, mangkane kumat.

Matur sembah nuwun Bunda. Panjenengan sinten namine? Om Bandemin, Swabole Penjogoro Kedana Rasa Sundulangi. Kula sadian pecel. Pecel Madiun iwak peyek ngoten nggih mboten apa-apa. Sugeng enjang. Salam rahayu, salam budaya.

0: matur sembah nuwun. Lagu Banyuwangian wis jentenan. Nggih kula aturi pinarak sepindah malih. Mik. Pecel awe apa, Mik? Lah niki Ngadirejo pesen pecel, Mbah. 25,5 bungkus. Ora apa-apa. Nah, tak weneni iki engko tak weneni ceplok, Mik. Ora apa-apa, Mik. Ora apa-apa. Salam saka Ngadirejo, nggih.
1: Assalamualaikum, Mbah.
0: Oh, waalaikumsalam pinarak. Bapak pinarak.
1: Tas pundi kabare, Mbah?
0: Alhamdulillah niko nggih sae. Kleresan kok mantun niki biodo sinoman kula.
1: Padrese manunge ucul, Mbah.
0: Nggih niku wau saiki nggih mumpun blakrak.
1: Kok gak dikurungi, Mbah?
0: Lho wau kula kurungi, kula wenehi pakan menika lho, Pak, moro mbrosot mawon.
1: Lah turungane sampean buka, Mbah.
0: Walah. Mek, iki pikantuk pambagya iki Mek sing saka Ngadirejo ngono saka iki. Ya iki ya dedengkote ngujang.
1: Katek Mek.
0: Oke, niku bapa yoyok barang niku nggih sampun anu. Asuk dus pundi pawartosipun bapa Widi?
1: Alhamdulillah sae, Bang.
0: Oh, syukurlah alhamdulillah nggih.
1: Jenengan mboten nginoman ta, Mbah?
0: Lah mangkane niku, kula niki lurah sinoman, Bapak. Mantun
1: menawa.
0: Lah nggih mantun niki.
1: Mancik biodo.
0: Mantun niki kula manci biodo. Anu, kula langsung cus. Niki damel jenang gedhe. Damel jenang gedhe.
1: Sampeyan pun ten ngarep ten pawon mawon.
0: Lah mesti ae wong aku iki sing nyiwer.
1: Ya bener iki to, ndoro aku mayan Mbah.
0: Lho lek ana tak kongkon nyatet kok sariki.
1: Nggo mule dapet setek.
0: Jembek.
1: Lho 5 ta 6 ngono.
0: Lah niki kan pikantuk pambagya saking Sugiyarti Ningsih.
1: Kang Aceng, Sugiyarti salam kenal.
0: Niko garwane Mas Hadi sing ana RC biru mien kalu.
1: Oh, garwane Pak Hadi ya.
0: Oh, ngene ana sing ngendikan ki padha mumet mbah ngene iki isu-isu.
1: Mumet-mumet kok ditaleni, Mbah?
0: Hadi mbange kowe iki mumet gampang, aturane janturen bae. Utawa digawa ning Bromo kana lho, Mek.
1: Kan Kang Mek cedhek nang Bromo.
0: Nggih, leres nang pemancar mriko lho, Bapak. Kita pikantuk pambagya saking anu Kang Sianto.
1: Salam kenal Bapak Sianto.
0: Kali kula doli lho, Bapak.
1: Temen to tolong apa, Mbak?
0: Nggih, biasanipun mriki nggih roti goreng, kadang-kadang nggih tahu petis. Saniki mboten iki.
1: Ora tau ketok soalnya gak tutup.

0: Yuni si milikiti sange.
1: Pon anu. Mbak Yuni. Nggih. Okay. Munggah Mbak Yuni niki lho bae.
0: Pon menek kok wong iki gawe rujak kok wis menek kok dikongkon. Lah
1: menek napa, Mbak?
0: Anu nika blimbing wulu.
1: Kula pikir menek napa, Mbak?
0: Oh, ngaten nggih. Weh.
1: Pun salamen kagem sedaya mawon nggih, Mbak.
0: Nggih matur sembah nuwun Bapak Widi.
1: Lagune Dulinan Geni, Mbak, cekak kobong.
0: Oh, Dulinan Geni, wah. Iki lak Banyuwangian.
1: Nggih. Cek ado tete, Mbak.
0: Nggih, leres-leres, Bapak.
1: Maro muga-muga Mbak ndang ketularan anak Kang Sari iki.
0: Amin, amin rasane.
1: Sing kemati nak bae nanti-nanti bae ditutno ngono lho, Mbak. Cek di rumah, kali selus-selus di tapak, kan lo pak?
0: Di totno karo digendingi duk neng duk, duk neng duk.
1: Maaf bener gue. Pono aing.
0: Lah niku, anu.
1: Ampun mbah ge. Mugi-mugi mbae diberi kesehatan.
0: Amin, amin.
1: Rezeki kang barokah. Berlimpah.
0: Nggih, matur sembah.
1: Dang oleh jodoh sing genah.
0: Alhamdulillah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Bapak Widi. Nika nggih kleresan, wis jen tenan. Alhamdulillah. jen iki mau Bapak Widi karo anu garwa kinase. Lah nika nggih assalamualaikum ya Widi, Mbak kula saking Tlatah Lampung, matur sembah nuwun Lampung Tengah bergoyang. Kang Ahmad Yusuf, ah kula nyuwun gending nika jaran ucul, Mbak. Perkara jaran ucul gampang. Oh, carane ya kok bareng bae kalap. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Mangga sarapan pecel.
2: Sarapan pecel eple kenyes bademin.
0: Oh, gandul-gandul riatin.
2: Eple kenyes bademin.
0: Gandul-gandul riatin.
2: Eple kenyes.
0: Gandul-gandul.
2: Nek lho, sing di TikTok ayo semuanya. Pendatane metingkring lho, njaluk apa parian, jula-juli. Ayo, anu iku lho. Pak anu, Pak Widi Bu Widi sampeyan njaluk apa nang Buriate jula-juli parian? Ketakei.
0: Koe oleh salam, Nduk.
2: Puisi ibu, puisi ayah.
0: Awakmu oleh salam, Nduk.
2: Salam sange pundi?
0: Saka Kang Hadi RCB biyen, Nduk.
2: Di RTB, halo RTB, bundiratan saya ki ngerungono RRI perempat RTB, aku pian di kita FM di RTB di KDS 8
0: Andalus,
2: anu pionir
0: Andalus.
2: Saya ki aku di RRI perempat to, aku gak udah kutenggo radio ku rusak nggak.
0: Aku ya.
2: Pas tadi aku di RRI to, aku ngono bandemin usar. Pian jual aku kira sewenangan.
0: Iya. Nduk.
2: Dalam.
0: Yuswane Buriatin saniki pinten.
2: Tanggal 17 bulan 5 tahun 50. Entek Londo mulai ku lho.
0: Oh, pas pian Londo mulai awakmu bareng
2: procot. Londo mulai ku aku lahir.
0: Oh, berarti saiki ku.
2: Dadi umurku 76.
0: Oh, 76. Oh, iso daftar lho. Ya, iso daftar. Daftar dadi penyiar RRI.
2: Oh lah, aku jadi penyiar Sinaputra.
3: Oh
2: aku
3: iya.
2: Aku tahu jadi penyiar Sinaputra.
3: Iya.
2: Aku oleh ijazah.
3: Oh iya.
2: Jadi
3: iya.
2: Hebat.
3: Iya.

0: Prihatin hebat nih. Terus, umpama Bu Riatin menjadi penyiar di Sinar Putra bagaimana? Bu Riatin lulusan apa? Katanya nggak bisa komputer. Oh. Nggak boleh.
1: Makanya pasti kok. Mendengar
0: aku kecewa.
1: Oke, pasti kok tindok. Sing ana ning andale suka awakmu dikei jenazah ono.
0: Dikei apa, Mbak?
1: Jenazah.
0: Dikei jenazah.
1: Ya sing iku mau lho sing sekolah anu siaran terus maru dikei jenazah. Oh,
0: ijazah sak lempir ngene lho.
1: Tulisane.
0: Iya, cocok. Sukses dadi penyiar Sinaputra ngono lho saya.
1: Iya. Sing saka Sumeneb barang ki ya ngono. Iki anu umur wis 80 terus dadi siaran ning kene, Nduk. Padha.
0: Oh, nek Sumeneb ku umur 80 siaran.
1: Siaran. Oh, jentenan.
0: Siarane apa?
1: Anu siarane ku berita-berita duka iku lho, Nduk.
0: Manut. Aku anu kan kanu sing njauk julajuli njauk kanu sing pariana.
1: Anu, iki mang pesenane Kang Sarike terus Biodo Sinoman, iki kowe iki.
0: Biodo Sinoman?
1: Kongkon ndonga, Nduk. Ndonga.
0: Oh, kongkon ndonga ambek Mas Sarike.
1: Ya,
0: Mas Sarike ndonga ah.
1: Iya.
0: Kuliaten.
1: Ndonga diiringi, Nduk.
0: Ndongone diiringi.
1: Iya, diiringi.
0: Njauk parian kan njauk puisi ngono.
1: Ora.
0: Nyekne njange ndonga to.
1: Iya.
0: Ndongone iku donga selamat apa donga Yasin nak ngono ta? Ndongone iku aku isone donga selamat to.
1: Oh, lek donga Yasin iki ya buyar, Nduk. Nek digawe kok.
0: Ya wis iki tak dongani. Aku tak kirim salam dhisik.
1: Iya.
0: Nek temanku semuanya Bu Sri Purnomo, Bu Sigati, kilo pecel tak uncalno pecel ambik. Apa semen Pak Lele ya? Mbak, jenengane Mujahira. Apa? Bu Pandan jenengane apa? Uncalno kilo Pak anu Mujahira. Loh, Mujahira gorengan loro ya. Bu Sri Tami, semen menyenggol aku tak kita Mujahira loro iki lho, tak uncalno. Bu Pandan, Bu Mus, anak Bu Sigat. Bu Gege, ayo Bu Gege iki lho tak uncali. Iwa. Cepetan anteni, Bu Gege. Pak Ismoyo, Pak Eko Rembun, Paris, terus apa manere? Bu Marlena, Bu Iti Wakir, kira Bu Iti Wakir, tak uncali Mujair loro. Ayo Aceng, pendaratan yang penting kering lho Aceng. Bu Riatin katin kongon dungo, kongon masari selamatan lho. Cik selamat, cik rezeki ini ake. Pak Grandong, aku di kongon dungo karo bandem ini lho, ayo cepetan tante nih. Ngomong nopora. Ayo, Pak Suranto, aku aten dungo. Dengarkan ya, Kalimantan, Sumatera Selatan, ada Sumawe, Papua, di TikTok semuanya Putra Gilang. Putra Gilang, aku aten dungo. Pak Ibu Buwiti, aku aten dungo.
1: Nduk.
0: Kangge panjenengan sehat segera, selamat kata rezeki ning nggih.
1: Nduk.
0: Pak Wiji. Pak Wiji sering nyenggol aku lho.
1: Nduk.
0: Dalem.
1: Lek nyupingin donga ki, lek kowe tak kengken anu tak apa uruki ben ki iso ki anu Bapak Ibu ingkang sampun rawuh, ingkang sampun mirsani anu TikTok nipun, radio nipun, monggo berdoa menundukkan kepala selama-lamanya. Ngono lho, Bu.
0: Teman-teman semuanya, pendengar RRI Purwasalam Budoyo, di TikTok semuanya, yang mendengarkan di seluruh negeri semuanya, saya akan berdoa semoga pendengar-pendengar RRI Malang dan Purwasalam Budoyo itu segera selamat, panjang umur, kata rezeki ini sehat-sehat.
1: Amin.
0: Jangan lupa jamu niku. Jamu ini kudu kunir, jahe, kencur, jahe sapang, kencur sapang, kunir sapang, diparis, diberi garam sedikit ya.
1: Hup.
0: Jangan minum es lo.
1: Hop.
0: Sekarang ini. Dalam. Hop.
1: Awak mungkin ada dodolan jamu apa ndonga?
0: Oh iya saya lali.
1: Cobali.
0: Temanku, pendengarnya akan berdoa ya.
1: Ya.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Arrahmanirrahim. Maliki yaumitin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Inna siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Awo masam lan bikin dapatan kabda samet minan ila mugamatarola selamat sak njero omah Mas Ari akhir segini kate anu duwe gawe apa mantu ya
1: mantu
0: oh kate mantu rezekine akeh amin ya rabbal alamin
1: amin.
0: Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampun. Sampun temanku semuanya. Berarti sampun berdoa loh. Loh. Ayo penyari ide lagu. Sampun.
2: Mari kawan. Hula hula yuk.
1: Dumen berkate rek. Wis mari dongane. Kidi Saleho.
2: Ayo ho.
1: Mas Aceng berkati Mas Aceng wis mari donga buriaten.

ana ning kidul dalem ning hadir bae Malang kota. Tarik yo. Sumawe. Tumbas pecel kula, Mbah.

0: Emil kanca-kanca sing padha sarapan ning Singosari. Rufinus.
1: Ayo, Cok.
0: Sing padha dodolan siang-siang. Dodol apa wae tak dungakne berangkat selamat, rezeki melimpah, ndang laris manis.

0: jeng jas nya. Matur sembah nuwun. Ngelali. Orang ngelali ning kesupen. Pak Mansur wonten Bali sarapan pecel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kami barangki Supri sing padha bungkus-bungkus. Ya ana sing mlebu glunak-glunuk. Sugeng njang sarapan pecel wong urip.
1: Asik tak ngombe.
0: Kok iso asik tak ngombe? Wah, jendol.
1: Sugeng njang bakso-bakso rawon.
0: Aja ngomong bakso-bakso ki ora dodolan bakso, ora dodolan rawon. Ning ki bubu pecel. Pecel-pecel ngono.
1: Wis tau?
0: Ya lek ngomong wis tau ngono terus marono kok gua.
1: Kok ora enak pecele bumbune ambune penguk kaya mbuk kaya sing dodol.
0: Jare sapa? Wis kondang kaluka, juragane pecel, pecele bumbune enak coy. Terus marono kulupane kala jono yo enak coy.
1: Jare sapa?
0: Loh lha wong barang ki ana wong ewonan lho nduk sing tuku ki ewonan. Kuwi aja ngelek-ngelekno pecele mbah.
1: Iya ora ngelek-ngelekno wis elek kok.
0: Ya apa ya bakso sayur.
1: Jerene setelah mbah, jerene Sri ku lak minggat kok. Kosong mulai-mulai mbah bakso ya mbah ya.
0: Iku winta kok. Aja mancing-mancing perkara.
1: Ora mancing aku seneng sama njutuk kari wong aku seneng kuwi aku
0: seneng riko awakku kuru.
1: Kuru menak ngono ki lemune sepiro?
0: Ya sak padha kowe.
1: Nah, jenenge golek penyiar tuwek.
0: Golek penyiar tuwek ki sing kira-kira umure ki 70 ke atas.
1: Krek delok atas endi sik. Lah aku penak mbah ngompolan. Aku gelek dadi jadi asistennya penyiar tuwek aku gelem.
0: Mugi lu kandani ya. Ya, tapi
1: sing kan bayo tuwek. Ya. Penyiar loro tuwek kabeh. Lek ngompol tak taleni ta.
0: Ngono lho. Aja ngompol tak taleni. Tapi mosok siaran ngono ambek di aku namo.
1: Ya ora ya benang ngompolan. Sengko lek mari siaran tak udari wis kono ndang yo tak cul ning kono.
0: Arep takok aku yun ngono ku lek di taleni taleni apa?
1: Jalan apa?
0: Lah biasanya merang.
1: Rafia ya ken. Rafia kena nya merang itu umum. Aduh merang tak lah. Oh, Rafia kena. Ya, kawat ya. Kena.
0: Ya, ya, ya,
1: apa ya. Dadung?
0: Alah merah dadung kan sesok mlebu koran yun mbahmu.
1: Paling kan dadung yang merusut ya. Itu mah jadinya sampai ceblok.
0: Ayo. Uga lakil dhewe ya, tenan.
1: Eh ceblok tutul pitik dikira cacing.
0: Lho, kesiksa kangenku, Mbah, napa nggih keliwatan? Gung gung ti, gung gung tak puter ti.
1: Saman kesiksa kangen, Mbah.
0: Pret. Lho. Iki tati, tuti iki lho titik Widya Lestari wele-wele.
1: Aku kaya sampean duwe kangen ta, mbel gedes.
0: Aja ngono Yun, aja ngono king ngrungokno wonge.
1: Yo bener ben ngerti kontakon aku. Apa itu Mbah Demen sapa lepen?
0: Aku yo
1: aku dadi putune perang puluh tahun, prayo wis roh
0: sembarange.
1: Roh apa ya?
0: Ngapusi kowe, oleh salam saka Ernawati ki lho. Lho karo Mukidi. Anu iki calon. calon wong.
1: Ngene. Sampeyan meneh apa entas ya, Mbah? Meneh konser ya?
0: Lho, konser aku konser.
1: Makane brengose ireng saiki macak, brengose diireng.
0: Terus nonduk mang aja dihubungi. Iki oleh salam saka Aceh awakmu. Aku meneh iki. Aku meneh iki nyinoman. Aku ning mburi iki anu apa iki apa ibaratnya ngono Joko Terap, aku nyekel aku.
1: Ya kok terapi itu sama Joko terapi itu sama Melayu.
0: Ya duduk perkara Melayu, siapa ngerti iki? Udan. Oh, arek iki rek.
1: Ono angin, ngono sama cekeli terapi ya.
0: Ya iya, iya, ngono ke bagian.
1: Sing mabur iku, sing mabur iku ora terapi, Mbah. Sarung sampean sing mabur.
0: Masa Yun?
1: Aku merasa dijepit yang teropai.
0: Ut nyanyi buku. Menengi ke? Menengi.
1: Orang kan.
0: Menengi.
1: Sarungan kan mungkin orang gawe jeroan. Mungkin orang tidak tidak kebiasaan kita.
0: Lo tiga berawan jeroan. Ini oleh salam. Soko asing Naruto karo Bung Mariono.
1: Kok akeh men salame.
0: Ayo wong anyar jangan blenderang. Ika barang iki sing saka bedari. Mbah,
1: temen mule konser lagune apa?
0: Aku sesuk iki bukan yang pertama.
1: Iya, nomor 1. Mbah ana omong tak era-era ta?
0: Jare Malik iki, jare Malik pokoke iki data lagu wis ngumpul. Tidak ada lagu bukan yang pertama.
1: Dananya kepiro? Ya wes, anu wes, tak nyanyi kanggo Riko, padahal Riko ora kanggo.
0: Joka.
1: Kalau gimana pun bakso ni yo, Kang Sari ini masak gak bakso tu lah yo.
0: Aiyah pesenan lah bakso ini bakso ni Sari bakso sayur.
1: Bakso sayur kono kaya.
0: Kaya kono. Terus no.
1: Rawon yo pesen.
0: Lo, ki ano wang ning ano nembe liwat tengah jengi kantor.
1: Mbak sama nyeni murah mbak.
0: Ano wang.
1: Nyelimur. Mbak Ida arahnya nyelimur.
0: Bapak Suprianto nyelimur. Anu mbak anu saking Bulu Kerto Eko Kurniawan. Mbak Kung
1: Mbak Ida menurut kita jur bareng-bareng ya.
0: Nge ratek kok yuk. Anu
1: Mbok delik ana ing ndi tak golek iki meneh arepe.
0: Kok iso ngomong ki ndelek ana ing ndi tak golek iki lho piye.
1: Delek sapa to? Golek delek sampean.
0: Wele salam. Oh, saka.
1: Saman tulis Mbak mendaftar, kok tak wacane tak.
0: Kawis.
1: Kok tak wacane kaya buriatin ngono, kok tak salami balik ngono lho Mbak.
0: Iki salam teko bojomu dhewe. Kah.
1: Pokoknya ra turu ah, sebenarnya kan turu neng kantor.
0: Ya, disi-disian.
1: Iya ya, ngono jadi pamitnya kerja.
0: Aja
1: mau pindah turu.
0: Oh, kau bisa kandani, uang kau jangan no, uang kau pamitnya kerja tak kandani. Wah, gara-gara ngipi ngono ayah aku tahu diputus.
1: Mosok mbah sama lek muru putus aku ki ora nganjel. Kayak winginane mari liwat ngarep omahku wong loro se.
0: Ayo
1: muru putus.
0: Ya mesti ae, liwat iki mesti wong loro, aku ki on duwe ayang-ayang kok.
1: Malah aruh-aruh aku. Oh sama nu senone goro.
0: Ki lho ana Bu Sri pun nawan. Joka. Aku apa?
1: Bang. Mbak Endang dang munggah, ayo garap nih Mbak Endang.
2: Beleput.
1: Ini lagunya lagi kanggo Riko. Kang masuk Riko ra kanggo Mbah. Aku njaluk lagu kanggo Riko ya Mbah yo.
0: Ya.
1: Ya. Terus iki pecelnya pan doli pora, pecel penguk.
0: Masa pecel penguk ngene padha karo mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal.
1: Mendol dempal itu dempalnya sepiro Mbah?
0: Ayo dempale sawakmu. Wis sing dodol.
1: Dodole sak mini ngono tangane, ora menengahe tangane.
0: Walah, yung temenan iki.
1: Wis sabah.
0: Wis lho iki aku sing siaran. Wis anduk.
1: Wis mbah,
0: wis
1: entek-entekan bahan aku.
0: Ya suwun ya, Nduk.
1: Tak bahanku. Suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur sembah nuwun Bu Sri Panca. Oke, lagu ini kan anuoten radio ini. Di betul nih Bu Sri, matur sembah nuwun info.

0: Mas Kang Joko Sutrisno, Joko Tempe, Bapak Tutus, Tulus.
1: Iya, iya.

0: matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Ini kangge kleresan sampun jam 8 petang dosa menit. Sugeng injang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng injang ya sarapan pecel wong urip.
0: Ki wong urip.
1: Pasipun panjenengan kados pundi, Mbak?
0: Alhamdulillah, Nduk, sae api kaya cecetan 17-an.
1: Niku donga kula lho, Mbak.
0: Padha, aku yo donga kanggone awak peno.
1: Awak Rika.
0: Kaya wong Banyuwangi, Rika. Tun.
1: Dalem, Mbak.
0: Ki, isin ki golek rejeki dodolan pecel ki kari separo. Apa kok tebas ah?
1: Ora kumbeten tedas, Mbak, lelek sing ngoten-ngoten iku lho iku kalonjono mbek anu.
0: Tebon.
1: Napa niku rumput Jepang apa kok nyepri-nyepri?
0: Rumput gajah, Nduk, gajah.
1: Oh, rumput gajah.
0: Ya tapi gajah Jepang.
1: Kula niku padose sing pumpu sing metik ngoten lho Mbak, dadi niku kula
0: mboten
1: kangelan.
0: Gampang lek perkara ngono ki tak goleke iki jen apa ki blendrang, terus maring ngono ki ya apa pokoke sing empuk-empuk tahu, tahu putih. Digawe anu apa ki semur, semur.
1: Oh, nggih niki nganu niki mawon niki sing ditutupi niki semur jengkol kali kentang apa jengkol lho kok empuk lho
0: Mbak ketok ketok nduk lho seneng aku nduk seneng aku nduk empuk-empuk masih jengkol lho
1: empuk kaya jengkol arek
0: tapi semure jero nduk saiki usume kemarau dadi iki rada iso nduduk maneh.
1: Ya semur Mbak, baung semur.
0: Oh iya semur.
1: Semur iki semambe mur, Mbak.
0: Iya ya, sem iki mesem mur iku.
1: Mur.
0: Ya kari baute.
1: Ngono to, Mbak.
0: Ana ki Mas Gatot Suroso kowe le salam.
1: Oh, Mas Gatot Suroso, matur nuwun sanget sugeng enjang, Mas. Mugi-mugi njenengan diparingi sehat tambah oleh rezeki sing akeh ya, Mas, terus sarapan pecel. Ngono bae. Awake ben sehat.

0: kandul kandul sumi atun.
1: Kom timpak ala kahum kambreng. Cibalang kaci kokok beluk.
0: Dem dem.
1: Masa mbah saumpamane ya ketemu kokok beluk ngono terus muni kok rupane kokok beluk ya kaya ngopo
0: kok dem ya mbah. Kin lho, kokok ki mas. Beluk ki putih. Dadi mas putih. Koko beluk.
1: Dadi lha ya koko, ya bener ta mak anu balik koko itu biasanya akeh sing putih. Kono beluk iku berarti nganu kekandelen anu.
0: Koko ki mas
1: jempol. Oh ya jempol.
0: Lha ya mangkane aku.
1: Lah iku. Lah
0: aku.
1: Kang kang demen ngono.
0: Iya iku berarti koko min. Koko min. Ancen nih aku ke
1: temeriki nggih nganu mbah enten yo nganu jar tiang kan mboten ngerti cina-cina jaman biyen anu dijeneng ne anu sok pokale nyelok niku min ngoten terus mari ngono sing liya-liyane kan po komen
0: ati mbang aku lah ngingin anu jel komet lek diceluk malih ko jel komet.
1: Lah ni nganu kula kan lek nyeluk ibu kula kan ibune Komir ngoten
0: to. Oh iya iya ibune Komir ya ya.
1: Lah nang ndi ibune Komir ki mengko lek kok iki ndek kene ana kono komen ngono. Koko Paimen ngono. Kaya ana ya Cina jenenge Paimen bareng.
0: Kowe iki tak deslunduk tenan. Aku iki sik keturunane mangkane aku diceluk Komin.
1: Iya iki ilang nggih. Kula ngeten terus kula lek tanglet. Ceritanya itu gimana kok iso punya nama seperti itu? Kan biasanya kaya Aceng,
0: kaya ya Aceng, Aceng.
1: Jualan wilantong ngono jenenge. Ya kok iso men iki oleh ndi ngono? Terus cerita bla bla bla bla tibane anu sik ponakane bandem men.
0: Loh, ancene. Ancene aku anu, aku margakung.
1: Margakung nggih, opong demen ngoten.
0: Dudu anu le. Margakung iki anu dulure Marga King, dadi Kingkung.
1: Lah nggih sampean kok pinter tembah kok iso mluwete ndi pikiran teko kono-kono barang.
0: Lho, lancene wong jeneng aku wong kok.
1: Kene ya lek kono ngono lho, Mbak.
0: Lah wong barang ki ning India kono ya diceluk. Oh, ana sarukan ngono.
1: Lah kula sik zamane anu iki diceluk. Lho, kok pinganane kula teng pasar niku dikuwetoki ngono. Kula pikir lek diceluk kok ana wong keplok-keplok nyapa. Oh, Mamalini urip neh. Lah iku lho ngono.
0: Iku Nduk, sik tak. Wong jenenge Sumiato no he Mamalini. Mamalini dos kuwa.
1: Lah iki terkula noleh.
0: Iya, iya.
1: Kabeh kok bodho nyeluk aku he Mamalini. Terus mari ngono. Oh. Nganu lek jenengan neh diceluk sarukan ngono ta.
0: Iya, sarukan.
1: Saruken ngono.
0: Aja kliru, Nduk.
1: Sing nganu. Kalau Mbah sing dapuke dadi wong pengok.
0: Oh, tak kandang. Mbah.
1: Sing tetake bento kalau Mbah, sing kuliah tetake bento kan ganteng.
0: Ganteng apa nih wong plorak-plorok kaya ngono.
1: Loh, nganu tetake to Mbah iko tetake plorak-plorok ambek dublek ngono ambek bahasa sangkrek serketan.
0: Ya, Mbah. Iku kancane, iku kancane Ladusi jenenge Balaram.
1: Oh, sing kancane Labusiem niku, ah.
0: Kok labu siem ladu sing.
1: Oh ladu sing. Oh sing mlayu-mlayu kalih jenengan iku ladu sing niku to.
0: Ya karo sifah kuwi lho.
1: Sifah ladu sing terus marun jenengan sing kok dadi polisi niku anjenengan sing do
0: berbletikan. Ya ya ya, ya meletik kok lho nduk. Tatap-tatap.
1: Lah iya.
0: Lek kaya Mamalini iku kaya awakmu. Ya ta kaya Buriatin barangnya kaya bintang filme India.
1: Oh lah iya, anu Buriatin lah ning mriko lah anu Endi alise ndul wae marang duwem pening isore wit maro lak nganu balek nyanyi mari nyanyi terus nguyu.
0: Wong saiki ning sari iki kono ki ya sarukan ki ya nyekel kono kondo iki dadi iki mang ngomong ngendikane ngene kula ngewangi sari iki nguduk jenang bo sarukan nduk.
1: Oh, anu buriate nah sing anu.
0: Jenenge Julikan.
1: Jenang.
0: Apa?
1: Apa ana lu jenang diudek ki lho piye?
0: Lah ya ben mateng to, ben mateng. Induk wis jam yamin.
1: Nek lek nganu kula senenge niku lek India niku napa? Nyanyi terus mari nguyuh ning pinggire we terus mari nyanyine terus digendong ngene kae aku tak ndeglak
0: ngembang. Hop kok iso nguyuh ning dhuwure wit. Nguyuh ki ya ning nisar nduk.
1: Iya.
0: Repot aja.
1: Aku lagi digendong di kudang ngono kae, Mbah. Kula nganu kok tok ndeglak-ndeglak ngono aku terus anggap ngetapel ngono, Mbah.
0: Lah iya pokoke ning kono ki mari ditapuk terus mari ngono joget, terus nyanyi-nyanyi. Mari nangis terus nyanyi-nyanyi.
1: Oh, kuaplok ki diajar terus mari ngono anu gendong joget.
0: Aku keseringan syuting ning Bollywood ning India kono aku mari nguyu aku nyanyi-nyanyi.
1: Aku nganu Mbak mari syuting ning mriko cangkemku nyonyor mari tuwapuki gak nyanyi. Lah aku kok nyimut. Mulai Jawa malah wong renek sing kenal.
0: Iya
1: kaya kok Imam Mali ini iso jeber koyo ngono.
0: Anjene kok awakmu koyo angin lho Imam Malino ku lho koyo angin. Wis iki anu iki wis.
1: Lempem tak to Mbak, lempem telas niki jame.
0: Iya iya.
1: Sopo sing mangan jam iki lho kok iso jam iso entek lho.
0: Aku wong kok.
1: Kelas pun dagangane
0: wis entek.
1: Walah, ora sih do tuku lek ngono. Ya wis ki duwe go bali.
0: Iya. Suwun Nduk.
1: Anu kula matur nuwun sanget lho Mbah, masih ada
0: rejeki
1: niki.
0: Nggih.
1: Nggih. Kula anu nggih anjlok mencolot kula medal kriyen.
0: Nggih, matur sembah nuwun Bu Sumiatun. Bapak Ibu para pamira, wedal kula nggih mboten nyekapi anggon kula nika sadyan pecah, pun nyuwun buka bincang panggih malih. Ben nyimak kabeh matur sembah nuwun. Sedayanipun sugeng enjang dadalah.

Bapak Ibu, ingkang wonten dalem ingkang tasih sedaya tuhu. Dateng 103.3 Pro 4 RRI Malang. Hanya kau mungkin sampun tabu songo 16 menit menika. Apapun aktivitas kita tetap semangat. Mugi-mugi lancar kemawon dinten.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: pinggir jalan, bikin polusi udara aja. Permisi Pak, maaf kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini, aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakar sampah sembarangan deh, bisa

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa?
2: Pas jam setoso.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang sedaya pamira, pripun kabare dinten iki? Tak dungakno senantiasa tansah pinaringan kesehatan lan kebahagiaan nggih. Saniki barengan kali kula Mbak Yaya kembali hadir menemani panjenengan sedaya di siang hari ini ya. Dan mengke bakali wonten kata informasi dan program-program singkang menarik nggih kagem panjenengan sedaya. Nah, sak niki sedaya pamireng wonten informasi saka pemilihan Duta Pancasila Kabupaten Malang tahun 2026 yang resmi dimulai. Kegiatan iki dibuka karo Bupati Malang M. Sanusi ning Aula Polres Malang Minggu 4 Oktober 2026. Sanusi mengatakan generasi muda mulai menghadapi tantangan baru dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila, terutama ning tengah perkembangan teknologi lan media sosial. Selain memberikan manfaat, ruang digital iki yo dadi tempat penyebaran informasi yang tidak benar, ujaran kebencian, intoleransi, perundungan, dan popularisasi sosial. Oleh karena itu, dia meminta generasi muda untuk menggunakan media sosial secara bijak dan menjadikannya sebagai ruang untuk menyebarkan pesan persatuan dan toleransi. Nilai-nilai Pancasila iki perlu diwujudkan lewat sikap dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari dan bukan sekedar dipahami sebagai materi hafalan saja. Sanusi berharap peserta pemilihan Duta Pancasila tidak hanya mengikuti kompetisi untuk mendapatkan predikat, tapi juga memperoleh pengalaman dalam membangun karakter, kemampuan komunikasi, kepedulian sosial, dan sikap sebagai teladan yang lingkungan masing-masing. Duta Pancasila sing terpilih nantinya diharapkan dapat mengajak generasi muda dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila ning lingkungan sekolah, kampus, organisasi, lan masyarakat. Sanusi yonegesno bahwasanya peserta tidak hanya yang terpilih ini tetap memiliki peran yang dalam gitu ya, menjaga persatuan dan keberagaman. Menurut T, seluruh peserta iki dapat menerapkan nilai Pancasila ning lingkungane masing-masing. Jadi kegiatan iki dihadiri oleh Sekda Kabupaten Malang, Kapolres Malang, pengurus Yayasan Duta Pancasila, jajaran perangkat daerah dan unsur Forkopimcam Kepanjen. Dan mandar mugi mengke siapapun Duta Pancasila yang terpilih dapat menjalankan amanah sebagaimana mestinya ngeten niku nggih. Dan tentune mengke tasih wonten beberapa informasi mana yang dapat panjenengan mirengaken ten mriki. Jadi panjenengan sedaya ten mriki wae ten 103.4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: akunya lagi apa
1: naik
0: semua.
1: Betul.
0: Kalau Evergreen masih bisa diakal-akalin lah intinya gitu.
1: Oke, baiklah, berarti 100 box itu memang semuanya ayam geprek ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang dibagi ke dalam berapa serbu nih?
0: Kalau sekarang 15.
1: 15 serbu.
0: Iya. Yeah.
1: Wow. Berarti hampir yang ada di Malang gitu dikuasai oleh Mbak Fitri ya?
0: Gak dikuasai. Hampir semuanya, kalau ada serbu sebenarnya tuh banyak loh. Udah yang ada beberapa serbu yang udah gak saya kirim loh. Aduh, kayak tenaganya gak sanggup. Udah deh, maksimal 100, segini aja deh, insya Allah cukup gitu.
1: Iya. Oke, baiklah, 15 ya.
0: 15.
1: Total 15 serbu. Berarti pendengar kalau mau mencoba pawon piti, mudah nih, karena ada 15 serbu yang sudah ada pawon pitinya gitu ya.
0: Insya Allah di tengah kota semua.
1: Di tengah kota semuanya. Boleh di-spill gak sih Mbak, ini ada di daerah mana saja?
0: Ada Jalan Jakarta, Bandung, Sikura-kura. Di kampus UM udah ada masuk dua gedung A19, A20 tuh ada. Sama di arah ya Cengger Ayam. Ciliwung, Sutoyo, ada di Kayu Tangan juga ada.
1: Candi Panggung belum nih berarti ya?
0: Belum kayaknya. belum ada.
1: Belum ya.
0: Belum ada, belum masuk.
1: Ya, semoga nanti bisa berkembang ya. Siapa tahu nanti di seluruh kota Malang serba seribunya ada pawon piti gitu ya.
0: Wah, amin,
1: ya.
0: Amin.
1: Amin. Oke, baiklah, berarti ini per apa serba seribu itu menerima paling enggak berapa box Mbak? Yang terbagi menjadi 15 ya berarti ya. 100 dibagi 15 itu kan hitungannya apa gimana? Atau
0: kita
1: semuanya sama rata? Oh, tergantung.
0: Oh, tergantung tempatnya.
1: Oh, gitu.
0: Segini titik tempat ini bisa mampu 10 bisa habis. Yang di lapak A mungkin A5 sudah bagus.
1: Okay.
0: Kita bisa harus apa riset juga sih. Tidak bisa disamakan semua biasanya.
1: Oh, gitu. Jadi di apa salah satu tempat misalnya ternyata produknya pawon piti ini banyak yang diminati gitu ya.
0: Iya.
1: Ternyata di tempat lain agak kurang gitu ya.
0: Jadi
1: stoknya juga mempengaruhi hal
0: mempengaruhi.
1: Itu.
0: Kan mungkin daerah juga pengaruh mungkin ya, atau enggak. Pasti lah di serba-serbu banyak yang kirim ya. Ya, mungkin ada menu kompetitor yang sama. Ada kadang di serbu itu pokoknya kalau ayam geprek cukup satu supplier, tapi di supplier di serba-serbu yang lain maksimal ada 2-3 orang ayam geprek gitu. Ada yang jadi peraturan serbunya sendiri mempengaruhi kita sih. Karena enggak sama.
1: Oh, gitu ya. Oke, maka dari itu tiap cabang itu berbeda.
0: Beda
1: ya, Mbak,
0: sistemnya
1: ya?
0: Mereka, caranya mereka tuh beda-beda loh. Enggak sama semua. Asal
1: kadang,
0: jual gitu.
1: Iya, makanya kadang kalau ke serba seribu itu kayak ini kok cuman makanan yang misalnya menu katsu gitu ya, cuman ada 3, ada 4, ayam gepreknya ada 5 gitu tuh ya. Oh, berarti tergantung dari Mbak Fitri menaruh ayam apa produknya itu ya, tergantung dari peminatnya di cabang tersebut gitu ya. Oke, baiklah, luar biasa. Baik, kita break dulu ya Mbak Fitri ya. Luar biasa ceritanya di siang hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang mau bertanya kepada Mbak Fitri di siang hari ini, monggo selaku owner Pawon Piti Malang ya. Barangkali nanti mau pesan menu ini, gimana caranya, atau mungkin mau beli ini harus kemana gitu ya. Monggo silakan bisa bertanya ya, mumpung ada orangnya di sini. Langsung aja nih kami membuka via telepon di 0341 404504 atau di WA kami ya di 081 555 69 10 53. Dan tentunya nanti kami akan hadir kembali di ruang dengar Anda setelah satu lagu berikut ini. Tetaplah bersama dengan kami dalam Jagungan UMKM.

0: bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aku aja gantian sini yang nyetir.
3: Enggak, udah biar aku aja lah.
2: Yang?
3: Apa?
2: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
3: Masa sih?
2: Mikir, cepetan mikir. Sini biar aku aja yang nyetir. Microsleep. Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: Baik, pendengar, Anda masih bersama dengan kami dalam jagongan UMKM ya, dan tentunya kita akan melanjutkan obrolan kita pada siang hari ini bersama dengan Mbak Hainul Fitria selaku owner Pawon PT Malang. Halo Mbak Fitri, ya kita lanjutkan lagi ya Mbak ya, karena tadi juga sudah mulai dibahas soal bagaimana awal memulai usaha yang ternyata ini juga merupakan usaha yang berpindah gitu ya, dari yang awalnya usaha konveksi kemudian berpindah menjadi usaha kuliner seperti itu. Dan ternyata sudah 2 tahun berjalan ini, alhamdulillah berjalan dengan cukup baik ya Mbak ya.
1: Alhamdulillah
0: baik. Dan ini kalau Anda mau mencari Mbak, ini kalau beli makanan produknya Pawon PT di mana aja? Nah tadi udah di spill ya sama Mbak Fitri, ternyata produk-produknya ini dapat Anda jumpai di stand serba 10.000 gitu ya. Oke, baiklah, yang tersebar di beberapa stand yang ada di Kota Malang ya.
1: Iya, betul.
0: Ada di kawasan Universitas Negeri Malang, kemudian ada di jalan mana saja Mbak, Veteran Bandung gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nanti kira-kira rencana kedepannya itu bakal menambah lagi enggak?
1: Kalau rencana sekarang lagi trial error buat soft cookies sih.
0: Soft cookies.
1: Yeah.
0: Oh, berarti bukan yang apa makanan berat tapi lebih ke dessert gitu ya.
1: Ke dessert.
0: Oke. Okay.
1: Karena kan kita udah bikin produk yang kayaknya tahannya cuma 1 hari ya.
0: Mm-mm.
1: Nah, kita lagi berpikir buat produk apa yang agak tahan lama gitu.
0: Oke. Okay. Dan soft cookies adalah jawabannya.
1: Jawabannya.
0: Oke. Okay. Baik, ini udah mulai kayak merencanakan resep menunya ke atau bagaimana?
1: Lagi trial error ini.
0: Trial and error ya. Oke, baik. Wah, ini
1: kan lagi juga manfaatkan channel yang ada nih.
0: Benar-benar. Nah, tapi kan kadang orang itu kan biasanya kayak ahlinya memasak di makanan sehari-hari, contoh kayak makanan berat gitu ya, yang selama ini mungkin diproduksi oleh Mbak Fitri. Tapi ada juga orang yang emang bakat bikin makanan kayak perkuean duniawi gitu.
1: Betul.
0: Ya. Nah, dalam hal ini kalau Mbak Fitri sebenarnya lebih condong ke arah yang mana?
1: Kalau saya sih memang lebih seneng masakan ya.
0: Iya.
1: Kayak pernasi kotakan, tumpeng gitu, lebih seneng ke sana sih sebenarnya. Cuma kayaknya coba sih bakat yang lain mungkin bisa nih buat kue gitu.
0: Iya. Oke, okay, gitu. Berarti lebih ke masakan sehari-hari, tapi berarti untuk yang perkuean duniawi ini merupakan hal yang baru ya.
1: Iya, betul.
0: Wah, keren banget. Ini dari Mbak Fitri sendiri emang suka mencoba hal baru gitu atau gimana?
1: Iya. Kayaknya lagi ini apa ya? Saya setiap hari kayak selalu ada ide-idenya. Cuma mungkin karena sendiri ya. Selain kerjain sendiri, anu sendiri, kayaknya waktunya ini lo kadang yang kurang.
0: Jadi gitu. Bebas gitu,
1: bebas,
0: kan mau mencoba apapun.
1: Gitu.
0: Oke, baiklah. Aku kira tuh tadi kayak mau menambah, iya nanti bakal nambah lagi di apa serba 10.000 yang lain gitu.
1: Oh.
0: Kayak gitu apakah juga maksudnya rencana kedepannya?
1: Insyaallah.
0: Insyaallah
1: kalau
0: ya.
1: Ada ini. Ada serbu yang pokoknya kalau aku buka cabang wajib masuk ya.
0: Iya.
1: Berarti kan harus nambah produksi nih. Kadang digituin sama owner-owner mereka mana serbu itu. Aku buka cabang pokoknya harus ya, mau enggak mau kan. Kalau enggak mau kan harus mau enggak maulah gitu, harus ikut ya, harus nambah berarti ya.
0: Oke, baiklah, berarti tergantung nanti situasi dan kondisinya apa ya.
1: Betul.
0: Oke, baiklah. Nah, kemudian Mbak Fitri ini kan produksinya memang dititipkan ke stand-stand serba 10.000 ya. Nah, ini sebenarnya apa nih pertimbangan dari Mbak Fitri untuk memilih stand yang nantinya akan ditaruh produk dari Pawon PT? Karena kan enggak semua stand ini ada produknya Pawon PT ya, Mbak ya. Hanya di beberapa stand aja. Total ada 15 stand ya yang tersebar di kawasan Kota Malang. Ini pertimbangannya apa saja Mbak ketika Mbak Fitri memutuskan untuk ya udah deh ini makanannya ditaruh yang di cabang ini aja sama cabang yang di sana gitu misalnya.
1: Satu ya, kenapa di daerah kayak Jalan Jakarta, Jalan Bandung, Sirakura ya? Kayaknya Mbak lokasinya mahasiswa ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah, mungkin targetnya yaitu mahasiswa. Harganya ya juga terjangkau. Selain itu juga kawasannya yang agak ramai, ada anak sekolah. Saya baru pilih gitu. Makanya kan belum ke daerah sih, ke Jalan Panjipan sebenarnya banyak juga ya kos-kosannya, cuma belum ada channel sih ke sini.
0: Oh, baik.
1: Iya, belum ada channel. Jalan rute pengiriman juga aku mempengaruhi sih.
0: Oh iya benar. Kalau biar satu jalan ya.
1: Iya, biar satu jalan. Tapi tidak semua satu jalan saya masukin. Dipilih saat misal satu jalan ini cukup satu stand yang saya titipin. Walaupun di Jalan Jakarta banyak tuh ada berapa serbu ya, cukup satu aja. Jadi tidak semua saya masukin gitu.
0: Oke, baiklah. Berarti lebih kepada ramenya ya.
1: Iya.
0: Ramenya konsumen di jam pagi itu di mana saja,
1: iya,
0: gitu,
1: betul
0: ya. Banyak anak sekolah, banyak mahasiswa, banyak juga pekerja kantoran ya di sana ya. Yang mana ini juga ternyata mempengaruhi ya Mbak Fitri ketika menaruh makanan-makanan tersebut gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah, luar biasa. Nah, kemudian ini kan serba 10.000, berarti harganya juga Rp10.000 semuanya rata ya?
1: Rata.
0: Wah, baik.
1: Tapi kalau dari kita kan nggak 10.000.
0: Iya, itu makanya.
1: Oh, iya.
0: Kalau kita kan belinya kan 10.000 ya, tapi yang diterima sama Mbak Fitri tentunya juga lebih rendah dari itu karena pemilik stand pasti juga mengambil keuntungan tersendiri,
1: iya,
0: gitu kan. Nah, ini apa nggak rugi Mbak Fitri sebenarnya?
1: Nggak dong, kalau rugi kita nggak mungkin lama jualan. Pasti ada perhitungan sendirilah nanti kita. Apalagi selain kita pasti kerja kan butuh profit ya, butuh ini gaji. Apalagi ada resiko kita itu retur kan. Nah, makanya selain pemilihan menu dan bahan baku harus dipikirin juga sih.
0: Oke, baik.
1: Kan kalau kayak ini ayam geprek kayaknya enggak terlalu banyak kondimen ya.
0: Iya.
1: Nah, itu lagi kenapa saya pilih ayam geprek enggak terlalu banyak kondimen sih.
0: Jadi juga meminimalisir
1: pengeluaran,
0: bahan baku.
1: Iya, bahan bakunya juga. Karena risiko kita itu ya retur itu tadi.
0: Iya, baik. Makanya ayam geprek jadi menu utama.
1: Utama
0: ya,
1: sekarang.
0: Oke, baiklah. Nah, pernah nggak sih Mbak Fitri mengalami kayak misal di hari tersebut ternyata produknya itu yang terjual tidak banyak gitu?
1: Wih, pasti tuh Mbak.
0: Pasti pernah.
1: Pasti
0: ya?
1: Semua.
0: Iya.
1: UMKM, apalagi yang serba 10.000 ini pasti ngalamin itu. Dalam satu bulan pasti ada satu hari yang wah kok semua cabang sepi nih, pasti pernah ngalaminnya gitu.
0: Oke, nah ini hal apa yang dilakukan oleh Mbak Fitri waktu itu? Maksudnya kan pasti
1: down
0: banyak ya.
1: Iya, kalau sisa banyak pasti kita pasti down ya.
0: Oh,
1: dihitung nih cuma cukup buat jual besok nih. Ya udah enggak apa-apa, hari ini berarti kita istilahnya enggak dapat profit nih ya. Kita pasti kerja kan dapat profit.
0: Bener.
1: Oh, hari ini enggak dapat profit ya. Udah enggak apa-apa, yang penting untuk bahan baku besok kita jual besok ada gitu loh. Itu sih sebenarnya.
0: Oke.
1: Kita olah pemasukan hari ini untuk besok. Gitu sih.
0: Oke, baiklah. Tentu ada cara tersendiri.
1: Ada cara sendiri.
0: Karena enggak cuma satu kali, dua kali mengalami gitu ya, Mbak ya.
1: Oh, sudah sering kayaknya udah mentalnya udah kuat. Ah, ya sudahlah besok ganti aja besok gitu kan.
0: Oke, baiklah. Nah, kemudian ini kan Mbak Fitri juga menitipkan produk Pawon Piti kepada stand-stand serba 10.000 gitu ya, yang memang sedang menjamur nih di Malang.
1: Iya.
0: Tapi ternyata yang menjamur enggak cuma pemilik stand aja, tapi juga pengusaha UMKM ya.
1: Iya, betul.
0: Pengusaha rumahan juga ya, mereka banyak menitipkan produk-produknya di stand apa serba 10.000 gitu. Nah, ini bagaimana cara Mbak Fitri untuk supaya produknya ini tidak kalah saing, supaya produknya ini tetap apa ya, memiliki tempat tersendiri gitu di hati para konsumennya.
1: Satu, biasanya kita kadang kalau lagi jam ambil tutup mereka ya. Kadang ada setan yang kalau dekat dari rumah saya datengin nih.
0: Oke.
1: Kadang kita sesama supplier kan. Saya enggak anggap mereka pesaing sih sebenarnya. Oh, kadang ada sisa apa Mbak, sisa apa? Tuker-tukeran ya. Oh, kita bisa nyicipin produk mereka yang lain. Oh, mungkin bisa jadi inspirasi kita untuk memperbaiki jualan kita sih gitu. Kadang sharing juga sama mereka apa yang rame gitu kadang Mbak. Oh, ini kadang baru bagi tempat stand. Oh, itu ada stand baru rame. Ayo titip sana gitu. Biasanya gitu sih.
0: Oke, baik. Jadi memang ini
1: jadi
0: ya, daripada menganggap persaingan, lebih menganggap rekan gitu.
1: Rekan gitu, iya benar-benar.
0: Jadi mencicipi produk yang lain, jadi bisa tahu nih,
1: bisa
0: ternyata
1: tahu,
0: produk saya juga punya ciri khas tersendiri gitu ya Mbak ya.
1: Ada ciri khasnya.
0: Baiklah. Nah, kemudian di tengah kebutuhan barang pokok, bahan pokok yang sedang naik
1: ya, semua
0: sekarang,
1: ya.
0: Iya, betul. Ini bagaimana cara Mbak Fitri untuk tetap mempertahankan kualitas produknya?
1: Jujur untuk ayam, nasi enggak saya kurangin semua sih. Ya mungkin kita enggak mungkin selamanya naik kan. Apalagi kadang kita juga ini supplier ayam gitu ya. Saya enggak cuma pakai satu. Jadi beberapa supplier ayam. Oh, di harganya saya agak miring. Ya, kadang saya ngambil yang satunya. Yang satunya murah agak mahal, kita enggak ngambil. Apalagi sekarang beras ya.
0: Iya.
1: Udah naik, kadang stoknya ini di supplier enggak ada.
0: Iya.
1: Ini waduh, ganti beras ini kadang rasanya beda loh. Enggak ada biasanya ya itu. Harus harus punya supplier bahan bakunya, kita nggak cuma satu tempat sih.
0: Iya.
1: Gitu aja.
0: Oke, berarti lebih ke mempersiapkan bahan baku yang berkualitas dan tentunya tidak hanya dari satu tempat saja,
1: iya,
0: gitu
1: betul.
0: Ya Mbak ya. Ternyata dari bahan baku ini juga nanti akan mempengaruhi rasanya ya.
1: Iya, kalau berasnya beda, yang biasanya nggak saya pakai, kadang setiap
0: baik.
1: Beras aja ya, simple ya. Treatmentnya beda loh, merek ini sama merek ini treatmentnya beda. Gitu.
0: Nah itulah didapatkan dari trial and error.
1: Iya betul.
0: Okay. Wah, bahkan sampai berasnya pun.
1: Iya, kalau udah merek ini ya udah saya paten gitu iya, biasanya.
0: Okay, baik. Ini pernah nggak sih kayak mencoba ganti produk, kayak misalnya nih dulu terbiasa pakai beras merek A, kemudian sekarang karena harganya mahal,
1: iya,
0: ganti ke merek B. Itu apakah
1: pernah
0: juga ngaruh ke penjualan?
1: Pernah kemarin sih,
0: yeah.
1: Ya, pasti ngaruh ya.
0: Yeah.
1: Pernah tuh beras apa ya lupa, nggak perlu sebut merek ya.
0: Yeah.
1: Biasanya nih dalam 1 kilo berasnya butuh 1 gelas air nih. Saya treatmentnya sama gitu. Beli merek A sama merek B. Biasanya saya pakai merek A. Tiba-tiba ganti merek B. Treatmentnya sama nih 1 kilo 1 gelas air. Ternyata yang di merek B ini tadi saya nyoba-nyoba jadi kayak gimana ya, bubur gitu loh. Jadi pulen banget.
0: Yeah.
1: Itu kan enggak enak kalau geprek pakai nasi yang
0: terlalu halus,
1: terlalu gitu halus ya? Gitu kan. Jadi nggak sama, jadi nggak berani nyoba-nyoba.
0: Nggak
1: ganti sudahlah. Cuma kadang cuma selisih berapa rupiah sih, nggak usah ganti.
0: Berarti lebih baik kayak mempertahankan kualitas.
1: Iya,
0: gitu ya.
1: Betul.
0: Okay. Nah kemudian kalau dari ayam nih, pernah nggak sih kayak, karena kan ini kan Mbak Fitri kan belinya di penjual yang berbeda ya, dari satu penjual ke penjual lain, itu apakah juga hasilnya berbeda ketika dimasak Mbak Fitri atau gimana?
1: Kalau untuk rasa mungkin enggak ya.
0: Mm-mm.
1: Cuma kayak mereka cara motong. Kalau ayam geprek kan potongannya kalau enggak ada yang besar, ada yang kecil.
0: Yeah.
1: Nah, itu ada satu supplier yang kayaknya udah tahu nih. Oh, kalau Mbak Fitri ini ayamnya harusnya segini.
0: Okay.
1: Udah ada yang tahu. Ada yang belum tahu juga.
0: Waduh,
1: kadang kok ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu kadang mempengaruhi, bingung kita.
0: Yeah.
1: Bisanya bisa jadi 1 kilo bisa berapa porsi. Kalau kita pindah, lah kok cuma jadi segini. Gitu lah. Itu juga sih pengaruh.
0: Okay, baiklah. Nah, kemudian kalau kita berbicara soal menu ayam geprek, ini kan terdiri dari nasi, kemudian ayam yang ditepungi gitu ya, dan juga sambalnya. Dari ketiga hal ini sebenarnya yang paling penting itu yang mana, Mbak? Maksudnya kadang kan ada orang yang kalau beli ayam geprek yang paling penting tuh ayamnya, atau yang paling penting tuh racikan tepungnya, atau yang paling penting tuh racikan sambelnya gitu. Nah, kalau menurut Mbak Fitri sendiri ini yang paling penting yang mana?
1: Kayak tiga-tiganya deh.
0: Tiga-tiganya ya. Jadi harus enak semua supaya perpaduannya
1: gitu
0: ya.
1: Tiga-tiganya kayaknya harus semuanya sama.
0: Baiklah. Nah, ini kan banyak juga pastinya ya ketika menitipkan lapak di serba 10.000 yang berjualan ayam geprek itu kan enggak cuma dari Pound PT aja.
1: Iya, betul.
0: Okay, apa nih yang membedakan produknya Mbak Fitri dengan produk yang lain gitu supaya lebih eye catching, lebih
1: beda,
0: dipilih
1: ya.
0: Gitu ya.
1: Mungkin kalau nasi gitu udah gitu ya, nasi mungkin udah gitu, sambal bawang udah gitu. Mungkin saya lebih konsen ke ayam sih sebenarnya.
0: Ayamnya ya.
1: Ayamnya. Marinasinya. Biar enggak sama gitu. Saya pakai marinasi mungkin yang kayak mirip kayak boleh enggak sih nyebutin merek?
0: Jangan deh kalau merek.
1: Ya, kayak marinasi ini bukan marinasi yang kayak orang-orang banyak kan pakai bumbu marinasi yang instan ya. Saya enggak.
0: Oh, jadi kayak meracik sendiri semuanya.
1: Ya yang kayak merek gede lah, yang merah, yang bumbu marinasinya yang merah.
0: Itu. Baik, jadi marinasinya tentu beda ya, perlakuannya ya. Yang mana ini juga ternyata berpengaruh pada hasil akhirnya nanti. Nah kemudian saya tadi tuh sebelum on air juga mencari tahu gitu ya Mbak ya, soal Pawon PT Malang. Nah ini kan juga ternyata menerima pesanan ya.
1: Iya betul.
0: Ada lunchbox, ada snackbox, ada cake, ada dessert juga untuk berbagai acara. Iya kan Mbak ya.
1: Betul.
0: Berarti gak cuman ayam geprek aja, atau gak cuman dititipkan di serba 10.000 aja gitu Mbak ya. Nah ini bagi pendengar yang kiranya ingin memesan gitu ya, memesan ke Pawon PT gitu dengan beragam menu makanan yang ada, itu caranya bagaimana Mbak kalau boleh tahu?
1: Bisa ini sih, cek IG saya ada. Bisa langsung ke simpen nomor WA saya.
0: Baiklah, berarti langsung menghubungi
1: menghubungi
0: di WA
1: saya
0: ya?
1: Saja sih ya.
0: Dan kalo, kebetulan
1: kalau untuk di Lapak Serbu, untuk stikernya bukan stiker ini sih sebenarnya.
0: Oh, baik.
1: Gak boleh menyantumin nomor HP kan kalau di mereka, gitu. Itu gak boleh. Cuma sebenarnya sih cukup menunya aja di mereka.
0: Tapi kalau untuk langsung pesan ke Mbak Fitri sendiri, iya, bisa
1: saya,
0: ya?
1: Saya kasih stiker biar promosi pribadi saya sebenarnya.
0: Oke, baiklah. Berarti bisa langsung cek media sosial Instagramnya di pawonpt_malang gitu ya Mbak ya. Di sana sudah tertera nomor WhatsApp ya. Jadi bisa menerima pesanan untuk berbagai acara gitu ya. Apapun acara Anda, selama ada Pawon PT Malang, tentu ini bisa segera teratasi apapun masalahnya gitu ya.
1: Insya Allah.
0: Oke, baiklah. Di sini juga dijelaskan menjual ada lunch box, ada snack box, ada cake juga, ada dessert gitu ya. Untuk cake dan dessert nih, ini menarik banget karena kan tadi sepanjang acara kita bahas soal pernasian duniawi Mbak ya. Untuk cake dan dessertnya ini apakah sesuai dengan request dari konsumen atau dari Mbak Fitri sendiri sudah menyediakan kiranya menunya itu ada beberapa menu gitu atau gimana?
1: Biasanya sih sesuai request ya kalau orderan Mbak, maunya apa gitu. Misalnya ada kue yang gak saya bisa saya bikin nih. Kan saya punya channel teman-teman yang bisa bikin kue ya. Mungkin saya bisa saling bantu gitu. Biasanya gitu sih.
0: Bersinergi dengan yang lain
1: Betul, kerjasama sama UMKM yang lain.
0: Oke, baiklah. Berarti untuk menerima pesanan ini bebas ya, sesuai
1: sesuai orderan.
0: Konsumen mau minta makanan apa saja atau mungkin makanan penutup apa saja ya, kue-kue apa saja nanti bisalah ya diurus sama Mbak Fitri gitu
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Ya. Oke, baiklah. Nah, ini berarti saat ini apakah juga tetap membuka pesanan Mbak atau gimana?
1: Tetap
0: ya.
1: Tetap buka pesanan.
0: 24 jam setiap hari.
1: Iya,
0: ya?
1: Boleh.
0: Wah.
1: Jangankan hari satu, kadang ada orderan kurang 2 jam kadang minta bikin
0: kurang 2 jam bahkan
1: iya, kan. Apalagi kayak Jumat berkah gitu kan ada customer sih sukanya tuh kenapa enggak ya enggak hamin satu kan kita bisa prepare. WA-nya jam 7 jam 10 diantar ya Bu. Nolak ini udah langganan. Ya udah mau gak mau ya dibikinin.
0: Oke, baiklah. Nah, ini kalau untuk pesanan Jumat berkah nih, ini kan juga banyak ya sekarang menerima pesanan Jumat berkah. Gitu. Kalau di Mbak Fitri sendiri untuk pesanan Jumat berkah itu juga sesuai dengan request dari konsumen.
1: Bisa. Kecuali kayak tadi dadakan ya. Sesuai yang saya bikin aja. Okay. Saya punya banyak ini mau enggak dibuatin. Oke, kadang biasanya mereka udah manut karena udah ngerti ya. Oh,
0: baik.
1: Ngikut aku biasanya.
0: Oke. Berarti kalau misalkan mau request beberapa menu itu harus kayak hamin dua gitu ya, ya Mbak ya.
1: Iya, hamin satu lah.
0: Hamin satu.
1: Bisa prepare gitu.
0: Jangan hamin beberapa jam ya.
1: Iya, kalau beberapa jam ya sudah yang sesuai ada stok di rumah ya.
0: Iya, benar. Oke, baiklah. Untuk Jumat berkah nanti bakal diantar ke rumah konsumen atau langsung ditempatkan di masjid.
1: Biasanya gitu? Kalau ada konsumen minta antar, ada yang minta antar ke rumahnya, ada yang minta, "Mbak, tolong ditolong di masjid ini atau minta ke panti asuhan ini." Saya antar sih biasanya.
0: Oke, fleksibel ya. Apapun permintaan konsumen ya, Mbak ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik, luar biasa.
1: Dan kebanyakan mereka sering saya enggak minta saya tarik minta ongkir. Sudah free ongkir saya antar ke tempat gitu.
0: Wah, kapan lagi ya kita makanan dan juga free ongkir ya.
1: Okay. Minimal treatmentnya kita ke customer saya seperti itu.
0: Ada minimal order gitu gak sih Mbak?
1: Enggak ada.
0: Oh, baik. Baik, berarti berapapun ordernya.
1: Iya, mau 10, 15 kota pun saya pikirin insya Allah.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, kemudian Mbak Fitri, karena waktu tidak terasa sudah hampir jam 12 siang ya Mbak ya. Cepet banget ya. Iya, baik. Nah, ini ada gak sih Mbak pesan yang bisa Mbak Fitri sampaikan kepada pendengar? Barangkali ada pendengar yang lagi berjuang dengan usahanya gitu Mbak, silakan.
1: Tetap semangat, memang sekarang lagi in this economy ya.
0: Yes, benar banget, in this economy.
1: Jangan patah semangat. Hari ini mungkin bisa omset kita kecil. Belum besok insya Allah kita kejar omset yang lebih besar.
0: Amin.
1: Ya itu sih, dan insya Allah selalu berinovasi. Dan jangan anggap pesaing kita itu saingan. Ya itu anggap aja kita rekan.
0: Baik
1: gitu.
0: Bisa rekan kerja yang baik.
1: Iya betul, rekan kerja. Kompetitor kita bukan pesaing sih sebenarnya. Jadi kan rekan gitu aja sih.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih banyak ya Mbak Fitri ya.
1: Sama-sama.
0: Semoga semakin sukses.
1: Amin.
0: Semakin dicintai sama konsumennya, semakin berkembang lebih besar lagi usahanya nanti.
1: Amin.
0: Dan yang paling penting semoga sehat selalu ya Mbak ya.
1: Iya betul, amin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Itu nomor satu. Iya, kalau rasanya tidak bisa masak
0: nanti. Iya, baik. Ini ya, sehat selalu ya Mbak ya.
1: Iya, amin.
0: Baik, tuntas sudah jagongan UMKM di siang hari ini bersama bersama dengan Mbak Hainul Fitria selaku owner Pawon PT Malang yang harapannya dapat menginspirasi kita semuanya. Dan kali ini saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Wedare Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan tasik mirengaken 103,3/4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Dan iki wonten informasi kagem panjenengan sedaya terkait dengan gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dinten Senin 5 Oktober 2026 jam 9.16 waktu Indonesia Barat.

Wonten Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Dalam hal ini, Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Rico Cardoso mengatakan hasil analisis menunjukkan episenter gempa niki berada ning laut sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. Menurut te, gempa yang terjadi termasuk kategori gempa menengah yang dipicu aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng tektonik di selatan Jawa. Dan sementara itu, berdasarkan hasil permodelan BMKG, gempa iki tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, getaran dirasakan oleh masyarakat ning sejumlah daerah Jawa Timur. Hasil peta tingkat guncangan menunjukkan gempa dirasakan di Lumajang dengan intensitas 3 MMI. Pada skala iki, getaran terasa nyata di dalam rumah dan dirasakan seperti ada truk besar yang melintas. Sementara itu, warga ning Kabupaten Malang Blitar dan Jember melaporkan merasakan getaran dengan intensitas 3 MMI, yakni getaran dirasakan oleh beberapa orang dan menyebabkan benda-benda ringan yang bergantung niki bergoyang-goyang. Sementara itu, sampai pukul 9.35 waktu Indonesia Barat, BMKG belum mencatatkan adanya aktivitas gempa susulan setelah kejadian tersebut. Rico menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum terverifikasi. Ia meminta masyarakat untuk mengikuti perkembangan informasi resmi yang disampaikan oleh BMKG lewat kanal komunikasi yang telah diverifikasi. Dalam hal ini, BMKG terus melakukan pemantauan aktivitas kegempaan ning wilayah Jawa Timur dan sekitarnya guna memastikan informasi yang telah diterima oleh masyarakat ini dapat akurat dan juga dapat dipertanggungjawabkan.

parcel atau dengan sebutan hampers. Mana yang benar? Parcel adalah kata dari bahasa Inggris yang artinya sesuatu yang sudah dibungkus. Kalau di Inggris, simpelnya parcel itu paket, bukan bingkisan dalam keranjang. Nah, kalau bingkisan dalam keranjang itu disebutnya hampers. Karena hampers itu bahasa Inggris dari bingkisan atau keranjang. Tapi itu di luar negeri. Karena kalau di Indonesia, parcel sama hampers itu jadi satu. Sebutannya parcel pakai S bukan pakai C. Karena dalam KBBI sendiri, parcel adalah bingkisan yang ditata dalam keranjang. Good.

Saudara, seringkali terjadi kecelakaan di jalan raya dikarenakan memang adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya, baik roda 4, roda 3, ataupun juga roda 2, bahkan roda 4 lebih. Namun, kita harus tahu bahwa undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut ternyata ada yang paling baru. Sanksi denda atau tilang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009, seperti yang diakses bersumber dari situs resmi www.polri.go.id. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Saudara, sebagai pengguna kendaraan roda 2, roda 3, roda 4, bahkan roda 4 lebih, kita tentu diwajibkan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Ternyata di tahun 2017 ada undang-undang yang telah diperbaharui dengan adanya sanksi atau denda atau tilang yang naik sekitar 10 kali lipat dengan kisaran Rp250.000 hingga Rp1.000.000. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang telah disahkan DPR pada 22 Juni 2009. Berikut daftar tilang untuk kendaraan bermotor terhadap pelanggaran lalu lintas. Yang pertama adalah setiap pengendara kendaraan bermotor yang tidak memiliki SIM akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp1.000.000 yang tertuang dalam pasal 281. Yang kedua, setiap pengendara kendaraan bermotor yang memiliki SIM namun tidak dapat menunjukkannya saat razia akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 288 ayat 2. Yang ketiga, setiap pengendara kendaraan bermotor yang tak dipasangi tanda nomor kendaraan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 280. Empat, setiap pengendara sepeda motor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan seperti spion, lampu utama, lampu rem, klakson, pengukur kecepatan, dan knalpot dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 1. Lima, setiap pengendara mobil yang tidak memenuhi persyaratan teknis seperti spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu rem, kaca depan, bumper penghapus kaca akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 285 ayat 2. Yang keenam, setiap pengendara mobil yang tidak dilengkapi dengan perlengkapan berupa ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, dan peralatan pertolongan pertama pada kecelakaan akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000 yang tertuang dalam pasal 278. 7. Setiap pengendara yang melanggar rambu lalu lintas dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 1. Yang ke-8, setiap pengendara yang melanggar aturan batas kecepatan paling tinggi atau paling rendah dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000 yang tertuang dalam pasal 287 ayat 5. Kutip dari www.polri.go.id.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Sedaya pamirang niki wonten informasi saka mahasiswa PPG Prajabatan Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD Universitas Muhammadiyah Malang yang tergabung dalam kelompok 1 proyek kepemimpinan kelas PGSD 1 melaksanakan kegiatan pelatihan inovatif pembuatan sabun kertas atau paper soap berbahan dasar limbah kulit jeruk. Nah, kegiatan ini pun diselenggarakan di Desa Wringin Anom, Kecamatan Poncokusumo pada Selasa 29 September 2026. Di bawah bimbingan dosen pembimbing Fahdian Ramadhani SPD-MPD, inisiatif ini bertajuk Pil Pop yang bertujuan memberdayakan masyarakat setempat sekaligus meningkatkan nilai ekonomi limbah jeruk yang rusak akibat serangan lalat buah. Nah, selama ini jeruk-jeruk di kawasan Poncokusumo yang terkontaminasi lalat buah umumnya memang terbuang sia-sia atau hanya dikubur oleh para petani. Melihat potensi ini pun, tim mahasiswa merancang sebuah solusi yang sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Proyek ini menyentuh 5 polar SDGs, yakni pemanfaatan limbah menjadi produk atau SDGs 12, inisiasi kewirausahaan produk ramah lingkungan, pembelajaran berbasis proyek tentang pengelolaan sampah, gerakan pengelolaan sampah organik, serta kolaborasi kemitraan masyarakat. Sementara itu, di balik inovasi ini terdapat proses perumusan yang membutuhkan ketekunan. Secara teknis, limbah kulit jeruk ini memang terlebih dahulu diekstrak ya, untuk diambil sarinya terlebih dahulu. Sari alami inilah yang kemudian diformulasikan dengan bahan baku pembuatan sabun seperti teksopon, PVA, gliserin, pewarna, pewangi, kemudian ada phenoxytenol hingga menghasilkan sabun yang aman untuk digunakan. Dan proses penemuan formula ini pun tidak terjadi dalam semalam. Dosen pembimbing Fahdian Ramadhani memberikan apresiasi yang tinggi terhadap daya juang para mahasiswa. Dikarenakan banyak hal yang terjadi ketika uji coba, ya, jadi banyak formula yang dicoba dan ternyata gagal. Tapi mahasiswa ini tidak mudah menyerah dan selalu mencari cara supaya proyek mereka dapat terselesaikan dengan baik. Nah, sementara itu pelatihan ini pun dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu PKK, pelaku UMKM, Karang Taruna hingga perangkat desa Wringin Anom. Para peserta pun juga diajak langsung mempraktikkan proses pembuatan paper soap yang ternyata bisa dimodifikasi menjadi sabun cair dan juga foam.

0: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakal sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
1: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
0: Jangan bakal sampah sembarangan deh. Bisa jadi

0: lepas jam 13. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Polres Malang telah memusnahkan 18 sarana sabung ayam yang diduga digunakan sebagai sarana perjudian pada sejumlah wilayah di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Terbaru, personel Polres Malang memusnahkan sejumlah sarana yang diduga merupakan bekas arena sabung ayam di Desa Monorejo, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang pada Sabtu 3 Oktober 2026. Dalam hal ini, Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan penertiban arema sabung ayam ini pun dilakukan setelah polisi menerima informasi terkait dengan dugaan aktivitas perjudian di lokasi tersebut. Sementara itu, ketika mengecek lokasi yang dimaksudkan, petugas pada saat itu tidak menemukan aktivitas sabung ayam maupun perjudian. Sejumlah perlengkapan yang ditemukan pada lokasi penertiban tersebut meliputi sangkar ayam, terpal, tempat duduk maksud kami, hingga bangunan semi permanen dari bambu yang digunakan untuk arena sabung ayam. Pada serangkaian penertiban yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Poncokusumo AKP Teguh Imam Sugiharto tersebut, pihak kepolisian juga turut memberikan imbauan kepada para warga sekitar. Personel Polsek Poncokusumo meminta kepada para warga untuk ikut mengawasi lokasi yang telah ditertibkan dan segera melapor jika kembali menemukan aktivitas yang mengarah pada perjudian. Demikian Pawarto Enggal pukul 13 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam sekawan ulang.

pendengar, Anda masih bersama dengan kami tentunya. Dan sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk mengikuti program 4 RRI Jakarta dalam program Suara Budaya Nusantara. Nanti akan ditemani oleh host RRI Jakarta ada Noel dan juga host RRI Samarinda ada Nita ya, bersama dengan narasumber Elansia Jamhari selaku Maestro Sandima, dan akan membahas terkait dengan mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Tetaplah bersama dengan kami tentunya di 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali siang hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa dalam acara Suara Budaya Nusantara yang pada edisi hari ini, Senin 5 Oktober 2026, kita akan berjaringan dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Dengan tema pada siang hari ini, mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Bersama narasumber ada Bapak Elansyah Jamhari sebagai maestro Sandima. Nah, di Samarinda kita udah terhubung juga nih dengan rekan saya, ada Kak Nita yang ada di Samarinda. Halo, assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
1: Assalamualaikum, selamat siang Kak Nita.
2: Assalamualaikum Bang Noel.
0: Iya.
2: Suara saya terdengar jelas gak Bang?
0: Terdengar jelas, oke. Tadi sempat ada feedback sedikit tapi udah hilang. Oke deh.
2: Oke. Okay. Oh, di sini kita masih belum mendengar suara Bang Noel nih.
0: Masih belum mendengar, oke. Oke, okay. Okay, sekarang sudah?
2: Oke, okay, sekarang sudah.
0: Oke, okay, siap.
2: Mending. Alhamdulillah.
0: Udah ya, aman ya.
2: Iya, aman Bang okay. Noel.
0: Gimana kabarnya Kak Nita?
2: Alhamdulillah baik, gimana juga kabarnya Jakarta ini Bang?
0: Alhamdulillah baik, Jakarta cuaca panas ini di sini. Di Samarinda sendiri, Kalimantan gimana kondisinya sekarang?
2: Sama, ini cuma sekarang hari ini dari kemarin ya udah saya perhatiin kayak mendung gitu ya Bang.
0: Alhamdulillah.
2: Tapi gak ada hujan, jadi mendung itu bukan berarti hujan gitu ya.
0: Mendung tak berarti hujan.
2: Betul, entah asap atau mendung ini masih kita belum tahu ini Bang.
0: Okay,
2: mudah-mudahan aja asapnya udah berlalu ya Bang ya.
0: Amin, amin, amin, kita doakan bersama ya. Nah amin. Baik, sebelumnya nih di Samarinda untuk panggilan di sana apa nih kalau boleh tahu? Kanita.
2: Kalau di sini, kalau di Jakarta Abang Po ya.
0: Iya, betul.
2: Di Samarinda ini Busu Mbok.
0: Busu Mbok.
2: Iya.
0: Oke, busu
2: maksudnya
0: ya.
2: Buat laki-laki

0: Bapak Elan Syah Jamhari selaku Maestro Sandima.
1: Oke, siap. Mungkin kita sebelum diperkenalkan ke narasumbernya, mungkin sebagai informasi aja, nanti untuk paruh waktu pertama kita akan pemaparan terlebih dahulu dari Bapak Elan Syah. Nanti setelah itu kita break lagu, satu lagu ya, baru kita akan buka untuk telepon interaksi nanti untuk para pendengar biar bisa bergabung atau bertanya mengenai tema kita di siang hari ini. Gitu ya, Mbak Onita ya.
0: Baik, siap.
1: Baik, oke deh. Kalau gitu langsung aja kita mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nih bareng Bapak narasumber kita.
0: Siap. Oke, baik. Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana kabarnya hari ini Bapak Elansyah?
2: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini setelah sekian lama tidak di kedak RR Pramat Samarinda ya Pak ya?
2: Iya.
0: Oke, suara saya terdengar ya Bapak dengan jelas ya. Terdengar juga ya di Jakarta dan juga dimanapun siaran kami terdengar. Tentunya sahabat budaya, kita hari ini berjumpa lagi di sajian Suara Budaya Nusantara bersama dengan Senita. Tentunya nanti di sesi kedua bisa bergabung dan pemirsa pendengar juga bisa bergabung ya. Dan acara ini juga disaksikan di RRI.net, YouTube RRI Samarinda, dan juga bisa didengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Tadi udah saya bahas bahwa tema kita hari ini adalah seputar mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Baik, Bapak Elansyah, mungkin bisa langsung aja nih kita kenalan sama apa itu Sandima gitu ya Bapak ya. Karena memang Sandima ini mungkin bagi beberapa pendengar itu ada yang baru pertama kali mendengar tuh istilah dari Sandima. Sebenarnya apa sih itu Sandima dan juga seperti apa bentuk keseniannya Bapak? Silahkan.
2: Ya, terima kasih Mbak Anita. Selamat siang para pendengar baik di Jakarta, Samarinda, dan seluruh Nusantara. Sandima adalah merupakan salah satu seni tradisional yang asli Samarinda, yang merupakan seni teater tradisional. Nah, tentunya seni ini sudah hidup dan berkembang puluhan tahun yang lalu, sehingga salah satu daripada ciri khas kota Samarinda. Nah, tentunya tidak jauh beda lah dengan lenong gitu ya. Kalau di Jakarta dikatakan lenong gitu, nah di Samarinda ada namanya Sandima. Sandima itu panjangan daripada Sandiwara Mamanda.
0: Sandiwara Mamanda.
2: Iya, dia merupakan alkulturasi daripada Mamanda yang ada di Banjarmasin, kemudian berproses secara alami sehingga menjadi Sandima.
0: Oke, tapi Pak, sebenarnya seberapa beda jauh sih Sandima ini dengan Mamanda yang ada di Banjar gitu Pak?
2: Ya, kita tahu bahwa memang tentunya pasti berbeda. Walaupun dia sama-sama teater tradisional, kemudian bercerita tentang istana sentris, ya, tapi dia mempunyai keciri khas masing-masing. Walaupun asal mulanya memang dari Banjar, yang disebut dengan Mamanda itu. Jadi mengalami alkulturasi, penyatuan dengan beberapa kultur, suku yang ada di seni, budaya yang ada di kota Samarinda, sehingga dia melahirkan suatu wujud seni baru. Ya, seni baru sehingga disebut dengan Sandima itu.
0: Oke, tapi sebenarnya sejarah dan juga awal mulanya Sandima ini berkembang di Samarinda tuh gimana tuh Pak? Terus apa yang akhirnya membikin atau membuat Sandima ini akhirnya dikenal sebagai salah satu kesenian yang menjadi identitas Samarinda? Dari tahun berapa sih Pak kira-kira Sandima ini terbentuk?
2: Sandima ini melalui proses yang panjang. Ketika para budaya dari Banjar itu datang ke Samarinda, kemudian mengembangkan Mamanda. Mamanda itu berproses puluhan tahun, mungkin sejak tahun sekitar tahun 50-an, 60-an itu sudah ada di sini. Nah, jadi dulu hiburan masyarakat kita itu pada saat itu tidak ada yang namanya televisi, ya tidak ada bioskop. Jadi hiburan rakyat kita pada saat itu yaitu satu-satunya pentas Sandiwara Mamanda. Di kampung-kampung misalnya, biasanya itu pelaksanaannya ketika ada orang kawinan, ketika ada perayaan 17 Agustus, ya perayaan ada hiburannya, ya itulah saat-saat ditampilkan.
0: Oh, kalau Bapak sendiri sudah menggeluti Sandima ini berapa lama tuh Pak? Berapa tahun?

0: saya ini mengeluti Sandima sejak kelas 2 SMP.
1: Wah. Lama ya Pak ya?
0: Ya lumayan. Umur saya sekarang sudah 63. Wah. Ya. Artinya sudah cukup lama.
1: Tahun berapa Pak? Ingat nggak Pak tahun pertama?
0: 80-an.
1: Kali, 80-an. Nah,
0: 80 ya. Mungkin sekitar 78 lah. Oh. Ya, saat itu kelas 2 SMP.
1: Lama ya Pak.
0: Sampai saat ini ya.
1: Makanya nggak salah ini Pak Elansyah ini sebagai maestro dari Sandima gitu ya. Tentunya apa? Elansyah, dalam pertunjukan Sandima ini sebenarnya apa aja unsur yang akhirnya menjadi ciri khas ya, dan membedakannya juga dari seni tradisional lainnya yang ada di Kalimantan Timur?
0: Ya, kita mengenal bahwa kita mempunyai kearifan lokal yang memang ciri khas tertentu, terutama yang ada di Kota Samarinda. Sandima itu dari segi kostum perbedaannya, kalau di Banjar itu mereka lebih cenderung menggunakan laung ya. Laung itu ikat kepala yang model ada gunungnya. Kalau di Sumatera itu tanjak, kayak kopi tanjak gitu. Nah, itu laung. Jadi mulai rajanya, kemudian tokoh-tokohnya itu beberapa menggunakan laung, misalnya prajuritnya, panglima perangnya dan sebagainya. Itu kostumnya. Kemudian beda dengan kita, kalau kita lebih cenderung ke kostum Kerajaan Kutai Kartanegara.
1: Oh.
0: Iya. Dengan kotopongnya misalnya ya.
1: Tapi berarti kan kalau Mamanda kan dari Banjar, pakai bahasa Banjar tuh Pak. Yeah. Nah kalau Sandima ini sebenarnya pakai bahasa apa tuh?
0: Sandima ini seperti kita tahu bahwa masyarakat kita ini heterogen.
1: Betul.
0: Sehingga dari Sandima itu bisa bahasa Banjar, bisa bahasa Kutai, bisa bahasa Dayak. Sesungguhnya karakter tokoh yang ada dimainkan.
1: Oke.
0: Jadi dia tidak berpaku dengan bahasa Banjar. Kemudian ceritanya juga mengangkat masalah kekinian yang terjadi saat ini. Itu dari segi kostum ya. Jadi kita lebih cenderung ke Kerajaan Kutai dan Berau.
1: Oke.
0: Jadi dari kostumnya. Kemudian kalau dari musiknya, kalau di Banjar di mereka menggunakan musik panting. Nah, sementara kita di sini menggunakan musik tinggilan. Atau salating.
1: Oh, nah, itu. Oke, itu yang akhirnya benar-benar membedakan ya, Bapak ya.
0: Iya.
1: Nah, sebenarnya
0: Kemudian dari segi sastra, kan kita soal kostum sudah, musik sudah, seni sastranya kalau di Banjar itu mungkin mereka lebih cenderung menggunakan baladun. Sebagai kata pembukanya. Nah, sementara kita di sini menggunakan tarasul.
1: Tarasul. Ya. Bapak boleh dicontohin enggak sedikit aja?
0: Ya.
1: Kepo saya jadinya. Gimana itu bedanya?
0: Tarasul ya.
1: Iya, boleh.
0: Assalamualaikum kami ucapkan pada hadirin sekalian. Hati saya sangat senang bertemu dengan bubuhan pian.
1: Gitu openingnya.
0: Iya.
1: Selalu seperti itu kah Pak atau
0: rata-rata kita seperti itu, tapi sesuai tema.
1: Oke,
0: sesuai. Sesuai tema. Kemudian kata pembukanya, tebulah salah sarai sarapun, mainan anak dalam istana. Kalau tak salah meminta ampun, ada karasmin dalam istana. Nah, itu salah satu daripada bahwa apapun yang kita tampilkan itu tidak sempurna, pasti ada kesalahan-kesalahannya. Jadi dimohonkan maaf apabila ada kesalahan.
1: Baik, siap. Bapak Elansyah, kita ke pertanyaan selanjutnya ya. Sebenarnya seberapa erat juga hubungan Sandima ini dengan kehidupan masyarakat, tradisi atau budaya lokal Samarinda? Apakah ada nilai-nilai atau pesan-pesan tertentu yang biasanya disampaikan ini melalui Sandima?
0: Ya, Sandima merupakan salah satu media. Kalau dulu itu letak secara Sandima itu merupakan kesenian pesisir. Karena kita tahu bahwa kesenian di Kalimantan Timur itu ada tiga pilar ya. Keraton, pedalaman, dan pesisir. Nah, Sandima itu adalah merupakan seni perkembangan pesisir. Nah, pesan yang ingin disampaikan, dulu Sandima ini adalah salah satu media untuk siar Islam. Ya. Jadi ketika para ulama-ulama dari Banjarmasin datang ke tempat kita, mereka membawa pertunjukan yang mensiarkan tentang Islam. Kita tahu bahwa penduduk kita di sini dulu rata-rata kan masih agama lain ya, ada kepercayaan dan sebagainya. Nah, dengan masuknya melewati media budaya itu tidak terasa dan tidak terlihat pertentangannya gitu. Syiar Islam lewat media sehingga bisa diterima oleh masyarakat. Nah itu.
1: Oke, tapi Pak, sebenarnya Sandima ini menurut kacamata Bapak ya, Sandima ini sendiri gimana sih Pak saat ini gitu ya, dari tahun 78 tadi Pak yang nggak salah, atau 80-an itu Bapak udah mulai menggeluti Sandima gitu ya. Nah itu gimana tuh Pak dengan perkembangan Sandima sampai saat ini? Apakah generasi muda ini masih mengenalkah dan tertarik nih untuk mempelajari Sandima? Karena jujur Pak, mohon maaf Bapak ya, saya baru mendengar Sandima ini hari ini. Jadi ini benar-benar jadi sarana saya belajar juga ini tentang Sandima.
0: Ya tentunya tidak dapat dimungkiri lagi bahwa seni tradisi itu selalu tinggal oleh generasi berikutnya. Karena apa? Dia tidak menyesuaikan, tidak bisa menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi saat ini. Oleh sebab itu kami di Sandima selalu, kenapa masih bisa bertahan sampai detik ini? Karena kami selalu mengangkat situasi dan kondisi kekinian. Kemudian kita mendekati para generasi itu dengan apa yang mereka senangi. Nah Sandima ini kalau kita lihat di tahun 70-an, 80-an itu saat itu rame-ramenya remaja pada saat itu dengan musik lagu-lagu Titik Sandora. Zaman itu ya. Mau kemana gadis yang manis, jalan sendiri tiada berteman. Nah lagu itu kan sangat populer pada saat itu. Nah pemain Sandima itu mengangkat ke atas panggung lagu itu, sehingga dia pada ada lagu-lagu yang viral pada saat itu. Dengan bahasa kita dulu, gak tahu kalau dulu sebutan viral itu apa ya. Tapi kalau itulah, sampai saat ini kita terus berproses bagaimana Sandima itu bisa menyentuh generasi, ya generasi muda umumnya. Nah tentunya hal ini merupakan satu tantangan yang luar biasa. Di antara budaya yang hampir punah, bahkan hampir pingsan, bahkan mati, kita masih berjuang untuk menghidupkannya kembali. Nah ini juga tantangannya tidak semudah membalik telapak tangan kita. Ya kita tahu bahwa sekarang di mana arus teknologi ya sudah begitu pesat, orang lebih senang pegang HP, melihat HP, drakor ya, drama Korea yang lebih enak. Kita masuk di sana. Nah tentunya hal ini selama sampai saat ini ya, Sandima mendapat WTTB Indonesia. Jadi Sandima itu bukan milik kita Samarinda lagi, tapi sudah menjadi milik Indonesia sekarang ini. Karena tahun 2000 Agustus 2026 ini itu kita sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: Wah, alhamdulillah.
0: Nah, kami juga terima kasih ya. Terima kasih kepada RRI, karena dulu itu sekitar tahun 93 sampai 2003 kita punya spasi di RRI untuk mengisi acara Sandiwara Mamanda itu. Ya dulu zamannya Pak Saiful ya, zamannya Pak Ansori dan sebagainya. Nah kita ada spasi di sini dan itu tiap minggu malam.
1: Itu Pak atau gimana?
0: Ada yang live, ada yang siaran tunda, ada atau recording.
1: Iya recording.
0: Jadi RRI salah satu menurut saya media yang selama ini sudah memberikan panggung untuk Sandima sehingga bisa bertahan sampai detik ini. Karena walau bagaimanapun juga seni tradisi itu perlu panggung.
1: Betul.
0: Perlu tempat apresiasi. Kalau nggak ada tempat apresiasi mungkin kalau latihan terus orang juga bosan kan. Nah sebab itu ya RRI salah satu lembaga yang selama ini ikut serta melestarikan Sandima sehingga sampai saat ini bisa bertahan ya untuk menjadi warisan budaya tak benda. Sama dengan juga dengan TVRI. Kalau TVRI dulu kita tiap minggu Rabu sore itu satu jam kita main live. Nah itu. Nah karena ada efisiensi saat ini TVRI sementara istirahat dulu gitu. Sejak agak kendor tuh setelah COVID kita kita terjadi tahun 2020 ya. Nah, 2019 kita dulu kita pernah pentas keliling itu di 270 6 kali pentas. Baik dari sekolah-sekolah namanya pentas keliling sekolah namanya 2016 selama 3 tahun kita pentas keliling itu dua pentasnya 276 kali pentas dan hampir 1000 sekolah yang kita singgahi pada saat itu. Dari TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
1: Oh, sampai perguruan tinggi ya, Pak ya. Oh, itu sekali. Nah, sekian panjang perjalanan, Pak. Sebenarnya apa saja yang jadi tantangan yang Bapak hadapi tentunya dalam menjaga keberlangsungan Sandima, apalagi sekarang perkembangan teknologi, perkembangan zaman itu semakin beragam gitu ya, Pak ya. Apalagi mulai kalah tadi ya, Pak bilang nonton drakor lah. Apalagi jadinya akhirnya Sandima ini mulai tersingkir-tersingkir. Nah, sebenarnya tantangannya apa dan juga gimana caranya benar-benar supaya Bapak bisa bertahan di era teknologi?
0: Ya, tentunya itu tantangan yang luar biasa tentunya. Terutama untuk generasi saat ini, generasi Gen Z ya. Yang tentunya kita... mereka lebih cenderung kepada yang berbau barat atau Korea dan sebagainya. Nah, tantangan kita saat inilah salah satunya bagaimana kita memahami apa sih keinginan generasi ini. Maunya bagaimana? Nah, itu yang harus kita pahami secara psikologis. Kalau mereka senang main di media, ya kita main di media. Kita main di YouTube, kita main di TikTok dan sebagainya. Ya, kita buat potongan-potongan adegan-adegan yang selama ini pernah kita mainkan di TVRI gitu. Itu salah satu cara kita kemudian mengadakan workshop, kemudian kerjasama-kerjasama dengan beberapa kelompok-kelompok Gen Z gitu ya. Kita sudah punya Sandima Gen Z.
1: Oke.
0: Nah, kita sudah punya Sandima Gen Z yang tahun lalu sudah kita pentaskan 2 kali pentas di rumah adat. Nah, kemudian ada lagi yang baru ini kita bentuk namanya regenerasi Sandima. Nah, itu itu salah satu langkah-langkah kita mengadakan workshop. Kita akan memberikan ini adalah identitas kita. Kalau kita tidak pelihara, tentunya hal ini akan menjadi musnah. Karena selain Sandima, tempat kita ini ada beberapa kesenian yang sudah hilang.
1: Iya.
0: Nah, tuh.
1: Terus sebenarnya Pak, kalau ini anak-anak muda kan biasanya pakainya akhirnya sosmed gitu ya Pak ya. Nah, Sandima ini apakah sudah juga bertransformasi menggunakan sosial media?
0: Iya.
1: Sudah. Jadi kalau misalnya kita pengen misalnya join nih sama Sandima, itu kita bisa lewat mana Pak?
0: Buka aja Sandima.
1: Ada, nah, Pak,
0: ada
1: ya?
0: Di sosial YouTube media. Ada
1: okay.
0: Di beberapa media ada. Bahkan di Facebook saya aja saya bercerita tentang Sandima.
1: Sandima ya.
0: Ada beberapa rekaman juga dari kawan-kawan RRI kemarin ke rumah nanya tentang Sandima, kita jelaskan di sana.
1: Okay. Nah, tuh. Jadi menurut Bapak transformasi digital ini tidak menghalangi Sandima untuk tetap bertahan ya?
0: Justru dengan adanya media ya, digital saat ini, di situ kesempatan kita ikut serta dalam pelestarian seni tradisi. Itu.
1: Tapi Pak, sebenarnya anak-anak muda sudah seberapa banyak sih yang melek sama Sandima ini menurut Bapak?
0: Memang sulit ya.
1: Okay.
0: Kita menarikkan perhatian mereka dari satu sisi yang fokus kemudian lari ke seni tradisi itu sulit sekali. Tapi juga kalau menurut saya kita melihat dari segi bagaimana Sandima itu merupakan salah satu pembentukan karakter pribadi generasi ya, karena dari belajar Sandima mereka tahu baik dan buruk, jahat, kasih sayang, kemudian ini baik dan itu buruk dari beberapa naskah yang kita ambil ceritanya. Nah, dari sana juga Sandima menawarkan bahwa di Sandima itu tidak hanya melulu bicara masalah masa lalu ya, tapi juga masa depan juga bisa bicara di Sandima itu. Nah, jadi kita berharapkan bahwa bagaimana kita bisa memberikan sesuatu yang sehingga generasi Gen Z saat ini senang dengan Sandima. Nah, terutama dengan mengajak mereka main bersama. Karena kita melihat setiap generasi itu mempunyai keahlian masing-masing. Ya, ada yang senang musik, ya silahkan main musik. Okay. Ada yang senang baca puisi, silahkan. Ya, Anda berpantun, bersair. Karena apa? Sandimanya adalah suatu seni yang universal. Di sana ada musik, di sana ada naskah, di sana ada sastra, di sana ada seni rupa, ya. Di sana ada apa namanya musik-musik tradisi yang unik.
1: Baik, siap.
2: Oke, baik. Mungkin karena ini sudah pukul 13.31 waktu Indonesia Barat. Mohon maaf nih Pak Elansyah, mungkin kita jeda sebentar gitu ya.
3: Ya, oke. Okay.
2: Oke, okay, Deman. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Dan untuk para pendengar, boleh banget buat bergabung ya di Jakarta untuk nomor WhatsApp-nya di 0812-1124928. Untuk line studionya ada di 0213504510. Untuk di Samarinda sendiri, Bu Anita, berapa?
1: Siap, busunnya kalau di Samarinda bisa di telepon 0541-7272656. Di WhatsApp juga bisa di 0811-5819-984.
2: Baik, terima kasih Bu Anita. Dan sebentar lagi kita akan kembali bergabung dan kembali menggali lagi mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Promat FM, suara budaya Nusantara. Kembali lagi Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita kembali membahas mengenai Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Halo, Bo Nita, masih terhubung ya?
1: Iya, masih Bu Senua.
0: Oke, siap. Kita panggil kembali untuk pendengar kita untuk bergabung ya di Jakarta 0812-1124928 atau di WhatsApp di line telepon maksud kami di 0213504510. Mungkin boleh disebutkan juga di Samarinda?
1: Di telepon di Samarinda 0541-7272-656 atau di WhatsApp 0811-5819984.
0: Baik, oke, di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung?
1: Sudah ada ini Bu Senoel, boleh disapa dulu ya?
0: Boleh, silahkan.
1: Oke, halo, salam budaya.
2: Halo, assalamualaikum Mbak Nita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Farida ya?
2: Iya. Salam SBN.
1: Salam SBN. Gimana nih? Gimana kabarnya Mbak Farida, sehat?
2: Alhamdulillah kabarnya sehat, baik Mbak Nita.
1: Alhamdulillah. Mau nanya apa nih ke narasumber kita, ada Pak Elansyah?
2: Oh, Pak Elansyah. Assalamualaikum Pak Elansyah.
3: Waalaikumsalam.
2: Salam dari Ibu Farida dari Palu.
3: Waduh, jauhnya Palu.
2: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Nah, nanti kalau ke Samarinda Ibu Farida boleh ya, mau jalan-jalan ke situ, mau lihat ini ya, apa tadi Sandima.
3: Iya, boleh, boleh.
2: Iya. Ini Pak pertanyaannya, ini tadi kan paparannya sudah ya, alhamdulillah ya, sudah lengkap ya, yang Ibu Farida tanyakan itu. Apa ada perbedaan Sandima ini, Sandima yang sekarang dengan yang sebelumnya? Dan yang kedua itu, terus masa Sandima ini mengalami pasang surutnya atau suka dukanya? Bisa beda Ibu Farida, salam siap. Oh, yang di Jakarta, Bang Noel ya?
1: Iya, Bang Noel.
0: Iya, halo Ibu Farida. Siang Ibu. Siang.
2: Iya. Iya, oke, di Samarinda ada Mbak Nita sama Pak Erlangsa.
1: Iya.
2: Terima kasih, salam sehat, salam sejahtera. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke. Di Jakarta ada kah Bu Senoel?
0: Di Jakarta masih belum ada ini. Mungkin boleh langsung dijawab dulu pertanyaan dari Ibu Farida tadi. Silahkan.
1: Baik, siap, silahkan.
3: Ya, terima kasih Bu Farida sudah bergabung di Perempat RRI Samarinda. Salam kenal Bu dari Samarinda. Seperti pertanyaan Ibu tadi, apakah mengalami pasang surut? Ya, itu pasti Bu. Namanya seni tradisi, apalagi kita masih sampai saat ini masih berjuang untuk bisa menghidupkan terus seni tradisi ini, karena bagaimanapun juga inilah salah satu identitas atau kekayaan Nusantara yang harus kita pertahankan. Memang dalam mempertahankan seni tradisi ini, ya kita memang harus berjuang, ya, berkorban, kemudian dan harus tulus dan ikhlas. Ya, kadang-kadang di lapangan itu ada orang yang tidak mengerti seni, ada orang yang mengerti seni, ada orang yang bisa menghargai seni, ada juga orang yang tidak sama sekali mengerti tentang kesenian. Saat-saat mereka perlu, mereka panggil kita, ya, kemudian dengan insentif seadanya, tapi kita harus ikhlas itu. Orang memakai kita juga kita bersyukur, artinya ada respon. Karena walau bagaimanapun juga seni tidak akan hidup tanpa dukungan daripada masyarakat di sekitarnya. Dan tentunya ya suka dukanya banyak sekali. Kalau saya paparkan mungkin satu minggu tidak selesai di pertemuan kita pada hari ini Bu Farida. Demikian Bu.
1: Siap. Satu lagi itu Pak, ada ya. Dua pertanyaan tadi ya Bapak ya. Yang satunya tadi, apa ada perbedaan antara Sandima yang sekarang sama yang dulu?
3: Jelas, saya katakan kenapa Sandima itu bisa bertahan sampai sekarang. Karena apa? Berbeda, memang berbeda dengan situasi dan kondisi. Karena walau bagaimanapun juga, seni yang bisa berhidup dan bertahan adalah seni yang bisa mengikuti situasi dan kondisi masyarakat saat ini. Sehingga dia bisa bertahan. Kalau dia tidak bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian, maka siap-siaplah seni itu akan ditinggalkan oleh penontonnya atau masyarakatnya.
1: Baik, siap. Bu Sunoel, ada yang bergabung di Jakarta?
0: Di Jakarta kebetulan belum ada ini yang bergabung. Okay. Mungkin di Samarinda juga belum ada nih.
1: Belum ada juga nih, Bu Sunoel.
0: Oh, oke, mumpung belum ada nih, dari tadi penasaran juga nih, saya mau bertanya sama Pak Elansyah. Menyambung mungkin penjelasan dari Pak Elansyah tadi ya, memang yang namanya kesenian, apalagi teater tradisional gitu ya, yang ada di Indonesia, kalau nggak bisa menyesuaikan sama perkembangan zaman itu emang agak susah dan pasti lama-lama akan tertinggal gitu. Nah, apakah dari Sandi Mas sendiri dengan penyesuaian yang udah makin kesini mungkin banyak penyesuaian, fleksibel dan sebagainya, apakah masih tetap ada pakem-pakem yang harus dibawa? Atau mungkin seperti lenong gitu ya, yang ada di Betawi contohnya kan, mereka memang lebih banyak membawa tentang bercandaan, tentang lawakan, pantun dan sebagainya. Tapi apakah dari Sandi Mak sendiri punya pakem-pakem yang wajib untuk tetap ada di tiap teater yang ditampilkan gitu, Pak Elansyah?
3: Ya, terima kasih Mas Duen dan pemirsa Nusantara. Walau bagaimanapun juga, seni tradisi itu ada yang tidak boleh dirubah, yaitu pakem.
0: Iya.
3: Ya. Tapi dalam rangka menyesuaikan dengan situasi kekinian, agar dia tidak tertinggal atau ditinggalkan oleh masyarakatnya, tentunya kita harus menyesuaikan dengan situasi dan kondisi kekinian. Memang ada beberapa pakem yang tidak boleh ditinggal, tapi situasi dan kondisi juga kita harus menyesuaikan dengan keadaan kekinian pada saat ini. Makanya kalau salah satu pakem yang tidak bisa ditinggal, sebenarnya Sandima ini hampir sama dengan lenong yang ada di Jakarta. Ya, di sana namanya seni tradisi itu pasti ada unsur tari di dalamnya, ada unsur musik yang mengiringi di setiap langkahnya, keluar masuknya dan sebagainya. Itu adalah salah satu pakem. Kemudian tentunya pakem ini akan terus dipelihara, ya. Jangan sampai nanti kehilangan identitas dengan karena ingin menyesuaikan diri dengan kekinian lalu mengubah identitas. Kita tidak mengubah identitas, misalnya seperti ada bertarsul sebagai pembuka, tapi isi tarsulnya akan kita akan kita sesuaikan dengan masyarakat kekinian, baik itu bahasanya, namun pakem tarsulnya masih tetap ada. Kemudian sama dengan musiknya, musik itu sampai saat ini musik Sandima itu berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi. Tahun 50 beda, jauh, tahun 70 juga beda, dan sampai saat ini masih banyak perbedaan. Tapi ada pakem-pakem lagu yang tidak kita tinggalkan, misalnya seperti lagu nasib, contohnya seperti ini. Ya ilahi Tuhan ku lebih, tidak disangka, tidak disangka begini jadinya. Nah, ini biasanya lagu ini dinyanyikan oleh putri dan permaisuri. Kemudian ada yang namanya lagu terima kasih. Nah, lagu ini dinyanyikan oleh tokoh yang namanya Sultan. Terima kasih, terima kasih.

0: Medan. Nah, ini adalah salah satu dari pakem-pakem yang ada di lagu Sandima. Kemudian musiknya sama juga seperti itu. Nah, tapi cerita boleh kekinian dengan situasi dan kondisi saat ini. Contohnya kalau dulu Sandima itu dimainkan satu malam suntuk. Dulu pakemnya memang seperti itu. Kalau ada orang hajatan kawinan, orang sunatan, dulu Sandima itu sama dengan wayang kulit. Mereka main semalam suntuk gitu ya. Okay. Nah, dengan situasi dan kondisi tuntutan teknologi sekarang, misalnya kayak di RRI ya, TVRI, itu paling banter kita palingan 1 jam 60 menit. Nah, tentu ini sudah merubah jam tayang daripada Sandima itu, tapi tidak merubah pakem. Kalau dulu kita misalnya menyanyikan lagunya itu sampai 12 lagu, mungkin dengan adanya pakem ini cukup 2 lagu saja. Karena nanti kalau kita gunakan semua pakem lagu-lagunya, waktunya akan habis hanya untuk menyanyi saja, tidak ada ceritanya gitu. Dan kemudian yang kedua, ada pengenalan tokoh-tokoh. Salah satu pakem misalnya panglima perang, memperkenalkan dirinya siapa, pangkatnya bagaimana, kedudukannya apa, jabatannya ada itu. Setiap tokoh yang main misalnya Paman Dahadam, Panglima Perang, Permaisuri, Sultan, Paman Dawasir, dan sebagainya. Dia akan memperkenalkan. Kalau semua tokoh memperkenalkan karakter tokohnya, maka waktu itu akan habis 1 jam hanya memperkenalkan tokoh. Oleh sebab itu, nanti yang perkenalan mungkin beberapa tokoh saja, lagunya beberapa saja, sehingga waktu yang 1 jam itu cukup. Karena tuntutan teknologi sekarang nggak perlu banyak panjang gitu. Nah, tapi kita tetap bisa memainkan yang semalam suntuk, memang loh kalau ada hajatan seperti itu. Saya kira itu benar.
1: Terima kasih banyak Pak Elansyah ya. Oke deh, terima kasih untuk jawabannya. Dan mungkin di Samarinda apakah sudah ada yang bergabung lagi, Bu Nita?
2: Satu orang di WhatsApp, boleh saya bacakan ya?
1: Boleh, silakan.
2: Oke, salam budaya semuanya. Yang terhormat para narasumber Suara Budaya Nusantara RRI Samarinda dan RRI Jakarta. Ya, ini ada saya Haris dari kota Jogja. Mohon izin bertanya mengenai tema obrolan hari ini. Jadi pertanyaan pertama, bagaimana saran penggunaan bahasa Banjar halus dan Kutai halus dalam Sandima? Dan bagaimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal khusus seperti misalnya bulan suci Ramadan? Demikian. Boleh langsung dijawab, Pak.
0: Iya, yang dipertanyakan bahasa halus.
2: Bahasanya.
0: Mbak, di Sandima itu memang kita menggunakan beberapa ciri khas, bukan bahasa halus ya.
2: Okay.
0: Kalau di Jogja mungkin ada bahasa halus, tapi kalau di tempat kita ini tidak ada bahasa halus dan bahasa kasar kan gitu. Jadi segala sesuatunya cuma ada pakem, pakem halus misalnya ampun beribu ampun paduka sultan, di bawah kaus paduka sultan yang mulia, hamba menghambakan diri hamba kehadirat baginda sultan yang mulia. Ada bahasa di bawah kaus. Mungkin orang bertanya, kenapa di bawah kaus? Karena ketika raja duduk di singgasana dan kita rakyat jelata atau panglima perang atau yang lainnya akan tunduk di bawah kaus, kaus kaki maksudnya.
2: Oh.
1: Oke.
0: Kaus di bawah artinya di bawah kekuasaan yang mulia, kalau disimbolkan dalam bahasa simbol ya, gitu. Saking hormatnya kepada seorang sultan. Jadi di sini tidak ada bahasa halus. Memang kalau di Jawa beberapa kesenian ketoprak misalnya dan ada bahasa halus ya. Kalau di sini tidak ada bahasa halus, tapi pakem yang ada, pakem untuk menghadap dan sebagainya.
2: Oke. Nah, tadi yang satunya juga, gimana saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus? Itu adakah atau sama aja nih semuanya tentang Sandima itu?
0: Gimana?
2: Apakah saran, ada saran pelaksanaan Sandima pada tanggal-tanggal khusus kayak misalnya bulan suci Ramadan atau memang sesuai tema aja ya, Pak ya?
0: Iya, kita terus mengalir sesuai pesanan.
2: Okay.
1: Sebenarnya sesuai pesanan.
0: Oke. Okay. Sekarang yang pesan misalnya kayak kita sering dipesan oleh Kesbangpol,
1: Kesbudikan,
0: gitu kan dalam rangka 17 Agustus ya kita menyesuaikan gitu. Itu aja, tak ada tema-tema khusus, tidak ada.
2: Ada ya.
0: Sesuai pesanan pokoknya.
1: Sesuai pesanan. Oke deh, baik. Bu Anita di Jakarta ini ada juga WhatsApp yang udah masuk nih. Kita bacain terlebih dahulu ya. Ada dari Kakak Linda Idris di Ternate. Suara Budaya Nusantara, titip pertanyaan nih Bang Noel untuk Pak Elansyah. Apa ya, karakteristik dan perkembangan Sandima itu sendiri? Apakah anak muda sekarang di sana itu sangat menyukai tradisi Sandima? Salam sehat dari Ternate. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih. Dari Pak siapa? Pak Ternate?
1: Kak Linda Idris.
0: Kak Linda Idris, salam ya, kenal. Kak Linda dari Samarinda. Ya, memang sebenarnya tidak ada kekhususan sih. Karena sulit sekali kita melihat orang-orang yang memang dengan situasi dan kondisi kekinian, dengan media yang sudah maju pesat, yang mempengaruhi generasi kita juga, kita harus pesat juga pengetahuan kita tentang bagaimana mendekati generasi-generasi muda. Artinya kita jemput bola kadang-kadang ya, dengan situasi dan kondisi. Misalnya saya sudah pengalaman mengadakan workshop yang diminta beberapa instansi seperti Dinas Pendidikan Kebudayaan, mengadakan workshop misalnya 50 orang, yang bisa bertahan tuh palingnya 2 orang dari yang 50 itu yang benar-benar mau berkesenian.
1: Oke.
0: Jadi ya kita harus berjuang semaksimal mungkin.
1: Iya, iya.
0: Ya. Bayangkan dari 50 orang hanya 2 orang yang nyangkut. Atau 5 orang gitu. Tapi kadang-kadang ya ada yang senang musik. Kamu senang apa? Musik. Coba kamu bisa enggak main gambus? Enggak bisa. Belajar main gambus. Karena kalau sudah punya dasar misalnya musik, dia bisa main gitar, pindah ke gambus, itu lebih mudah. Dengan sedikit kita memberikan arahan, dia sudah bisa memainkan itu. Nah, mereka yang senang musik mendapatkan sesuatu yang baru, itu tantangan bagi anak generasi. Jadi generasi sekarang kita itu perlu kita tantang, sehingga nyali mereka itu apa namanya ikut tertantang untuk mempelajari yang tradisi-tradisi itu.
1: Oke, baik sih. Itu dia Kakak Linda Idris ya, yang di Ternate, semoga menjawab tadi penjelasan ya dari Pak Elans ya. Baik Bu Nita, ini mungkin kita angkat satu telepon dulu yang ada di Jakarta ya, sebelum ya, kita ya, tutup. Oke deh, baik. Oh, sudah ditutup ternyata.
2: Tadi juga di Samarinda kering-kering aja nih, nggak jadi dia.
1: Oh, nggak jadi juga dia. Ya udah deh, karena ini waktunya juga udah sedikit mepet nih kita di ya. Jakarta ini udah pukul 13.52 waktu Indonesia Barat. Langsung aja dari Pak Elansyah untuk closing statement mengenai tema di siang hari ini, sekaligus mungkin harapan kedepannya untuk mengenal yang Sandima ini kedepannya seperti apa harapannya. Begitu Pak Elansyah.
0: Ya, terima kasih Bung Nueng. Memang harapan kita memang bukan tanggung jawab kita lagi sudah. Ini merupakan tanggung jawab semuanya. Ya, tanpa peran serta daripada orang tua. Ya, kita tidak ingin generasi kita ini tercabut dari akar budayanya. Itu yang penting. Dan jadilah mereka generasi-generasi yang tidak berbudaya. Tentu naif sekali kalau generasi kita tidak mempunyai identitas dan tercabut dari akar budayanya. Karena budaya mengajarkan kepada kita tentang adat istiadat, sopan santun, hormat kepada orang tua. Nah, inilah yang perlu kita tetap lestarikan. Oleh sebab itu saya berharap semua lembaga, instansi, pemerintah, masyarakat, ayo mari sama-sama kita lestarikan ini, karena ini identitas kita yang harus sama-sama harus kita rawat dan kita jaga. Sekira itu.
1: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Elansyah untuk waktunya di siang hari ini. Tentunya kita semua juga berharap ya, gak cuma untuk tradisi yang mungkin ada di satu daerah aja, tapi semua tradisi yang ada di Indonesia, semoga semuanya bisa lestari, anak-anak muda terutama Gen Z, Gen Alpha dan semuanya yang akan melanjutkan ini bisa lebih tertarik lagi akan kesenian daerah gitu ya. Oke deh, sukses selalu untuk Pak Elansyah dan juga terima kasih banyak untuk Bu Anita. Semoga kita diberi kesehatan selalu dan semoga di Kalimantan bisa semakin membaik lagi kondisinya.
2: Amin. Terima kasih deh kembali juga ya Bu Sunoel atas waktunya hari ini dan juga seluruh pendengar yang sudah bergabung dan sudah monitor ya dari kita mulai tadi pukul 14 waktu Indonesia Tengah di Samarinda.
1: Oke deh, siap kalau gitu. Sekali lagi terima kasih buat Bu Anita dan juga Pak Elansyah. Sukses selalu dan sehat selalu untuk kita semua. Amin. Oke deh. Iya, baik Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara, itu dia tadi sajian dan juga acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 5 Oktober 2026 dengan tema Mengenal Sandima, seni tradisional yang menjadi identitas Samarinda. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
3: Destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Siaran radio pertama di dunia dilakukan oleh Reginald Aubrey Fessenden, tepatnya pada 24 Desember 1906. Pukul 9 malam waktu setempat, ia mentransmisikan suara manusia pertama melalui radio dari Brant Rock, Massachusetts, Amerika Serikat. Fessenden melakukan siaran langsung dengan memainkan irama lagu Oh Holy Night. Irama lagu ini sengaja dimainkan di malam Natal kala itu. Siaran tersebut berhasil tertangkap hingga jarak 19 km. Memancarkan suara manusia pertama yang pernah terdengar melalui radio.
1: Wedari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: pas jam sekawan ulas. Wancini pun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, guguran bunga tabebuya berwarna kuning cerah kembali mempercantik sudut jalan di Desa Pendem, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Namun, berbeda dengan perayaan tahun sebelumnya yang selalu disemarakan dengan selebrasi khusus, momen mekarnya bunga anggun bak musim semi di Jepang ini, sebab tahun ini tak ada gelaran festival tabebuya. Di mana keputusan ditiadakannya agenda tahunan tersebut diambil oleh pemerintah Desa Pendem dikarenakan dampak efisiensi anggaran daerah pada tahun 2026. Meskipun tanpa panggung festival maupun agenda acara resmi dari desa, keindahan deretan pohon tabebuya terpantau tetap mekar sempurna dan menjadi daya tarik visual bagi siapapun yang melintas. Dalam hal ini, Kepala Desa Pendem, Tri Wahyuwono Effendi, membenarkan bahwasannya pihak Pemdes tidak mengalokasikan anggaran kegiatan untuk menggelar event perayaan tabebuya pada tahun ini. Effendi juga mengungkapkan bahwasannya masa mekar tabebuya tahun ini berjalan dengan normal tanpa terpengaruh cuaca ekstrim. Puncak mekarnya deretan bunga berwarna kuning ini pun juga diprediksi bakal berlangsung di sepanjang bulan Oktober atau kemarau dan tetap menjadi momentum langka yang dinantikan oleh publik. Sementara itu, untuk menjaga potensi daya tarik wisata di kawasannya, pihak desa kini mengandalkan kreativitas swadaya warga serta wisatawan yang aktif mengunggah momen estetis ke media sosial. Meskipun digelar tanpa penganggaran festival resmi, keindahan guguran bunga tabebuya di sepanjang jalan Desa Pendem tetap dibuka secara bebas dan gratis bagi masyarakat umum yang ingin berswafoto. Demikian Pawarto Enggal pukul 14 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal, ing pas jam gangsal ulas.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda jalan-jalan ke Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Sebelum bernama Banjarnegara, wilayah ini dikenal sebagai Banjar Petambakan dan kemudian Banjar Watu Lembu. Asal-usul nama Banjarnegara berasal dari kata banjar yang memiliki arti daerah persawahan dan kata negara yang berarti wilayah pemerintahan. Hal ini merujuk pada perpindahan pusat pemerintahan ke wilayah persawahan di selatan Sungai Serayu pada era kolonial sekitar 22 Agustus 1831. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Banjarnegara. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

Berbicara mengenai wisata, tentunya Banjarnegara memiliki banyak destinasi wisata yang menarik. Salah satunya adalah Dataran Tinggi Dieng yang sebagian wilayahnya masuk ke Banjarnegara. Destinasi ini populer dengan julukan negeri di atas awan. Di sini, Anda bisa menikmati panorama alam yang memanjakan mata, keindahan telaga warna, hingga situs sejarah candi kuno seperti Candi Arjuna, Candi Bima, dan Candi Gatot Kaca. Anda juga bisa berkunjung ke Kawah Sikidang yang menawarkan pengalaman wisata vulkanik aktif yang

Sekarang saatnya kita mencicipi salah satu makanan khas dari Banjarnegara, yaitu soto kerandekan. Kuliner legendaris ini sudah ada sejak tahun 1930-an. Memiliki ciri khas kuah santan kuning kental yang mirip seperti gulai atau opor. Soto ini menggunakan daging sapi yang disajikan bersama dengan ketupat, tauge, daun bawang, dan bawang goreng. Ini menciptakan cita rasa soto yang gurih manis dan kaya rempah.

Setelah berkeliling ke Banjarnegara dan mencicipi makanan khasnya, jangan lupa untuk membeli oleh-oleh khas Banjarnegara. Salah satu oleh-oleh yang paling populer adalah produk olahan salak, seperti keripik salak, dodol salak, hingga sirup salak. Juga bisa membawa pulang manisan carica khas Banjarnegara berupa manisan kering dari buah carica yang tumbuh di dataran tinggi Dieng, Banjarnegara. Camilan ini memiliki perpaduan

pendengar, itulah sekilas informasi mengenai Kabupaten Banjarnegara. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berkunjung ke Banjarnegara, Jawa Tengah. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: FM 105,3 MHz dan AM 891.
1: Pas jam gangsal ulas. Wancini pun pawarto enggal.
2: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat Senin 5 Oktober 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, BMKG memastikan dua gempa bumi yang dirasakan masyarakat Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 malam dan Senin 5 Oktober 2026 pagi merupakan kejadian berbeda dan tidak saling berkaitan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang Rico Cardoso menjelaskan, kedua gempa tersebut merupakan aktivitas tektonik yang lazim terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Timur yang berada di kawasan aktif pergerakan lempeng bumi. Menurut Rico, gempa pertama terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 pada pukul 19.36 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,6 dan kedalaman 35 km. Episenternya berada sekitar 139 km tenggara Kabupaten Malang. Sementara itu, gempa kedua terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 9.16 waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,4 dan kedalaman 76 km. Episenternya berada sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. Ia menjelaskan gempa Malang dipicu aktivitas sesar aktif di bawah laut selatan Jawa Timur, sedangkan gempa Lumajang berasal dari aktivitas subduksi yang penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia. Meski memiliki sumber berbeda, kedua gempa tersebut hanya menimbulkan getaran yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah dan tidak menimbulkan gempa atau dampak signifikan. BMKG terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Sudah mendengar demikian tadi pawarta enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 16.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Tanyo kutuk manto. Hanjiu tanyo lagi ngang anuar.
3: Ayo deh, nanti sore. Turun ujung tanung tau.
2: Iya,
3: buang mulu so. Iya,
4: ambil apa? Ambil dahar. Pak Le, ngomong-ngomong apa
5: dahar? Dia ngada buku polo. Yes, kau nyerus, mama yon.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

0: melatih kecerdikan, kecepatan, dan kesabaran para pemainnya, terutama bagi si penjaga menjadi inti dari permainan ini. Jumpritan dikenal dengan petak umpet dalam bahasa Indonesia adalah permainan meriah dan bahkan tak jarang membuat ketagihan karena bisa dilakukan oleh banyak orang.
1: Jumpritan itu adalah sebentuk permainan anak-anak. Di sini bermakna membangun tanggung jawab dan konsekuensi pada anak-anak itu. Artinya ada yang jadi itu harus berkewajiban mencari. Sementara itu juga yang bersembunyi ini pilih carane tetap bersembunyi untuk tidak ketemu atau berlari menghindar. Kalau dalam bahasanya itu nggak kena, nggak jadi gitu. Nah, artinya kedua-duanya ini punya tanggung jawab. Yang jadi, yang berkewajiban mencari atau mengejar ini bertanggung jawab untuk melepas dirinya atau untuk meraih posisinya, menukar posisinya dari sisi yang tidak baik menjadi yang lebih baik. Sementara yang sudah dalam posisi baik ini berkewajiban untuk mempertahankannya, tentu saja tidak dengan cara-cara yang curang.
0: Dalam jumpritan, pemain yang kalah harus menutup mata selama teman-temannya mencari tempat persembunyian. Sampai pemain lain mengatakan, "Wes," yang artinya sudah. Setelah itu, si penjaga harus mencari teman-temannya, dan yang pertama ketahuan akan menjadi penjaga berikutnya.

berada. Senang sekali untuk edisi hari ini Senin 5 Oktober 2026 kita berjumpa dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol lalalalal. Makin digoyang makin asyik. Kebersamaan saya dengan Anda hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan tentu saja saya buka kesempatan untuk Anda ya, yang pengen dengerin lagu-lagu favoritnya, boleh banget kemana? Langsung saja di 081-5569-1053. Boleh silahkan langsung di request lagu favoritnya, genrenya dangdut. Boleh irama koplo, klasik dan juga remik ya. Saya tunggu nanti ya saudara pendengar. Tapi sebelumnya saya pengen tahu kabarnya nih, gimana nih kabar para pendengar setia Perompat RRI Malang. Gimana? Sehat? Sehat! Yeay! Gimana cuaca di tempat Anda? Apakah sudah ada tanda-tanda akan turun hujan? Kalau di wilayah Candipanggung sore hari ini, alhamdulillah ya. Dari kemarin sih sebetulnya sudah mendung-mendung gelap gitu. Tapi nampaknya masih malu ya. Jadi baru rintik-rintik saja begitu. Tapi tidak apa-apa. Yang jelas kita syukuri karena memang kemarau tahun ini lumayan panjang ya. Jadi ini adalah merupakan satu tanda yang positif pastinya. Kita berdoa terus semoga segera diguyur hujan ya untuk wilayah Malang. Oke, selamat sore juga saya ingin mengucapkan yang ada di TikTok saya. Ini kemana ya Mas Jajang? Sasa tolong dibangun Mas Jajang. Hati mau live TikTok tapi tak sampai sekarang belum nongol-nongol ya. Disuruh kesini dong. Oke, baik.

Senggol di program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan tentu saja siaran kami juga cukup bisa Anda dengarkan lewat mana? Di RRI Digital. Jadi cukup download RRI Digital saja di atau di audio streaming di rri.co.id. Mama Ani, selamat sore Mama Ani yang ada di Surabaya ya Mama Ani ya. Terima kasih banyak.

0: Halo.
1: Halo.
0: Halo. Iya, kenapa ini?
1: Dengeran halo.
0: Oke, selamat sore Pak Suranto.
1: Selamat sore Bu Demi, halo.
0: Oke.
1: Halo.
0: Kok tidak terkonek dengan saya? Kenapa, Saudara? Ya, halo, halo. Oke. Sepertinya kenapa ya? Saya enggak tahu ya. Kita coba sekali lagi. Halo, selamat sore Pak Suranto.
1: Dengeran halo. Halo.
0: Iya, halo Pak Suranto.
1: Halo Bu Demi.
0: Hai, hai. Gimana ya suaranya Pak Suranto, kok gak ada ya? Kecil
1: gimana
0: sekali.
1: Mana nih Rari? Ini kok jelas ya?
0: Iya, gak tahu ini kenapa. Tapi gak apa-apa, saya cukup mendengarkan sedikit sih. Oke, oke, oke. Sudah. Gimana? Oke. Apa kabar Pak Suranto? Apa kabar? Sehat? Oh, oke. Okay. Halo, selamat
1: halo, Bu Demi.
0: Hai, selamat sore Goyang Senggol.
1: Makin nih, gue makin asik. Gimana, sudah jelas suara saya?
0: Saya yang salah sepertinya.
1: Gak apa-apa, Bu Demi.
0: Kenapa? Saya lupa pakai headset.
1: Oh, gitu. Berarti,
0: iya.
1: Semua penyiar pakai headset ya?
0: Iya dong. Kan monitornya dari sini. Ya gimana, apa kabar nih?
1: Kabarku suara pecah-pecah karena minggu lalu batuk parah, sekarang sudah mendingan.
0: Oh iya, kayaknya memang musim sih.
1: Dan aku mau kasih kabar Bu Demi, beberapa hari ini 105,3 ini kok diarpet ya, sebentar nyala terus mati lagi.
0: Ini kenapa ini teknik ada di sini harus memberikan jawaban ini ya? Aduh.

0: Saya melapor, mohon maaf ya, saya laporkan ya, ngapunten ya.
1: Iya, benar, benar. Gimana?
0: Ini kebetulan saya memantau pakai perangkat audio analog, jadi saya bisa tahu kan.
1: Oke.
0: Ini dia mati hidup begitu kan. Begitu.
1: Oh iya. Oke, ditunggu deh, memang ini seperti ya, lagi turun apa-apa. Ya. Oke. RRI digital ya. Jangan lupa.
0: Oh iya. Okay. Tapi karena saya kalau saya pakai satu HP agak repot, nanti kalau pas telepon delay kan.
1: Oh benar ya. Iya.
0: Saya bisa aja pakai RRI digital, tapi nanti kalau telepon delay karena saya pakai satu, karena saya cuma satu HP gitu loh, makanya. Makanya bersyukur ada audio analog begitu ya.
1: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Oke, lagunya request lagu apa nih sore hari ini Pak Suranto?
0: Lagunya saya ikut saja Bu Deni seperti biasa ya.
1: Oh gitu ya. Oke, boleh. Ya,
0: salam buat Faris di Batu, buat Pak Ahmad Irwan, buat Bunda Riatin, Bu Titi, buat Bu Sri Purnomo. Dan buat semua pendengar Perempat Radio Malang, pecinta acara Senggol ya.
1: Siap.
0: Yang sakit semoga Tuhan sembuhkan.
1: Amin.
0: Yang tidak pernah sakit jangan, yang tidak pernah sakit jangan sampai sakit.
1: Amin.
0: Apa? Yang belum pernah sakit jangan sampai sakit.
1: Amin.
0: Tapi
1: amin.
0: Yang sudah terlanjur sakit semoga Tuhan sembuhkan.
1: Amin. Begitu, ya. Ya Allah, terima kasih.
0: Salam sehat untuk kita semua. Salam sehat. Terima okay. kasih Bu Demi, selamat
1: Makasih,
0: sore.
1: Terima kasih, selamat sore. Ya, sore hari ini saya live ada di dua ini ya, dua TikTok ya. Yang satu TikTok akun pribadi saya di Bu Deme, boleh ya. Terus ada juga akunnya RRI. Oke, halo, selamat sore, goyang Senggol.
2: Aku kesel, Bu Deme.
1: Kenapa?
2: Nguasi sebelah sampai ini kumang lho.
1: Oh, liatin kamu. Soalnya lagi mantau TikTok ya. Ya, ini ada teknik-teknik yeah. anak-anak muda di samping saya nih lho, Bu Titi.
2: Kok kemayu nera menurut lo dengan ngerti kamera.
1: Kemayu ya, memang tuh lihat tuh kan. Bener kan? Oke, Bu Titi, apa kabar sore hari ini?
2: Alhamdulillah bangun melek Bude.
1: Oh bangun melek ya, oke deh.
2: Bangun melek kok lihat langsung Bude langsung cerah.
1: Oh langsung cerah gitu. Eh di sana sudah hujan belum sih?
2: Belum sama sekali.
1: Oh di sini sudah ada tanda-tanda dari kemarin ya, rintik-rintik begitu. Oh
2: minggu kemarin ya, satu apa dua minggu yang kemarin itu ada gerimis.
1: Oke terus?
2: Ada gerimis, tapi ya cuman sedikit lah, tanah pun nggak sampai basah.
1: Nggak apa-apa, harus kita syukuri ya.
2: Tapi kalau yang tanah apa plesteran kayak gitu ketara kan Bude? Kalau hujan gerimis okay, gitu sebentar.
1: Baik. Siap. Minum dulu. Lagunya apa sore hari ini? Saya siapkan.
2: Aku lagune apa iki man?
1: Apa?
2: Punyanya Nur Halimah wes.
1: Apa judulnya?
2: Yang Surat Merah.
1: Oke, Surat Merah. Siap, Surat Merah. Oke, salamnya buat siapa Bu Titi?
2: Salamnya untuk semuanya wes. Suaraku suwerak Bu Dek.
1: Oh iya deh. Oke, ditunggu deh ya kalau gitu ya.
2: Ya sudah.
1: Oke, makasih.
2: Oke, makasih Bu Dek.
1: Waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu tembang yang di request Bu Titi, Widya Lestari yang ada di Wagir ya, Surat Merah dari Nur Halimah. Saya ucapkan selamat sore juga untuk semua yang ada di TikToknya Bu Deme, selamat sore. Entar lagi juga ada di TikToknya RRI Malang ya. Aduh semuanya di live-in ya, live streaming sore hari ini gak apa-apa dong ya. Oke, kita jumpa dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik, jadi silakan saja yang pengen dengerin lagu dangdut, iramanya boleh klasik, koplo dan juga remix langsung saja. Yang pengen ngobrol sama saya di mana boleh langsung di 081-5569-1053. Yang ada di TikTok cukup komen aja ya. Oke, halo, selamat sore. Assalamualaikum Bapak
3: selamat
1: dan Ibu
3: sore,
1: Widi.
3: Putih.
1: Iya, Goyang Senggol.
3: Goyang Senggol, makin digoyang makin asyik.
1: Alhamdulillah, Pak Widi apa kabar? Bapak sama Ibu?
3: Alhamdulillah baik.
1: Sehat ya?
3: Bude gimana? Sehat?
1: Saya sehat dong. Bisa terdengar dari suaranya Bu Deme gimana?
3: Iya, cemlenting ngono
1: berarti. Cemlenting. Oke deh.
3: Rupa-rupanya mari mulih yo, mari cemlenting.
1: Belum, saya ini belum pulang sama sekali loh, Pak.
3: Tak kirain udah pulang.
1: Belum, cuman itu kemarin dibersih-bersihkan aja rumahnya ya.
3: Nah, iya tapi di depan di delok omae bisa.
1: Nah, iya itu.
3: Kang Ali toh?
1: Enggak, masih tetap rumahnya berdiri di situ.
3: Pokoknya kak ngalih lah, ngalih lah, golek.
1: Lah ya itu. Oke deh kalau gitu. Bapak sore hari ini pengen dengar lagu apa, Pak? Aku.
3: Terhasut aja, Miss.
1: Oh, terhasut aja. Oke, boleh. Salamnya buat siapa?
3: Lu samain aku, ngerasa pun gak melok nyanyiin.
1: Oh iya, saya yang nyanyi langsung ah, mau saya.
3: Terserah wis, terserah apa ya.
1: Udah, oke nanti aku putarkan semuanya aja. Salamnya buat siapa nih, Pak?
3: Salamnya buat Bu Titi, Bu Pandan, Bu Sri Utami, Bu Sri Purnomo, Pak Eko, Pak Bambang, Gus kagem sedoyo, Bude.
1: Oke,
3: siap. Yang Kang Aceng barangmu, Bude, Ceng Rungokno.
1: Oke, siap-siap, Bapak.
3: Sehat-sehat terus, Bude.
1: Amin, Bapak dan juga Ibu ya.
3: Barokah.
1: Amin, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat sore semuanya. Kemayu, Netalayo. Senjenengi Yudaku, kemayu banget ya. Halo, selamat sore. Rupanya banyak sekali penelpon masuk sore hari ini gabungan sama Bu Deme. Assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol.
4: Waalaikumsalam, goyang senggol, lo.
1: Oke, Bu Sri Purnomo. Apa kabar, Ibu?
4: Alhamdulillah, kulo sehat.
1: Alhamdulillah.
4: Penjenengan ngingaten, sak keluarga.
1: Alhamdulillah.
4: Pinar, sehat walafiat.
1: Amin. Iya, amin. Ibu, sore hari ini mau dengerin lagu apa?
4: Kulo badhe nyuwun lagu Kenangan Masa Lalu.
1: Dari siapa itu?
4: Kok mboten hafal budhe kulo?
1: Kenangan Masa Lalu. Sampun. Oke, siap.
4: Sampun sinten-sinten kemawon nggih.
1: Oke, siap Mario ya. Oke.
4: Siap.
1: Oke, monggo salamnya buat siapa?
4: Salamipun kagem Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sumiatun, Bu Marlena, Bu Widi sekalian, Mbak Titi, Mbak Serigati, lan pamireng sedoyo kemawon, sugeng sonten, lan sugeng midhangetaken. Kagem penjenengan, tansah sehat, rezeki lancar, semangat. Langsung ke Makaryo.
1: Terima kasih, Maket Bu. Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Udah ada 4 penelpon ya, saudara pendengar. Jadi langsung saja nih satu persembahan dari Nur Halimah yang direquest sama Bu Titi yang ada di Wagir. Dari Nur Halimah, Surat Merah, kita nikmati bersama.

0: terima kasih Mario. Satu tembang sudah kita nikmati bersama ya. Ali, halo selamat sore. Gak kedengeran, gimana sekarang? Kedengeran kan? Karena memang ini mikrofon yang ada di RRI Malang, kita konekkan langsung dengan bersamaan dengan ketika feeder saya naik gitu ya. Jadi kalau feeder saya turunkan, maka suara saya tidak terdengar gitu ya. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu Anis Marcella dari MNCL Hasan Jember. Oke, baik, nanti disiapkan ya. Ada Pak Manbur Rawi, kita terima dulu sebelum kita putarkan lagu yang sudah di request saudara saya yang juga Teteh, siapa tadi yang ada di TikTok. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore juga. Assalamualaikum.

0: suaranya putih.
1: Alhamdulillah, terima kasih Paman Burawi. Semoga kehadiran saya di sini berempat menghibur ya Pak ya. Oke, Bapak sore hari ini pengen request lagu apa Pak?
0: Ini lagunya lagu apa ini?
1: Lagu dangdut Bapak.
0: Atas nama cinta, vokal dari Leo Albi.
1: Oke, baik. Atas nama cinta, salamnya buat siapa?
0: Salamnya ke semuanya mitra pendengar radio RRI Malang. Semoga sehat selalu.
1: Amin, terima kasih. Sudah itu aja Bapak.
0: Pak, untuk Bude juga selalu sehat.
1: Amin. Bapak di Jember sudah hujan belum Pak?
0: Belum Bude.
1: Oh, kita doakan ya semoga lekas diturunkan hujan di kota.
0: Kemarau panjang Jember.
1: Di Jember kemarau panjang sama ya kayak di sini ya. Oke deh Paman Burawi, terima kasih banyak ya Bapak.
0: Oke.
1: Lagunya ditunggu.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Man Burawi ya. Pak Soeharto, selamat sore. Mbak, sehat-sehat selalu. Request lagu tidak semua laki-laki. Oke, baik. Ada juga Pak Poh 58 Sugeng Santen, Budeme Sugeng Santen. Oke, ini lagu-lagu yang sudah request saudara-saudara saya yang ada di TikTok. Nanti saya akan putarkan. Ini buat Teteh. Siapa tadi ya minta request lagu? Oh, Teteh aja. Ini pria

Ya Pak Hasan, syukur ya, Benalu Cinta ditunggu ya Bapak. Oke, terima kasih banyak untuk para pendengar setia Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Yang jelas masih bersama-sama dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asik, hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Oke, saya mau menyapa juga untuk Anda, para pendengar setia saya dan juga pemirsa yang ada di TikTok RRI Malang yang pengen follow akun TikToknya Bu Deme itu yang ada di sampingnya ya. Boleh langsung di follow aja.

Nusantara. Terima kasih untuk para pendengar setia dan juga pemirsa yang ada di RRI Malang yang sudah request lagu. Ditunggu aja ya, nanti sesuai antrian. Apakah masih ada yang di sini tadi request lagu Adu Buyung dan juga Anis Marcella? Kalau masih ada silahkan diketik ya. Mbak Sunarti sore Budi saking sanan, matur sembah nuwun. Jangan lupa tetap layarnya ya saudara ya. Kobra Jack.

namanya Bang Sofi Sudirman. Sepertinya tidak ada, jadi saya putarkan ini ya. Tadi yang sudah request Bunda Sitiai dan juga Pak Soeharto ya kalau nggak salah ya. Selamat mendengarkan.

lagi kalau orang Jawa bilang itu jangan digebyah uyah ya. Gak semua laki-laki loh seperti lirik lagu ini ya. Ada juga yang baik ya. Terima kasih banyak untuk Anda pendengar setia Perempatan Hari Malang, Suara Budaya Nusantara. Sampai mau keselek saya ya. Kebersamaan saya dengan Anda masih panjang ya, nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat.

dari Haji Ona Sutra, titip cintaku. Yang request lagu ditunggu ya di 081-5569-1053. Masih saya putarkan lagu request karena banyak banget ini request lagunya ya. Karsa de Melo, Madu 3 by Triad Band, Triumph.

Joyce. Oh, ada Mbak Joyce sama Mbak Cindy.

0: Gitar Tua, satu tembang yang di request sama Haha tadi ya, namanya yang ada di TikTok ya. Terima kasih banyak. Oke, saya juga mau menyapa Pak Soeharto yang masih tetap stay tune. Bunda Sitiae, Pak Dika Bul Magelang, terima kasih banyak. Ada Pak Abdul Malik 4149, Bu Hendun, terus Bu Habibti ya. Ada Bu Nana, ada Bu Jayu, dan juga ada Naswa Salwa 901. Terima kasih banyak untuk saudaraku yang tetap stay tune di TikToknya RRI Malang ya. Sore hari ini yang mau request lagu, saya persilahkan. Yang sudah request jangan lupa tap-tap layarnya 081-5569-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda yang ingin request lagu ya. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
1: Selamat sore Goyang Senggol. Halo penyari lagu yang cantik.
0: Terima kasih. Baik, Bu Riatin, apa kabar?
1: Ya, Bunda Riatin ya, baik-baik juga loh.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, ya, Bu, sehat juga ya.
1: Ya, pendengar di TikTok semuanya ya. Ini Putra Gilang yang TikTok semuanya. Bunda Riatin sudah mengudara ya.
0: Okay.
1: Lagunya Kopi Dangdut.
0: Oh,
1: ayo goyang semuanya.
0: Oke, okay, siap.
1: Ya, Kopi Dangdut.
0: Oke.
1: Okay. Saya berikan kepada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Ponco, Bu Sri Utami, Bu Pandan. Bu ada Bu Tuti, ada Pak Eko Rembun, Pak Ismoyo, Faris, terus yang di Aceh, yang di Aceh ya, semuanya yang di Aceh, yang di Bali ya, Bunda Riatin hadir loh. Ayo Jember, Jakarta, Surabaya semuanya, Bunda Riatin hadir, sedang penting loh.
0: Oke.
1: Okay. Seneng sekali, Aceh.
0: Siap.
1: Ini Bunda Riatin hadir, Aceh.
0: Oke.
1: Pak Grandong, Bunda Riatin hadir loh, senengnya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti diputer ya lagunya.
0: Oke, okay. Terima kasih. Oh, Ibu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dadapo. Hai, ada V Voice. Selamat sore. Ini untuk saudaraku ya. Senggol dong, aku senggol. Segede gini aku senggol gimana jatuh lo nanti ya. Ada juga Pak Ahmad Irwan yang ada di Bandung. Terima kasih Bapak. Iyo, saya buka kesempatan kembali untuk Anda yang pengen request lagu dangdut, saya persilahkan. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
2: Halo, selamat sore Bude Mei.
0: Goyang Senggol, makin digoyang.
2: Goyang Senggol, makin digoyang mas, makin yahoo,
0: makin asyik.
2: Makin asyik.
0: Bu Farida di

0: di Palu apa di mana nih? Di Jambi ya?
1: Dari Palu.
0: Oh, dari Palu. Iya, dari Palu. Iya. Apa kabar saudaraku yang ada di Palu?
1: Alhamdulillah kabar baik-baik, sehat-sehat, cuaca cerah, belum hujan di sini. Kalau di Malang?
0: Sama aja, Bunda, di Malang juga belum hujan.
1: Iya, sama di sini juga belum.
0: Ya, kita berdoa terus aja ya.
1: Iya, terus di sini pemadaman lampu, air, dua itu.
0: Dua air ya. Dibuat bergiliran ya. Oke.
1: Tapi alhamdulillah air walaupun bergiliran tapi tetap lancar.
0: Nah, alhamdulillah, artinya tidak sampai kekeringan gitu ya. Sampai krisis air bersih gitu tidak sampai ya, Bunda ya. Alhamdulillah.
1: Lebih baik lampunya apa? Lampunya bergiliran biar semalam enggak apa-apa, asal jangan air ya, Bunda.
0: Amin. Betul.
1: Apa? Kebutuhan yang paling utama
0: vital ya, betul banget. Bu Farida, saya doakan ya, kita berdoa untuk semua daerah memang tahun ini kemaraunya memang lumayan panjang ya, jadi kita memohon sama Tuhan, sama Allah, semoga segera diturunkan hujan ya. Oke, lagunya apa Bu Farida sore hari ini?
1: Dari Mala Agata,
0: judulnya
1: Terlalu Sadis.
0: Oh wow, Terlalu Sadis. Oke, salamnya buat siapa?
1: Yang barusan lewat tadi, siapa itu ya?
0: Bu Riatin namanya.
1: Oh, Bu Riatin, salam ya dari Bu Farida. Okay. Ada Cigure Jakarta, ada Mama Diga, ada Kang Ahmad Irwan, ada Mas Wandi, ada Mas Gilang, Mas Faris, ya. Terus ada Ayu di Masohi, ada Panasrun dari Palu, ada semua-semuanya deh yang sudah gabung-gabung tadi ya. Salam sehat untuk semua-semuanya. Okay. Semoga kita selalu kompak walau hanya di udara. Salam silaturahmi, Bude Mei.
0: Ya.
1: Nanti kalau pulang, ya di sini Bude Mei sudah mau 6:30.
0: Oh gitu ya. Oh ya, selisih ini ya 1 jam ya, lebih cepat
1: jam,
0: ya. Oke, waktu Indonesia Timur.
1: Kalau ada waktu jalan-jalan ke Kota Palu.
0: Amin. Bu Farida, saya juga pengen ketemu dong. Terima kasih, sehat selalu ya Ibu ya.
1: Bu Farida pernah tahun berapa ke Malang ya?
0: Oh
1: ya.
0: Wah, sudah lama sekali.
1: Andai kan udah tahu, udah kenal sama Bunda Mei ya, mau jalan-jalan ke situ.
0: Oh gitu ya, saya tunggu di sini ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan supaya bisa kopi darat ya. Oke. Amin.
1: Terima kasih Bunda Mei. Selamat sore.
0: Selamat sore Bu Farida dari Palu, saudara kita ini, pendengar setia kita juga ya. Pak Bonari, Bar Maghrib. Oke, nanti kalau habis Bar Maghrib ada program acara namanya Tejo Wangi, khusus tembang Jawa dan juga Banyuwangian ya. Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung, tidak semua laki-laki yang playboy. Contohnya Pak Ahmad Irfan katanya gitu. Bisa aja ya. Oke deh, terima kasih untuk Anda. Sebelum saya putarkan Kopi Dangdut dan juga ada Terlalu Sadis dari Mala Agata, saya punya satu persembahan yang sudah saya siapkan dari Ratu Dangdut. Oh, tapi saya terima telepon dulu dari Pak Ahmad Irfan ya. Halo, selamat sore Goyang Senggol.
2: Sama suara goyang-senggol, semakin goyang semakin asik.
0: Oke, terima kasih Pak Ahmad Irfan, apa kabar Bandung?
2: Bandung lagi hujan.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Seger dong pastinya ya.
2: Seger dong, sebelum ada hujan juga air mah tidak kekurangan di sini.
0: Alhamdulillah ya. Pak.
2: Itu adalah subur. Kekeringan cuaca, hati juga kekeringan, tapi mudah-mudahan kebasah sekarang itu kan.
0: Oh iya, betul. Ya, alhamdulillah ya.
2: Jadi hati kebasan karena sering dengar lagu-lagu dangdut dari Malang bersama Bu Demei.
0: Oh, terima kasih. Baik jadi Pak Ahmad Irfan. Betul. Sore hari ini pengen dengerin lagu apa nih Pak Ivan?
2: Saya coba minta sebuah lagu ini aja, Perawan Desa.
0: Oke.
2: Okay. Hey, Perawan Desa, okay. Engkaulah perawan yang cantik rupawan gitu.
0: Oke,
2: okay, kan, gitu.
0: Siap.
2: Yang originalnya Mus Mulyadi sama Herlina Effendi.
0: Oke,
2: okay, gitu kan,
0: sudah
2: kan,
0: saya siapkan. Iya. Oke, okay, salamnya buat siapa?
2: Barusan Ibu Farida ya, yang di Sulawesi Tengah.
0: Betul.
2: Terima kasih Bu atas senggolannya ya. Mudah-mudahan Ibu Farida sehat walafiat ya.
0: Amin.
2: Kemudian ada juga buat Babe Mus di Jakarta.
0: Iya.
2: Buat ada juga buat siapa lagi yang senggol Pak Ramadan, tuh kan. Ayu, kemudian ada juga Teh Dinda, mm-hmm. kemudian ada juga Ibu Riatin, Ibu mm-hmm. Sri Purnomo, mm-hmm. Ibu Pandan, ada juga Ibu Pandan, Ibu Puji, ada juga Mas Rendra, mm-hmm. Mas Paris juga mm-hmm. buat Pak Irianto siapa namanya?
0: Oke.
2: Ya. Buat sama-sama aja ya.
0: Oke. Okay. Ya. Terima kasih.
2: Ada pantun, Bu Deme. Pantun.
0: Oh, belum ya? Oke.
2: Okay. Ya, iya.
0: Oke, okay, boleh.
2: Punya juga nih ya. Ya, Jakarta jalan keramat.
0: Cakep.
2: Buat beli cuka di Kota Pati.
0: Cakep.
2: Wanita lebih terhormat, cakep. Jangan suka disakiti.
0: Aduh, terima kasih.
2: Apalagi hatinya lembut, harus dingin-dingin dari saya, Bu. Tidak boleh dipoligami.
0: Oke, okay, baik.
2: Buah okay. Mangga beli di kota.
0: Cakep.
2: Ke Bandung membeli ikan. Uh-huh. Harus bangga jadi wanita, bisa mengandung dan melahirkan.
0: Oh, luar biasa memang gitu. Raja Pantun ini mah Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung ya.
2: Memang saya sangat peduli menghargai sekali kepada seorang wanita ada sebagai tiangnya negara.
0: Oke, okay, baik. Ya. Terima kasih banyak
2: jangan
0: ya.
2: Jangan dilirik sebelah wanita godaan iman enggak. Jadi harus dua sih, harus menilainya harus bijak.
0: Gitu. Oke, okay, baik. Terima kasih banyak.
2: Ya. Ya. Me, yuk.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Rajanya pantun ada Bopo Ismoyo, biasanya juga suka banget pantun ya. Oke, saudara pendengar, tidak terasa pukul 16 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada beberapa lagu, 3 lagu yang sudah di request belum saya putarkan. Tapi sebelumnya saya punya cinta rahasia dari Elvi Sukesi. Yuk kita nikmati bersama. Boleh nyanyi bareng sama saya ya. Pakai saji. Terima kasih Icus lahir kembali. Selamat sore. Ada Elvi Sukesi di Padangdut ya, Ratu Dangdut maksud saya. Cinta rahasia. Enak banget lagu ini. Nyanyi bareng yuk.

dangdut goyang senggol, makin digoyang makin asik.

kasih banyak yang ada di TikTok ya. Sepertinya live saya sore hari ini sudah harus saya akhiri. Insya Allah nanti akan live lagi pada pukul 18:15 ya, hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dalam program Tejo Wangi. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak yang sudah follow akun pribadi saya, Budeme, BUDHEMEY ya. Terima kasih yang ada di layar kaca TikTok Anda, pastinya layar kaca handphone Anda masing-masing. Terima kasih, salam sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk yang ada di TikTok ya. Aku Miss Moyo ditahan dulu ya.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih Pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Ini bawel.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang Pak.
4: Hari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Ini infonya.
7: Kongkorong. Kongkorong adalah istilah Sunda yang merupakan perhiasan yang biasa digunakan oleh kaum wanita, meskipun ada juga kaum pria yang memakai kongkorong. Perhiasan ini digunakan di leher, bisa terbuat dari emas, perak, atau tembaga. Bahasa umum dari kongkorong adalah kalung, sementara perhiasan yang digunakan di pergelangan tangan adalah gelang, dan yang digunakan di pergelangan kaki disebut gengge.

Pukul 16:50 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar, kebersamaan saya dengan Anda dalam program Request Lagu Dangdut Kok Yang Senggol pada kesempatan hari ini Senin 5 Oktober 2026 harus berakhir sampai di sini. Terima kasih banyak atas kebersamaan Anda dan nanti ketemu lagi sama Budi dalam program acara Teh Jowangi ya. Pada pukul 18 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas semua partisipasi Anda. Semua request lagu sudah saya putarkan. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang senggol, makin digoyang, makin asyik.

0: pas jam 17. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Senin 5 Oktober 2026, Produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, soliditas TNI Polri kembali terlihat dalam peringatan HUT ke-81 TNI di Lanut Abdurrahman Saleh pada Senin 5 Oktober 2026. Jajaran Polres Malang memberikan kejutan dengan mendatangi kantor Komandan Lanut Abdurrahman Saleh sambil membawa nasi tumpeng. Rombongan Polres Malang dipimpin Kasatres Narkoba AKP Agus Yulianto yang mewakili Kapolres Malang. Kedatangan tersebut disambut langsung Komandan Lanut Abdurrahman Saleh, Marsma TNI Reza RR, Sastra Negara Esos MAP MNSS. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab dan penuh kekeluargaan. Kejutan tersebut menjadi simbol penghormatan sekaligus memperkuat hubungan harmonis antara TNI dan Polri di wilayah Malang. Dan Lanut Abdurrahman Saleh mengapresiasi perhatian yang diberikan jajaran Polres Malang. Menurutnya, kebersamaan TNI dan Polri menjadi energi positif dalam menjalankan tugas pengabdian kepada masyarakat. Ia menegaskan sinergi TNI dan Polri tidak hanya dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas masing-masing, tetapi juga dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Peringatan hari ulang tahun ke-81 TNI di Lanut Abdurrahman Saleh pun menjadi momentum untuk memperkuat kekompakan kedua institusi dalam menjaga keamanan serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Deme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarta Enggal, Ro4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 18.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzi As yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzi As dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mensyukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mensyukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang

1199 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah, walaupun sedikit, tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, ini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Aduh, siapa sih yang bakal sama pinggir jalan? Bikin polusi udara aja. Permisi, Pak. Maaf, kalau bisa jangan bakar sampah di sini ya, Pak. Soalnya asapnya bisa ganggu jarak pandang pengendara dan bisa buat celaka orang lain.
4: Alah, Bapak tuh udah biasa bakar sampah di sini. Aman-aman aja kok, nggak pernah ada kecelakaan.
3: Jangan bakar sampah sembarangan deh. Bisa jadi ulahmu membahayakan orang lain.
5: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 18. Wanjini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, Senin 5 Oktober 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, BMKG memastikan dua gempa bumi yang dirasakan masyarakat Jawa Timur pada Minggu 4 Oktober 2026 malam dan Senin 5 Oktober 2026 pagi merupakan kejadian berbeda dan tidak saling berkaitan. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riko Kardoso, menjelaskan kedua gempa tersebut merupakan aktivitas tektonik yang lazim terjadi di Indonesia, khususnya Jawa Timur yang berada di kawasan aktif pergerakan lempeng bumi. Menurut Riko, gempa pertama terjadi pada Minggu 4 Oktober 2026 pukul 19.36 menit waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,6 dan kedalaman 35 km. Episenternya berada pada sekitar 139 km tenggara Kabupaten Malang. Sementara itu, gempa kedua terjadi pada Senin 5 Oktober 2026 pukul 9.16 menit waktu Indonesia Barat dengan magnitudo 4,4 dan kedalaman 76 km. Episenternya berada sekitar 133 km barat daya Kabupaten Lumajang. Adapun apakah kedua gempa ini saling berkaitan, dilihat dari kedalamannya dan sumber penyebab kejadian gempa buminya, kedua gempa ini adalah gempa yang berbeda. Demikian disampaikan Riko pada Senin 5 Oktober 2026. Ia menjelaskan gempa Malang dipicu aktivitas sesar aktif di bawah laut selatan Jawa Timur, sedangkan gempa Lumajang berasal dari aktivitas subduksi atau penunjaman lempeng Indo-Australia terhadap Eurasia. Meski memiliki sumber berbeda, kedua gempa tersebut hanya menimbulkan getaran yang dirasakan masyarakat di beberapa wilayah dan tidak menimbulkan dampak signifikan. BMKG terus melakukan pemantauan untuk memastikan perkembangan aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya. Saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat. Produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat petang.
0: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 19.

0: Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom.
5: Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
5: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
6: Tas keranjang.
7: Kalau pasar pagi, tak ada kisah lain lah. Nak belanja di pasar.
6: Tak payahlah bawa benda tu, Kak Leha. Buat berat-berat saja saya tengok. Kan ada kantong plastik orang sediakan di sana.
7: Makcik Joyah tak tahu ke?
6: Tahu apa?
7: Pemerintah kita mengingatkan program diet sampah plastik. Nah, salah satunya mengurangi kantong plastik. Kalau nak belanja, bawalah tas keranjang atau tas belanja. Faham?
6: Iyalah, Makcik Leha. Fahamlah saya.
8: Bijaklah dalam penggunaan kantong plastik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu, Wilujeng Dalu, Polokadang, Sutresno Budoyo, Pamirang Setia, Program Sekawan, Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Dalu menika dinten Senin tanggal 9 Oktober kalewan melikur, pepanggian kalian kula budeme, wonten adicara Tejo Wangi Jan Crespol, kantos mangke jam kali doso. Para kadang pamireng matur sumanuwun sanget kagem panjenengan ingkang tasih setya tuhu wonten 100.3 utawi wonten RRI digital ugi audio streaming wonten rri.co.id. Tejo Wangi menghadirkan ragam informasi. Para kadang pamireng ugi sesekaran ingkang saged panjenengan midhangetaken. Anangin saat terangnya budi badi tanglet terus pun tiba wartasi panjenengan setoyo sehat, alhamdulillah sehat, ge. Mugi tansah pinaringan rahayu lujeng. Semoga mangke budi aturi pinara engkang padinya wici kalian kulo. Wonten 08 setunggal triple gangsal 69 setunggal 0 gangsal 3 ge. Engkang badi ngobrol-ngobrol santai kalian budi milah. Semoga ngobrol nopo budi nopo kemawon masalah adat istiadat lokal ge. Budaya sakit pokoknya kurang kadang pamirang. Semanuan sangat kagem panjenengan ge. Lan budi aturakan wilujeng dalu sugeng pepanggian insyaallah mangke live TikTok nggih jam 6:30 nggih. Semanuan tetep stay tune wonten Tejo Wangi Jan Crespol sesarengan kalian budime sugeng dalu lan sugeng pepanggian.

0: Pagi Mbak Astuti.
1: Pagi.
0: Mbak Astuti lagi ngapain?
1: Lagi meres daun pahit.
0: Kok meres daun pahitan sih? Mendingan meres yang manis aja, kayak si Mbak.
1: Pagi-pagi kok sudah menggoda.
0: Biar semangat. Ngomong-ngomong Mbak, nanti kalau meres itu senyum manismu hilang loh.
1: Jangan salah. Ini memiliki banyak manfaat. Ingin tahu kegunaannya?
0: Iya Mbak.
2: Pahitan atau bisa disebut Bitonia diversifolia. Manfaatnya mengurangi unsur hara tanah dan menangkal serangga pemakan daun. Selebihnya menggunakan pahitan

0: saatnya Anda kembali ke Organa.
1: Ya terus serang-serang. Ya dikit lagi itu. Ayo menang-menang dikit lagi. Terus. Ya.
2: Sudah tengah malam, maju terus. Boy. Besok kan
1: ya, dikit lagi.
2: Ayo,
1: ya terus.
2: Tidur.
1: Tanggung nih, Pa. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
2: Kamu mah overdosis, ya, terus, serang-serang. Boy. Bangun tidur ya, mau belajar. Mau tidur mau belajar. Mau makan sambil kakala, makan, mau mandi apa? Habis mandi maju, mau belajar terus.
1: Ya. Ya, kalah deh. Papa sih ganggu aja.
2: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya.
1: Ayo tidur. Yaudah, iya.
3: Hati-hati, kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
4: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Statuskan Sok Romantika Bros, kawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Sesarengan kalian kula budeme sengayu dewe, wonten adicara Tejo Wangi jen Crespo. Gua yang saya stung ya para kadang pamireng lale ora lo, bengi-bengi iki Tejo Wangi. Napa sih budaya Tejo Wangi ku tembang Jawa lan Banyuwangian. Wilujeng dalung nggih engkang mersani wonten TikTok. Semoga binara nggih. Ampun sungkan-sungkan tap-tap layaripun utawi panjenengan badhe komen-komen ya menyapa budene sing ayu dhewe iki. Lah semoga gak iso bahasa Jawa ku budhe ya bahasa Indonesia nanti saya campur-campur gak apa-apa wis ya. Gak pada kadang pamirang aku kuwesel apa oh soalnya aku wingi mari teko alon-alon di bude alon-alon kutha Malang. Tadi aku kayak butuh pijet gitu ya, supaya aku ku kelihatan fresh. Emang di kono no apa bude meruame banget tau wingi di alon-alon kutha Malang acara Padang Bulan niku ya. Sampai ku Pak Darsono. Iya Pak Darsono sih mari kita dulu itu kok gini. Kok peteng badanku. Kok iso peteng tiba aku lali aku kocomotoan ya. Ya Allah, Gusti Pangeran. Ya apa sih budhe lah ya iku, ya apa sih aku iki ya. Lali lek nek kula niki kocomotoan para kadang pamireng ngapunten saestu lho ya. Apa sih budhe ambekan bengi-bengi kok ya kocomotoan kok kebiacet men. Ora ngono, soalnya budhe niku kepengen gaya-gayaan ngono lho, gaya jerene. Yo ceketan rada bening titik ngono lho ya Allah, Gusti Pangeran budheme ya.
1: This is Zik Sandra.
0: Ya ora apa-apa ose Mas aku ngomong ngono sik tak sopone mari ngene dulur-dulurku matur sepanuhun sanget. Anjene budheme kemuenyek ya gak ngono ya Allah. Pak Rambo. Come Jamaica love you too baby. Apa sih iki? Rambo apa iki teko endi iki negara endi iki? Wis gak kenal aku. Pokoke ngono. Apa Come Jamaica? Oh, teko Jamaica. Iya, segentar lu Jamaica. Maksud sih sugeng gude, sugeng. Sugeng dalu maksudnya kok sugeng gude. Ku ya apa sih budhe lek malih ageng. Ya. Oke, Pak Darsono. Gunung Kidul hadir bosku matur sembanuan. Sugeng dalu budhe melek iki baru bener ya. Rambo ca Rambo biasa up fine love you too baby. Bless up fine love you too baby love you too. Oke, selamat malam. Babani Pare Kediri, terima kasih, semoga sehat selalu. Koprajek, selamat malam Bunda, selamat malam. Ya para kadang pamirang datas kalau ingin aneh Bunda niku kalau wingi wah dalu maksudnya ya. Aku mari toko apa lek ngarani toko alun-alun Kota Malang di kono delok ya kebudayaane awake dhewe ya. Dadi pendengar lek awake dhewe ngomong di kono kono festival batik soalnya di alun-alun ya. Tentu yang terlintas ini di benak kita semua adalah bahwa batik itu adalah kekayaan budaya Indonesia. Mekaten nggih, engkang begitu beragam dan hampir setiap daerah ini memiliki motif dan juga karakter batiknya itu sendiri. Kok di Malang ya ngono ya, luar biasa. Minggu bola timnas bunda, oh iya ta, oh gitu ya, saya kok nggak ngikutin ya. Nah niki para kadang pamireng saking kita Malang wonten kabar menarik lek niki festival batik kita Malang ingkang digelar wonten Telatah Malang tepatipun wonten alun-alun Merdeka ngono ya heeh. Alun-alun Merdeka tanggal 2 Oktober berarti 4 Oktober 2026 mboten ananging dados ajang nampilaken karya para pengrajin batik ananging ugi dados momentum napa nggih damel memperkiat mengaten lho memperkiat identitas batik khas Malangan mekaten para kadang pamir. Oh iya ya iya dong ya Allah Gusti Pangeran. Lah nggih menika salah setunggalipun ingkang dados perhatian nggih menika hadirnya motif sekar jagat pancawarna. Wo pancawarna ngono lho maksude ya. Iya, menarik loh ya. Ternyata motif ini bukan sekedar permainan warna, ananging ugi tentang keindahan kainipun nggih. Dados para kadang pamireng sekar jagat pancawarna sak menika beto cerita. Beto cerita tentang napa budhe? Tentang kita Malang khususipun keberagaman karakter saking gangsal kecamatan ingkang wonten tlatah Malang. Mekaten para kadang pamireng ya apa bayangno ya. Ojo dibayangno didelok apik-apik batike. Dados napa nggih? Lekne kita niku ningali motifipun mekaten nggih sebenarnya kita sedang melihat sebuah cerita mekaten nggih tentang kota Malang dalam bentuk yang tertulis ya, yang terlukis di kain batik ini tadi para kadang pamireng. Keren banget ya. Nggih para kadang pamireng. Matur semanuan sangat kagem panjenengan para kadang pamireng, pamireng setia program Sekawan Radio Republik Indonesia Malang Suara Budaya Nusantara wonten adicara Tejo Wangi sakmenika nggih. Dados sekar jagat pancawarna sakmenika niki gambaraken keberagaman. Wow, sampun kula sebutaken nggih, keberagaman tentang 5 kecamatan wonten kita Malang ingkang dipadukaken. Padukaken niku apa ya? Dipadukan ngono maksud ya. Menjadi satu kesatuan. Wah, luar biasa ya. Iki juga apa? Pemerintah Kota Malang kemarin juga ada Dr. Insinyur Wahyu Widayat itu adalah wali kota kita, wali kota Malang itu juga hadir gitu ya meresmikan batik apa itu sekar jagat pancawarna niku para kadang pamireng. Dadi konsep sak menika tirose sejalan kalian makna sekar jagat engkang gambaraken keberagaman berbagai unsur mekaten nggih engkang terpadu dalam satu kesatuan. Nah, sementara panca pancawarna. Nah, niki merepresentasikan 5 wilayah bersama-sama membentuk identitas kita Malang mekaten para kadang pamireng. Luar biasa pokoknya batiknya bagus ya. Kemarin itu di alun-alun Kota Malang digelar pagi, semenjak pagi niku pokoke api-api. Aku karo kanca-kancaku padha gawe ngono. Kan ono apa iku jenenge ono apa iku ono ku lu sing lenggak-lenggok ngono ku lu pesen-pesen, pesen. Fashion ngono lho budhe pesen. Ya kapopo wong ancen ilatku ku ilat Jawa, aja protes ta lah. Nggih para kadang pamireng dos pundi panjenengan khususipun warga kita Malang kalian hadirnya batik sekar jagat pancawarna iki pasti ya bangga ya. Dados niki motive ugi napa nggih mboten di damel asal-asalan mekaten para kadang pamireng nggih. Dados wonten dalemipun mekaten nggih niki terdapat unsur wonten flora nggih, terus kemudian topomim engkang berkaitan kalih wilayah kita Malang. Bahkan niki pola motifipun para kadang pamireng ini mengadaptasi. Tak protes-protes dewaku. Mengadaptasi bentuk utawi peta kita Malang engkang napa nggih dilengkapi berbagai ikon engkang menggambarakan karakternya gitu Malang. Keren kan? Gih, keren banget. Oke, saya akan menyapa siapa lagi nih ya. Dok Kemis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kula deh sing dugi Lombok NTB. Teko Lombok NTB. Oh, Pak Dul. Pak Dul Kemen nggih. Walan Nusa Tenggara Barat ya Allah, sugeng dalu matur semanuwun. Pakis hadir budhe, terima kasih banyak lo dulurku. Seneng nggih Pakis sapa ae sing bengi iki mersani budhe sing ayu dhewe teko TikTok matur semanuwun. Sing teko terestrial analog 100.3 ugi matur sembanuwon. Matur ngoten sing wonten rri.co.id audio streaming ugi matur sembanuwon. Oh, budheku wis bengi kok ya bengok-bengok. Ya apa ya budheku mau belajar elegan tapi ya enggak bisa. Loh terus gimana dong? Emang budhe itu sudah seperti ini, tapi ya grebeken budhe. Wis salah. Budheku suarane enggak gara-gara grebeken, budheku suarane renyah kayak kerupuk. Dadi bayangno ae lek pas krungu suarane budhe iki makan ya sehingga abdol kalau dengan kerupuk mekaten nggih. Chat selalu budheku, terima kasih. Matur semanuan telurku sih nanggih pakis. Ya apa lor? Iki warga Kabupaten Malang ini kan juga menjadi bagian juga Kota Malang. Seneng apa ra karo festival Batik wingi seneng nggih alun-alun. Teko apa ra dulurku? Nggih para kadang pamireng, lekne berbicara lagi tentang Batik Sekar Jagat Pancawarna. Iki sakjane ngono mung ngene iso nelpon ya, nelpon apa ketua asosiasi Batik Malang iku ya. Keren iki yo, Ki Demang yo. Tapi koyoke beliaunya sibuk ya. Ya udahlah, mungkin lain kali aja kita akan ngobrolin tentang batik ini nggih kalian beliaunya. Tapi tidak apa-apa. Suwe enggak nyetel RRI Ngalam. Loh, lanan dia bosku. Oh, RRI Malang ya tambah lame-lame. Tambah rame ta apa meneh perempat ketekan budeme sing ayu dhewe iki lah perasane lho. Matur sumanuwun nggih. Joki 88 terima kasih sampung menyapa saya wonten TikTok nggih. Berat awaya ayo setalah Gusti pangeran aku ki setas teko. Mosok budhe setas teko wis dikongon berot sik sabar. Mari ngono tak wae berot. Awas kok lek gak joget yo. Berote langsung tak hentikan ambek aku. Nomor handphonenya ada radio budhe sekarang malah ada di TikTok. Masya Allah obat rindu. Iya matur sembanuan iku lho sing kate telepon omong-omongan karo budhe langsung ya ora apa-apa. Nggih 08 setunggal triple gangsal 69 setunggal 0 gangsal 3 nggih. Heeh. Terus ada Buruk Mining C ya iki ya. Buruk Mining, waalaikumsalam. Buning C, sumber sekar dau mau minta lagu goyang kerawang toh budhe semoga sehat selalu. Jaluk goyang-goyang.

dangdut lah bu. Iki teh Jowangi bu. Dadi lagune tembang Jawa karo Banyuwangian. Ya, duduk Lilis Karina ya bu. Ngapunten. Sapa iki Pak Dol Kemin? Wingi ya ono no kene fashion show no hotel Puri Indah ngarepan kene. Dek ngarepan di se Pak Puri Indah. Malang apa Puri Indah kene ya? Mbok ndek ndi wis ya? Pak Dol Kemin iki anjene gak jelas kok. Budhe kok muring-muring mbek Pak Dol Kemin. Ojo lah Budhe sik tak dijawab dhisik lho. Ya Pak Dol nek pundi Pak Dol? Ada Miftahul Huda. Waalaikumsalam Sumber Sekar Semanding Dau hadir Budhe me. Matur sembanuwun. Kalsur hadir Bunda. Iki macan lho, manis cantik lho Bunda. Alah Gusti Pangeran. Mendem kangen Budhe. Kangen karo sapa? Oalah, Puri Indah NTB Nusa Tenggara Timur. Ya ya ya Pak Dol, matur sembanuwun ya. Buruk mi tembangnya di

Oke, mendem kangen ya. Kangen bojone wong. Ya gak oleh ngono ku ta ya apa sih, Gusti Pangeran. Sopo iki koyo ngene iki? Heeh, sing teko pake sik ya. Bu Riaten mulih sing dalu. Ditahan dulu ya, Bu. Sekarang saya akan muterkan langsung iki lagu sing judule Mendem Kangen. Brote dinteni mari nungkuk diputer ya.

padamu wajib. Pak Iwang request Malang Boys sayang. Tarik Amarta Ben. Iki lagune tembang Jawa Banyuwangi yang dulur. Jadi ojo request lagu pop yo. Tarik meneh yo. Tejo wangi jen gerespong. Sesarangan kalian budhe sing ayu dewe. Yang selalu bahagia ceria sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun. Dalam situasi dan kondisi apapun pokoknya amazing, awesome, incredible. Busri Indi saking kita Bojonegoro derek. Berenggakan acara menikah.

103,3 Persikawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Buruk mi, ya Allah Gusti Pangeran, iki kok dadi tayupan ya awake dhewe. Mari joget-joget langsung tayupan. Ya wis gak apa-apa ya. Iki spesial ge buruk mi neng se. Iki mong gak tarungono se soalé cewek lumajang kok mek siji iki tok tibake lah kok. Ya wis ora apa-apa tayupan sik ya cak ya.

aku sama cocok tayo piku bun lalek mboten lho pak. Yuk nopo niki pak, aku lek malah kudu joget tangan niki pak. Ah, eh

Kenges Dangdut. Bromo Indah, inggih Bapak mangke disiapaken nggih. Sembanuan sangat engkang badhe memfollow akunnya Bu Deme, itu ada di layar TikTok panjenengan nggih.

Kok cewek gunung kawi berkatan pamireng. Matur sembahuan sangat kagem panjenengan. Lah kok bengi-bengi ngajak tayupan iki lho ya apa sih ya? Pak Dino nggih matur sembahuan. Aku promo indah nggih mangke diputeraken. Mangke nggih. Ada Faiz Cilok ya. Sugeng dalu Mbak Hos, sugeng dalu. Ganti saiki lagune semoga. Oke. Masa Allah ketemu aku nih Bu Deme. Berapa tahun gak buka TikTok ya. Saya terlalu kagem Bu Deme matur sembahnuwun. Ayam tentrem salam saking Morowali. Kang No Padang Kuning Mbak. Oh Padang Kuning.

Luda, ada Sim apa lagi Sam Libra. Selamat malam Jeng, hadir dari Bali. Terima kasih Mbak Nino Budeme, tahun 2003 kita sudah berteman Bude. Mbak Nino, hey, terima kasih, nanti bisa DM saya ya. Batu hadir, kerat keranjang buah sayur. Terima kasih, sehat dan selalu kakek Budeme. Selamat mengudara Bude, terima kasih. Mbak Sunarti Sunar Jember hadir. Niki Mbak Ayu sehat ya, alhamdulillah. Asik banget.

dinten menika. Mi Fatul Huda matur sumanuwun. Aku ngismoyo ditahan sekedap nggih tasik muteraken. Iki sesekaran ingkang dikersakaken kalian derek sedaya. Pak Suwadi campur sarian nyamleng saestu Bapak. Semoga sugeng midhangetaken. Ampun supe panjenengan tap-tap layar nggih. Ingkang badhe follow akun Budeme semoga BUDHE Sebasi MAY. Wonten Erni Bro.

0: Gusti Pangeran, kayang saestu nggih para kadang pamireng. Sembanuan sangat Pak Ahmad saiku nggih. Nyuwun sesekaran nggih menika Sri Huning sampun kula siapaken. Sekedap nggih Bapak, nanti sembari kita bahas tentang Festival Badik Malang. Ugi aku nggih semoyo mbok pilih lho iki gak kena dipencet iki mesti barengan iki telepone nggih. Dicobi terus nggih Akong mboten ngertos niki biasanya bertabrakan kalian penelpon lintunipun. Dados mboten saged dipencet niki sinten ingkang beruntung mangke mboten semerap dicoba Malena. Oke. Okay. Assalamualaikum Lujeng Dalu Tejo Wangi.
1: Waalaikumsalam Tejo Wangi.
0: Jan
1: Crespol.
0: Nggih. Akong tas pundi? Pawartos sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Budi.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Ini penyiar kesiangan, Cek.
0: Kesayangan. Nggih. Alhamdulillah.
1: Mangkin lagune an saged nggih.
0: Napa?
1: Banyuwangian.
0: Oh, saged. Napa, Kong?
1: Gumuk Mandalika.
0: Gumuk
1: Mandalika.
0: Wonten-wonten. Lintunipun.
1: Cobi. Alam?
0: Lintunipun, mboten wonten kula ketik niki wonten.
1: Lintunipun. Gerajakan kemawon pun.
0: Gerajakan. Oke, okay, siap. Nggih, monggo ingkang badhe kirim pambagya damel sinten?
1: Salamipun kagem Bunda Riatin. Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati. Bu Pandan. Lan sak panunggalanipun.
0: Oke, siap aku.
1: Wonten pantun.
0: Cakep dereng, semoga kula rantos pantune.
1: Nggih, jalan-jalan di pinggir empang.
0: Cakep.
1: Nemu sendok bikinan Jepang.
0: Cakep.
1: Hati siapa yang tak bimbang? Kalau dengar suara cewek Sira Tugoyan.
0: Matur sembanuwun Akong. Mantap saestu. Padahal aku rasa
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Agung Ismoyo itu memang Raja Pantun. Pak Ahmad Irfan yang ada di Bandung Uki Mekaten nggih biasanya hadir dalam program Kuya Senggol. Oke, ada Pak Adibi Mukhtar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal derek request gelang alit nggih mangke diputerakan Pak Ahmad.

Di Tenggong ya, Sri Huning sekedap malih dibuturakan kalian Bu Deme. Para kadang pamireng kembali lagi, tadi saya menginformasikan seputar kegiatan engkang wonten Tlatah Malang, ingkang menika tepatipun wonten alun-alun kita Malang, mekaten nggih para kadang pamireng mengenai festival batik nggih. Nah, wonten engkang dirilis nggih menika Batik Sekar Jagat Poncowarno engkang merepresentasikan 5 wilayah engkang nopo nggih bersama-sama membentuk identitas kita Malang. Dadi motifipun niki mboten dibuat asal-asalan, mekaten para kadang pamireng dados di dalam lukisan yang terlukis di dalam kain ini tadi, ini terdapat unsur kota dan juga toponim yang berkaitan dengan wilayah Kota Malang. Bahkan ada pola motifnya juga mengadaptasi nggih bentuk utawi peta kita Malang lan dilengkapi kalian berbagai ikon engkang gambaraken karakter kita Malang sendiri nggih para kadang pamireng. Artinya warna wonten batik sak menika boten ananging damel mempercantik tampilan, mekaten nggih ananging ugi mbeto pesan tentang tradisi, terus wilayah, mekaten nggih lan keberagaman masyarakat kita Malang para kadang pamireng. Dan yang menarik, lahirnya motif napa nggih niki melibatkan para pengrajin batik saking berbagai wilayah dan mendapatkan masukan dari akademisi dan juga budayawan. Terus prosesi pun juga melalui kajian nggih, kajian matur ngoten diskusi para kadang pamireng. Dadi ya sebelum akhirnya diluncurkan dalam Festival Batik Kita Malang tahun 2016. Nah iki Dr. Insinyur Wayu Hidayat nggih, Wali Kita Malang, niki ugi menilai lekne batik Malangan sak menika nggadahi karakter ingkang benten kalian napa nggih saged damel mengakomodasi berbagai kultur kalian potensi ingkang wonten kita Malang, mekaten para kadang pamireng. Lan mboten kala penting batik Malangan sak menika tamtunipun diharapaken mboten ananging dados produk budaya ingkang dikena napa nggih dikenaaken pada acara formal nggih, diagem damel acara formal. Ananging batik sak menika ugi diharapaken semakin dekat nggih kalian generasi muda. Dados niki saged diagem wonten berbagai kesempatan sekaligus berkembang dados bagian saking ekonomi kreatif kita Malang, mekaten para kadang pamireng. Bahkan niki pemerintah Kota Malang ugi melibatkan peluang agar batik Malangan sak menika saged semakin dikenal, bahkan mboten namung tingkat nasional ananging ugi ke panggung internasional, mekaten para kadang pamireng. Terus pundi panjenengan bangga nopo mboten nggih. Ah, waalaikumsalam nggih, matur sumanuwun. Oke, lek ning ngoten langsung kemawon nggih, sakmenika sekilas informasi seputar festival batik wonten dinten Minggu kala wingi wonten alun-alun kita Malang. Para kadang pamireng Sri Huning damel Pak Ahmad sugeng midhangetaken lanjut Banyu Langit nggih, Gerajakan Banyuwangi lan Gelang Alit sumangga.

Fatiko, pro sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Teodoro, selamat malam ya. Bu Demi siaran sampai jam berapa? Jam 8 malam saja. Oke. Terima kasih banyak untuk panjenengan. Terima kasih ya, pro kadang pamirang. Kalau bau sampun bude aturakan apa mengenai informasi mengenai seputar festival batik mekaten ge atau festival batik kita Malang lan kalian hadiripun sekar jagat Poncowarno sak menika ngemutaken kita sedaya lekne melestarikan budaya mboten ananging ketah berhenti saking napa ge bentuk engkang lami mekaten nggih para kadang pamireng. Dados budaya sakmenika justru nggih kedahipun terus hidup ngaten nggih ketika mampu nopo beradaptasi kalian zaman tanpa harus kehilangan identitasipun mekaten nggih. Sekar jagat Poncowarno niki dados salah setunggaling contoh dos pundi keberagaman kita Malang sakmenika diterjemahaken dados sebuah karya batik mekaten engkang gadah cerita, gadah filosofi, sekaligus ugi nilai ekonomi kreatif mekaten nggih. Harapannya batik Malangan niki sak menika terus makin dikenal, semakin dicintai masyarakat sendiri ya, masyarakatnya sendiri terutama, dan semakin dekat kalian generasi muda. Lan temtunipun niki saged mbeta cerita tentang kita Malang, para kadang pamireng wonten tingkat ingkang lebih luas malih mekaten nggih. Semanuwun sanget nggih, tetap cintai budaya lokal, terus didukung para pengrajin kalian pelaku ekonomi kreatif lan pun supe bangga dados bagian saking kita Malang kalian batik Malangan. Semanuwun sanget nggih para kadang pamireng ingkang sampun setya tuhu, sampun nyawiji kalian budeme dalu menika. Lah sak menika sampun jam 19 langkung sekawan doso wolu. Nah wonten buyung kale sesekaran napa maling nggih lintunipun mekaten. Mangke budhe putraken kagem panjenengan mekaten nggih. Monggo Bapak mboten napa-napa mlebet mboten napa-napa nggih. Sumanuwun sanget para kadang pamireng Tejo Wangi Jen Krispol niki hadir bendinten kagem panjenengan wonten jam 18 ngantos jam 20.00 nggih. Wonten frekuensi FM 101.3 utawi wonten RRI digital. Nah niki wonten Bu Nawang Wulan. Waalaikumsalam Tejo Wangi Jen Krispol, Bu Nawang Wulan Banjar Arum Asri Kecamatan Singosari. Bu Deme kengen nopo kok pinten-pinten dinten niki siaran radio RRI Pro Sekawan niki putus-putus sampai dinten menika. Sekedar menginfokan nggih Bu Deme, matur sembah nuwun. Mekaten berarti bukan radio saya. Tuase tak udeg-udeg sampai kerotok-kerotok. Nggih Bu di anu nggih ditenggong nggih Pak Sucipto. Pak Sucipto bin M Anwar. Mbak niki nopo Malang sing terkenal buah apel, Mbak? Nggih leres Bapak. Rumien tapi saniki apel niku nopo nggih? Sampun langka makaten nggih, mboten ngertos niki kenging nopo ngoten dadi saiki jarang ya si ono apel, apel Malang nggih. Semanuwun sangat para kadang pamireng ingkang sampun nyawiji, sampun setya tuhu kalian kula budhe mes sing ayu dhewe yang selalu bahagia ceria sukacita sepanjang masa dimanapun dan kapanpun dalam situasi dan kondisi apapun, pokoknya amazing, awesome, incredible. Bu Sumiaton budhe me kula hadiah, kenapa aku lo hadiah buton nih ya, Bu Sumiaton wonten batu tau ngempon pokoknya budhe badhe pamit undur diri. Budhe libur 2 hari, jadi hari Selasa sama hari Rabu, Kamis baru siaran subuh olahraga pagi bersama Budeme. Sekarang Budeme waktunya beristirahat. Ananging para kadang pamireng kagem panjenengan sedaya, empun terbukti pundi amargi tasih kata adicara sak lajengipun nggih. Sembanuan sangat. Mugi-mugi kita sedaya kula lan panjenengan tansah pinaringan kesehatan rahayu
Ayu Wilujeng. Mekaten nggih, budhe me matur nuwun sanget nggih para kadang pamireng. Saya pamit undur diri wonten wuyung kagem panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu. Pamit.

0: sebuah kampung di Sumatera Utara, tinggallah seorang petani bernama Toba. Dia seorang petani yang tinggal sendirian. Di pagi yang cerah, petani tersebut pergi memancing di sungai.
1: Oh Tuhan, aku berharap aku bisa mendapatkan ikan yang besar hari ini.
0: Tiba-tiba, ketika dia melempar kail ke sungai, kail tersebut terhuyung-huyung dan sebuah ikan besar keluar dari air ketika dia menarik kail.
1: Terima kasih, Tuhan. Kau memberikanku ikan yang besar dan ikan ini juga cantik. Sisik yang berwarna merah bercahaya seperti emas. Ini akan sangat lezat ketika aku makan nanti.
2: Tunggu. Kau tidak boleh memakanku. Aku akan tinggal bersamamu selama aku tidak kau makan.
1: Hah? Aku mendengarkan sebuah suara. Siapa itu?
2: Ini aku. Aku yang bicara kepadamu.
1: Apa? Ikan?
0: Dan kemudian, ikan pun terlepas dari kail. Tidak butuh waktu yang lama untuk sang ikan untuk merubah dirinya menjadi manusia.
3: Jangan khawatir, aku juga sama manusia sepertimu. Aku berhutang banyak kepadamu karena kau telah menyelamatkanku dari kutukan dewa. Aku bersedia menjadi istrimu.
1: Benar kah?
3: Tentu saja.
1: Oh iya, siapa namamu?
3: Namaku Putri. Siapa namamu?
1: Namaku Toba. Ayo, ikut aku pulang. Aku tidak sabar untuk memperkenalkanmu sebagai istriku.
3: Tapi, Toba, kau harus menutupi identitas asliku sebagai ikan. Jangan biarkan siapapun tahu bahwa aku adalah ikan. Jika itu terjadi, maka akan terjadi bencana besar pada kampung ini.
1: Percayalah padaku, tidak akan ada satu orang pun yang tahu akan hal ini.
0: Kemudian Toba dan Putri kembali ke rumah. Setahun kemudian, Toba dan Putri mempunyai seorang anak yang mereka panggil Samosir. Samosir tumbuh menjadi anak lelaki yang sehat dan kuat, tetapi sedikit nakal.
1: Bu, mana makan siangku?
3: Sudah kusiapkan di atas meja. Samosir, mana makan siang ayahmu?
4: Sudah kumakan semua, Bu, tapi aku masih lapar. Tapi tidak apalah, aku mau pergi main dulu. Daya.
1: Samosir, kau selalu memanjakannya. Aku lapar, apa kau tahu itu?
3: Sabar, aku akan buatkan yang lain. Ingat, bahwa dia adalah anak laki-laki kita satu-satunya. Jangan biarkan masalah kecil ini membuatmu emosi.
1: Buatkan aku makan, aku sangat lapar.
3: Baik, akan kubuatkan.
0: Petani tetap dapat menahan emosinya. Tetapi setiap manusia memiliki batas kesabaran. Sampai suatu hari, dia tidak dapat menahan kesabarannya lagi.
3: Samosir, tolong ibu nak sebentar.
4: Ada apa lagi sih, Bu? Aku sedang bermain.
3: Tolong bawakan ini kepada ayahmu. Dia pasti sangat lapar dan lelah.
4: Ibu pergi saja sendiri.
3: Ibu harus masak, nak. Bawa ini untuk ayahmu, atau dia akan marah.
4: Cepat sini berikan.
0: Samosir tidak begitu peduli pada makanan yang diantarnya. Dia tidak peduli akan sampai tepat waktu atau tidak.
4: Jalannya sangat jauh. Aku sendirian, lelah, dan kelaparan. Lebih baik aku makan sebagian makan siang ayah.
0: Samosir memakan habis makanan tersebut. Dan tanpa merasa bersalah, dia pulang ke rumah dan lanjut bermain. Sang ayah yang sudah kepanasan dan sangat kelaparan karena menunggu, memutuskan untuk pulang ke rumah.
1: Bu, mana makan siangku? Kau belum menyiapkannya?
3: Aku sudah meminta Samosir untuk membawakannya kepadamu.
1: Samosir, cepat ke sini.
4: Ada apa lagi sih? Aku sedang bermain, ayah.
1: Mana makan siangku?
4: Aku sudah memakannya semua. Aku sangat lelah dan lapar dalam perjalanan ke ladang.
1: Aku kelaparan menunggu makan siang. Dan tanpa bersalah, kau bilang telah memakan semuanya? Dasar anak ikan.
4: Ibu.
3: Lari, Samosir. Lari, nak. Ayah, kau sudah mengingkari janji kita.
1: Tapi, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku hanya emosi. Maafkan aku, Putri.
3: Kau akan menanggung akibatnya. Dan tiba-tiba saja, semburan air muncul ke permukaan. Petani dan seluruh kampungnya terendam air sehingga membentuk danau. Dan terdapat pulau kecil di tengahnya. Dan pulau tersebut dikenal dengan Pulau Samosir.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

Labeting Kartiyoso. Labeting Kartiyoso punika awit saking pambudidayaning Gita Durzila. Rinuat kanthi mrihatini andrenging karsa ngubara lan ngumbara miat dumuninging kamitran. Hamang suli prahara bebendu ageng tan ginayuh hastaning mamilat broto. Waseng rasa kang ginubel grahita grahitaning karsa dumunung ing cipta. Tanono Anggara, tanono Rubeda, tanono Dursila, tanono Tandang Duraka. Jejer anyar gagrag anyar titah anyar jagat anyar sarwa gumebyar. Tanono kang samar tansah suminar magilar gilar anggelar turu sing nalar. Budi pinile luhur angareh areh moso wurunga karsaning jati angesti drajating titahawya mirudha ing kersaning Allah. Kabeh saka telenging jangkah kabeh awit gumelaring pratingkah kabeh ngemu tulusing ibadah ngaminono donga kang pinuji kunjuk ing ngarsa mahaji humangkara humangrasa hamung wat Trikarsa hamungguing Baskara hamungguing Jumantara.

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

iki mau wis diaturke. Ya kuwi rukun agawe santosa. Kang sinusul lagon pamundutan saka panjenenganipun Mas Handoyo ingkang ngrasakaken gendhing cikar bobrok. Kalau ini ngajengakan dolanan mentok-mentok kupu kuwi. Semoga-moga kini so gawe renaning penggelih meligining keluarga agung Bapak Handoyo Toki Handoyo. So saka beng pami janget yang saiki ini wabek ini ya sik do disambi mi janget ke siaran langsung nek sing nobar barang dok Indonesia karo Thailand yoyo ngeeh. Mulai ki njaluk donga pangestu kanggo ning dulur-dulur kang mijangetke giaran iki ing pangajap mugia Indonesia bisa nelukke Thailand. Ning dikarepke ngono lan dadi juara, nduk. Iya, Yung. Enek uga iki Mbak Titik Widya Lestari. Ngerasake rinoso iki mulai roh nduk golek ngene gending sing rada ngeget kanthi gagrak suarane ya kuwi panjenengane jeng Sulis Eva jantenan ana uga panjenenganipun Mas Teo kang enek kawasan Ngayogja Karto Adiningrat Mas Roni Desi. So, dulur kang ana Sukodono Dampit Malang, Mas Dawin Suratman. Iya, Yung. Gua ana iki panjenengane Mbak Yu Jembar. Mbak Yu Jembar yo mriksani. Heeh. Iki tadi semangat dalange kok nduk pokoke ditunggoki no. Pegel-pegel iki ilang, Yung. Tambah numpuk, Nduk. Gini ya, Yung. Wis pokoke, Nduk. Semoga-moga sasi bakdo mulut iki ndang paripurna ya, Nduk. Kari setitik, Yung. Heeh. Amarga awake dhewe iki duwe target petang wulan. Mulai suro sapar mulut do mulut, Nduk. Awit ana gegayuhan kang rada gedhe. Ya wis muji syukur, Nduk. Dilewangi prihatin. Iki ya trontong-trontong ibarat gayung mulai bersambut, Nduk. Gayung mulai bersambut. Iya iki ana jumbuhe karo pangening awake dhewe. Anggone nyuwun bali wujuding prasasti Sangguran. Kang kinen iki critane iki asale iki saka dusun ngandhat saiki, Nduk. Papan laire awake dhewe. Iya, Yung. Iki pirang-pirangane sasi lir gumanti saka dinas terkait kementerian terkait iki do tilik priksa malah iki mau uga dikuati saka kementerian kebudayaan kang aweh kabar keseriusan pemerintah khususe saka kementerian budayaan anggone arep mulihne utawa nyuwun bali pirang-pirang barang kang iki dadi pawitan lan patokan sejarah Nusantara saka luar negeri balik ning Indonesia ya mbuh mengko iki kaya khususe utawa mligi prasasti Sangguran mbuh mengko bisa balik ning asale ya kuwi paling ora ning desane awake dhewe. Ning senadyan to kudu mandek mesanggra ana ing Museum Nasional. Wah, senenge bombonge rasane mbokmu iki ora karuan, Nduk. Ngono ya, Yung. Nah, iya, Nduk, karena awake dhewe iki ora duwe kekuatan apa-apa tanduane niat kajat kelawan tekad. Ya iki kudu-kudu dibarengi karo laku priyatin kang murwat, Nduk. Nyambungke donga-donga panyuwuning awake dhewe dadekno sawiji getere lumantar semesta iki, Nduk. Kaya ngono ya, Yung.
Iki balik. Ya kuwi marang undraning parembugan kang dadi pitakonmu mau, Nduk. Ya kuwi babakan siji Laksita Jati. Iki teges laku kang sak benering utawa lakoning urip. Mula ning kene ngawake dhewe iki kudu pasinaon ing elmune urip, Nduk. Ngono ya, Yung. Dadi urip ditekakno ning alam donya iki merga diutus Gusti iki nguripi. Yen magepokan karo sing tak takokno si urip iki mau kongon nguripi jenenging badan iki, Yung. Iya. Lah mlebu ning utawa uriping si urip mlebu ing jagating kauripan kanthi badan wadak. Iki enek rong perangan, Nduk. Siji kang diurip iki badan kasar ya blegering awak ing jiwe. Nomor loro iki ya kuwi kena diarani jasad utawa badan halus. Ya kuwi kang dadi energi utawa dadi jiwane awak ing jiwe. Lah ning kene iki ora mage apa jenenge kaya kowe mau tekok babakan kasidan. Iki duduk kasidan sing dikarepke iki mati ning awake dhewe nalika koncatan roh, Nduk. Lah terus kasidan utawa mati kang dikarepke iki apa? Ya kuwi mati ning daya kamanungsane ning awake dhewe kang kebak ing andhardaning nafsu. Kang kebak ing karep kemelekatan nang barang duniawi, Nduk. Bab sing kok takok niki mau ya jumbo karo mau awan nalika ning biyung iki jejagongan karo salah telune duta saka utawa utusan saka Kementerian Kebudayaan jur karo panjenengane Yang Mulia Bante Canda ya kuwi tentang kemelekatan utawa perjalanan hidup sebelum masuk ke badan hingga masuk ke badan kemudian menghidupkan berbagai macam keinginan, kekarepan amarga yen miturut panjenengane uga iki ya bab kang jumbuh karo pasinaone makmu bahwa ingin memiliki iki adalah penderitaan ingin menguasai iki juga penderitaan, Nduk. Awak ing dhewe berusaha gagal kuwi jelas penderitaan. Ning sejatine nalika awak ing dhewe kasil. Keberhasilan sing ana kuwi mau ya penderitaan karena awak ing dhewe kudu mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita hasilkan. Kaya ngono ya, Yung. Lah bab kuwi mau ya ana aturan tuntunan tatananan pranatane ngurip kang ditinggalke panjenengane Mpu Sindok kang juga tinulis ana ing sajroning prasasti Sangguran, Nduk. Mangane ing kono iki ya ana paukuman, ana denda, enek uga bebungah utawa banjur diarani pahala. Nanging apa kang dadi ya kuwi bebendu kuwi mau iki sejatine dudu kutukan, Nduk. Dadi kleru banget yen ana panulisan bahwa prasasti Sangguran adalah prasasti kutukan itu salah apane sing ana ning kono iki teges konsekuensi logis sing kudu disandang dening pelaku hidup ini, Nduk. Kaya mengkono ya, Yung. Lagi ya jumbo karo sing mbok kandhake kuwi mau. Amarga awake dhewe wis tau sinau yen hidup iki sakjane iki dualisme produk, Nduk. Dualisme produk, Yung. Ya kuwi produk ilahiyah. Sing sak banjure iki dadi daya hidupe awake dhewe, daya uripe awake dhewe, kang ning kono bahasane urip iki nedeng nguripi.
sing dikarepke nguripi iki nguripi pirantining badan wadak. Mula sak lumebuning roh marang jasad utawa lumebening urip si urip marang jagat kang kudu diuripi ya jagat cilik ing awak ing dhewe. Neng kono iki bareng. Begitu energi hidup ini ada, maka aplikasi-aplikasi yang ada di dalam diri kita itu mulai bekerja. Contohnya mripat bisa ndulu, kuping bisa ngrungu, irung bisa ngambu, tutuk bisa ngecap lan ngucap, ilat bisa ngrasake, gorokan bisa ngelek, kalau menjing bisa munggah kelawan mudun, pundak kena digenyonggo, tangan kena gawe lambean lan rusak terus. Monggo perangan sing diuripi iki ora mung hitung puluhan ning mayuta-yuta. Apa meneh sing mlebu ning ngening cipta nduk. Sing dadi cipta marang pangangen-angen iki bermilyar-milyar. Durung maneh ing laladan uripe ngrasa nduk. Sak banjure si urip uga nguripi karya karsa. Soko karso yang kima karso kima ut ya banjur enek karyo. Jadi sing diuripi iki akeh banget, akeh pakai banget pancen duk. Lah elok ing kanan jumbo karo sing mbok kandake, begitu si hidup ini masuk dan menghidupkan piranti-piranti kehidupan iki mau, malah mripat iki duwe karep dhewe, moh ndelung barang sing elek. Ning kadang-kadang iki terjebak ndeleng barang sing karepe iki apik ning nyatane elek ya kuwi kenikmatan semu. Apa meneh media iku saiki wis wah terbuka. Toko setan kotak sing jenenge HP iki mah wis dadi saparan-paran lho pirantine. Semono uga aplikasi utawa piranti kanggo ngrungu wujuding kuping. Kuping iki kepingine sing dirungokne iki sing enak-enak, nduk. Sing enak-enak ya, Yung. Moh dirasani. Menake banget nek diteruske. Mamula mau ki nek unen-unen sejane ngawake dhewe iki kudu kaya pusaka. Warangka kang manjing curiga, apa curiga kang manjing warangka? Lagu iki tegese piye yo? Umpamane kena di ibaratne dadi sanepan utawa dari caloko. Sing diarani pusaka utawa kerise iki mau diarani gaya hidup. Dening warangka iki adalah yang dihidupi. Lah kudune piye? Awake dhewe iki warangka manjing curiga apa curiga manjing warangka? Apa sejatine kudu warangka lan curiga iki dadi dhewe-dhewe. Sik jajal tak pikire yo ngaen dok. Sinambi kowe mikir iki sinambi ngaturke gending kang dikersake dening panjenenganipun Mbak Titik Widya Lestari so dulur-dulur kang enek laladan petung 1000 wagir. Iki kang ora nonton apa le ngarani giaran langsung bal-balan iki nek rinoso kang bakal diaturke dening Kusumaning Ayu Sulis Eva sumangga. Jeng dalu menika kagem panjenenganipun Mas Permadi. So Aventador 007. Yo panjenenganipun Mbak Titik. Kula pareng kawula ngaturaken wijeng laras lagu ingkang panjenengan kersakaken.

0: Iki dibacutke nek sing resake kutut manggung, Nduk. Gagrake CSGK.
1: Tambur Sari Gong Segoro Kidul.
0: Heeh.
1: Kagungane Roko Mas Mat. Mantos Suwargi Yoyung.
0: Heeh. Monggo menika kagem Pak Permadi.

0: ikut dihormat karo Lek Nardi.
1: Pripun?
0: Lah kan yo asisten dosen.
1: Oh, nggih, Rai.
0: Anda.
2: Ini yang dalu menika kagem R. Salah satu pun wonten Mas Tegar Nawangsa.

0: Winardi ben ora ngantuk. Mangan terus sik kapok lidane.
1: Mangan kocok.
0: Kemaki ben tanggapan waduh kemaki ngantuk.
2: Iya iya.
1: Penake kipasan karo selonjor ya Mas ya.
2: Iya
0: iya. Saiki lho dadi apa jenenge? Sing tukang ngejob ini jenenge apa?
1: Apa lurah?
0: Lurah yoga.
1: Iya.
0: Yo jedruk sebelah ya saiki ya.
1: Apa wi?
0: Wis pokoke nek sang apa kae sang perwira apa kae jenenge?

0: Sepanun dia cak.
1: Ben saya ngerantes, dong.

0: iki nek cara anu kanca-kanca karawitan canong opo kuwi?
1: Poi, mari ngantuk.
0: Ngene, opo desa pemriki tasih nentantunaken budaya ingkang adiluhung.
1: Nggih.
0: Mila tetep resep ing panggalih.
1: Remeni ingkang
0: alus-alus menika. Mangke wis manten mbok bilih wonten sak sampunipun acara kapungkasan setunggal kalih lagu.
1: Nggih.
0: Ayo digongke dhisik, Nduk.

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Asmi.
1: Ngopo, Nasna?
2: Yo, makin lu bakal lu.

0: Bapak guyu.
1: Ora apa-apa lho, Kak.
0: Kok ora kasedu atimu?
1: Ora ngono. Malah aku seneng kok, Kak. Mengko nek gawe anak dadine tenanan.

0: Iya. Lah ngono kuwi jane kowe karo goyang ya cocok.
1: Sampeyan wis to perkara goyang mengko sanjalukmu kepiye aku iso lho kan.
0: Sroning rasa nandang yontong

0: wis kok cepake nyang sendong.
1: Wis yo.
0: Ayo ngono ya ayo.
1: Gawe anak saiki gak kan.

0: Biasanya aku nyolong duit, nyolong beras, nyolong mas-masan, nyolong kebu, ning iki ora. Mergo cara wedok iki ngantel-ngantel. Kelonan karo bojone aku kepengin tak colong.
1: Terus mbok nggo apa mbok colong?
0: Eh dienggo apa ya?
2: Pagi lunga, ngerasa aja ngasem ya.
0: Kita cilik kok abad ya ini. Tangi
1: dok, dok, saya,
0: tangi saya. Aduh mati aku.
1: Ini canggih pilih. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, aduh, aduh.
2: Baik.
0: Tapi ya.
2: Pentok apa yang mau? Nyalang iki.
0: Iya.
2: Bang baik. Kok weteng-weteng luwe kok ya open-open menyalang wedokan iki bang apa?
0: Ya, ya. Lah kowe nyalang apa?
2: Aku juga sego.
0: Mateng aku. Sego terus.
2: Wong maling iku. Sing penting weteng luwe iki entuk sego mangan warek, Lin. Hei, ini nyolong wedok ini mau pangan apa ini?
0: Iki mau pangan segane. Iki ya kena dipangan.
2: Dipangan apa ini toh beto?
0: Dipangan tak didono.
2: Tinggi. Tinggi.
0: Sing dipangan dok.
2: Apa ini? Iki.
3: Gue nenek maling. Maling kurang ajar.
0: Sip, sip. Jangan lupa.
3: Plastre jenengku sase-sase.
0: Ketek bojomu abane kok, Sih. Ayo Sih, aku gekno jamu Sih. Ketok ana. Ketokan
3: jenenge Plastre ndek cilik ku
0: sase. Eh. Jajan. Eh. Bojomu kok gekno jamu mambokan la opo?
3: Lha kowe ora ngerti aku karo bojomu ki manten anyar. Lumrahe nek wong manten anyar ki ra metu-metu saka kamar. Ya jamu kuwi butuh to.
0: Eh, bojomu gekno jamu.
3: Ya.
2: Ya. Eh tadi rembuk mengkene nek kadung mbak tolong.
0: Ben apa?
2: Ora ngerti. Aku nyolong sego nembune mantal padan.
0: Terus.
2: Ana bengok-bengok.
0: Selanang
2: tangi.
0: Mosok?
2: Iya.
3: Aku kene, Kang. Kang.

0: kasih ya, kasih. Kasih. Aku enggak kenal wong iki kok.
1: Wes ora cocok, ayo pikir. Ini gone desane wong lho, macam-macam. Iku goblok piye? Wah,
0: pedul. Desa ono sing ngatur.
1: Gayaan. Sing ngatur sapa?
0: Iki.
2: Lho iki desa-desaku dhewe.
1: Iki tapel batas.
2: Iya, Kang. Iki apa gani sih?
1: Oh, iki
0: apa? Wet gedhe sing masuk tengah iki.
1: Oh, iya.
0: Diteni apa ora?
3: Rene mletek ono dora kandha.
1: Ah iya.
3: Mletek kok mletek.
1: Jan jane ame dola apa
2: iki?
1: Lho, lho. Nek akoni,
0: akoni Kang.
3: Ki mau aku lah gue bedak maling.
1: Nah, dia sam kemalingan.
0: Nah, iya.
1: Sing dicalon iku
3: ana maling mbobol omah nang desaku. Lah, iki eloke maling iki sing kudune dicolong. Ki ya bondo donya.
1: Lho, sapi. Montor umume saiki ya.
0: Ning iki aneh.
1: Lho kok aneh?
0: Aneh ning nyoto.
1: Lho dicolong iku.
0: Lho maling kok nyolong wong wedok.
1: Aneh ora umum aneh ya. Maling
3: wong wedok karo sego sing ilang.
0: Sego yo melu ilang.
2: Sego iku lho. Sego arep
3: butang wangkul iki ilang.
2: Ora ono. Nganti bocah ngeles iki.
0: Ngono wae malinge kalir ne. Ngene lek.
1: Apa nek?
0: Yen ora luput maling ki mau mlayune metu
1: dalan. Bener.
0: Lah saiki aku takon karo sampean. Apa yo sampean iki mau ngerti ana wong lanang gendong madon laku nang dalan kene.
3: Aku wae.
0: Nek ngerti yo kandake.
1: Ngene yo. Nek wong liwat lanang wedok mang pirang-pirang.
0: Lah,
1: mergo iki dalan umum,
0: rata umum
1: iki.
3: He. Yen liwat lanang karo wedok pirang-pirang kira wong do buwok.
1: Neng,
3: pancene iya.
1: Tibake iki ana lagi wae.
0: Anyar iki
1: to. Anyar sekelen jeber-jeber kuwi.
3: Hei, si kelem
1: terus-terang
0: ya weh, saya ingin naik dia yang panjang sampean rauh roh weh, mana jalan tak boleh aneh maling mau
1: ayo, saya
0: usahanya apa juga ya
1: lalu ini desanya kok apa juga ya
0: sakarwe diri lho
1: weh, gitu
0: lho, kok menggantar
1: ini lho, cak
0: iya,
1: ngomong tutup yuk
3: bakal aku
2: iya, iya,
1: iya ini, ketoy
3: apa yang ngerti?
0: Sik.
3: Terminal yo iki, dompet terminal.
1: Iya, iki kancaku. Ano?
0: Nek sampe dhewe
3: rempi.
1: Sopo
3: dompet?
1: Wong terminal.
3: Dompet terminal.
0: Terminal
3: terminal.
0: Terminal di Ganjo.
3: Ganjo. Terminal dhewe Terminal Pati iki.
1: Masa?
3: Oh.
1: Pati ku
3: copet iku copet.
1: Wong padha ruko iku aku.
0: Wes lek. Ento maling ki mau grumbulanmu, maling ki mau kancamu. Kowe ngaku. Ngaku wae mengko tak apura. Ning ento pancen kowe mbelani lawan maling ki mau, malah kowe tak cekel gebuki.
1: Ora ono wong maling kecekel di ngapura mulan.
2: Ora bener.
0: Lah terus?
1: Ha akoni.
3: Yo tenang.
1: Goblok.
0: Lakon wis dak kono berarti maling kino kalbu kancamu
1: kancaku dhewe
0: maling kino blonggulanmu.

kerja sepalingan bongkok.

0: 아주
1: Cari disek iki.
2: Aku opo kan? Edang mlayu ae. Aku mlayu yo.
1: Ana kalah kok kedang.
2: Iya.
3: Kalah.
4: Kowe malah macan. Aku ora wedi.
3: Wah.

영혼의 세포극이요. 양호왕 조수하고. 오라 몽고의 대회 센터. 아쿠 우코 사방.

0: Aduh. Samuri. Baik kita melaku yang lebih lelah. Lalu melaku kontraban-kontraban ruang samu. Tapi ya, ya ini anak aku ya sing ngalon-ngalon ora usah banter-banter rantep
1: ya piye aku kucing jam jelok ketoprak wali mampu
0: lho ada ketoprak lho
1: ya piye aku ketoprak wali mampu lho bodoh
0: pak gue kok pinter samuri gue kok julek gue kok jumun sama ketoprak ketoprak Wahyu Manggolo kuwi semimpin sapa iki?
1: Lho, ketoprak Wahyu Manggolo semimpin ya Bapak Mogong. Di dalam jaminan sakila ketoprak Bapak Soleko Jakarta.
0: Kok apa?
1: Aku iki wis ngira apa lho.
0: Ya wis nek pengen ndelok ketoprak ya ayo bareng-bareng. Aku lah yang pengen dokter kaya.
1: Tapi pengen dokter kaya.
0: Iya,

0: Solo iki ora retak cilakane. Luwe-luwe nek kowe gelem pegatan karo bojomu, kowe tak nek.
1: Kok gampang tembungmu. Terus aku nek dipegat bojomu, kok terus dadi bojomu. Sapa sing gelem dadi bojone maling mangsane?
0: Kowe ora ngerti. Dadi bojone maling ono kepenake.
1: Kepenake nggon ngendi coba?
0: Bojomu mbok gawene apa?
1: Ayo bojoku ya nyambut gawene ning Tegal.
0: Ning Tegal, ning sawah. Nyambut gawe sedina ning sawah, gegere nganti bungkuk, iki pangan sedina kurang. Itu nek di bojo maling, nyambut gawe sewengi dipangan setahun kurang. Ngerti ta ora?
1: Maling yo nek ora kecekel nek nang kecekel cilaka cilik dikepuki gedhe iso mati kelakon.
0: Nek apa aku kecekel iki wis piye? Nganti saiki Joko kondang iki ora arep bisa nyekel. Ngerti? Mergo aku ndek aji welut putih.
1: Hah?
0: Ndek aji welut putih.
1: Aji welut putih iki aji apa?
0: Aji welut putih iki kate asane nek dicekel ya lunyu, merucut ta iki aji welut putih.
1: Lah nek kowe ndek bojo ra cilok.
0: Kok cilok aku?
1: Apa? Uyang-uyu aku. Aku tak
0: nipus.
1: Aku ketemu neng omahku cuci bungkulai.
0: Bojomu wes ora roh, kowe mergo kowe tak jelik neng alas. Ora arep kecekel, kowe tak terno.
1: Wong desa-desa kowe wis diokrumu. Nek aku mbok gawa digawa maling, ora-orane mengko nek nganti wong desa kabeh. Diklumpuke ngumpul ngepluki kowe cilaka tenan kowe.
0: Kowe tak terno bali.
1: Lah terus
0: ya. Ini ada syarat ya.
1: Syaratnya apa?
0: Aku yang ada alas.
1: Kowe
0: tak keloni disek, kutur tak kerno mule. Gem ya? Sana itu. Ya? Gem ya? Hei! Sing marah itu ya kowe. Kowe kepingin kalau nanggara bojomu aku terus ya aku terus

0: Maret tapi
1: kaget.
0: Maret ki.
1: Kowe mangan sego. Aku tak mangan cari itu.
0: Ayo le topo.
2: Welut putih duwe, welut abang duwe, welut gorengan ya duwe. Ya sarayu, ireng manis gawe.
1: Ibu nenek no aku darah rogu deh nongkono ini.
3: Bangsa nih, kakakku kira rasa.
2: Turutana aku iki lho turuti aja tansah gawe cedhak arene dek aku pijet cedhak arene se kowe tak ke larang ngantin tak kowe tak ke

0: มกี่ปีเนี่ยอีกิโลทำมากี่ปีเ
1: นี่ยปีปานานามุไว้กี่โลกิโลรู้กันเดี๋ยวนี้
2: ผู้สารเตือนเจ้าก็โดยทั้งหลายบอกสารลงไปถ้าอนาคตผู้ต้องมือลงไปพ่อไอ้มา
1: อันเดียร์นี่สนุกเย็นสนุกในงานชุบชื่นหัว
2: แล้วเนี่ยผู้ชื่นร้องเพลงเนี่ย
1: ว่าผู้ชื่นร้องเพลงเนี่ยมันยิ่งผู้ชื่นงานบอกว่าเยอะ
0: Carane piye kok ora gelem iki carane piye?
3: Ket mau ki urung ngapa-ngapa?
0: Lah sih.
3: Alah ngono kok wani-wanine nyolong wedokan goblok itu. Wis kadung mbok bawa ado-ado nang mbok ngapano blas?
0: Duruh.
3: Kesuwen.
0: Carane piye?
3: Ngono mau ora gelem takok ket mau kowe. Carane
0: iya piye?
3: Sarung gelar kene. Wedok kadung gawa ado-ado teko tekan alas kok arep ora kepangan.
0: Oh iya ya.
3: Ini kok wani-wani ini nyolong itu loh. Bes?
0: Dibuka barang ini.
3: Ya iya, gak dibuka ya lah kena.
0: Iya iya. Barang kena ada dibuka.
3: Buka. Iya kape.
1: Ucu-ucu dibuka ya kape.
3: Bah dibuka, bah orang tak tanya dewe kok iso geger.
1: Aku betul ucu dibuka ya. Ucu dibuka gak
3: ya. Orang lorong lah.
1: Ini ada sapa gede yang ada ngomongnya
3: orang-orang pake tangan gede yang ada malah ya dikira-kira dewe
0: iya iya kita gede ini ngenting
3: ngenting
0: iya udah anggang-anggang
3: naik ini sudah cepat
0: iya
3: wedoknya banteng gini aku
0: wedoknya
3: Wong seneng sedulur kadung kok gawado-ado nek iki engko ora.
0: Kepangan.
3: Kepangan yo.
0: Gawe iman.
3: Gawe iman.
0: Mubadir.
3: Mubadir.
0: Iya.
1: Mesti mubadir barang.
3: Ora idep iki ning dialan wis ora apa-apa.
0: Alah ra nowo ra
3: nowo. Ana wong liwat tak jaya omong-omongan gak ngerti gak?
0: Badan kuwi.
1: Iya. Apa kok malah jagani sarung?
3: Iki tak gekno kamar iki lho.
0: Kalusen niku tak rayu sik tak rayu.
3: Gak usah genah ket mau muni moh mbok royo rayu apa kok ya wis banteng ngono lho.
1: Banteng-banteng kuat ya, Mas.
3: Sing gawe kamar iki yo selak kesel ah. Goblok.
0: Ya ngene ra karuan.
3: Sing mbok sekelip blutrune kok.
0: Apaan
3: ya? Ya cakare
0: lah. Weh, aja pola hase. Belum. Kene, sih.
3: Aman, aman. Wes murung.
0: Belum. Hei,
3: sing hati-hati.
0: Ayo.

0: 电视。
1: 啊，大不中国，
2: 我家那是卖大马家巴那刀，
3: 你干嘛要加个拉个？
1: 喏，
4: 加个拉个。
1: 阿姑呢？阿爸姑呢？

0: bapak aku sero.
1: Anu piye lara?
0: Ya anu iku. Iku sok takon to iki.
1: Iki ane piye?
0: Iki ane ngene lho.
1: Han janji gotonge. Ya, gotonge anggere bojone.
0: Yes,
1: insyaallah. Iku berarti lho.
0: Nek gembok,
1: nek anggere wis ketara gembok.
0: Wah!
1: Wis remuk.
0: Memek.
1: Ya,
0: wis cekelale, bojo-bojo dhewe ya.
2: Karena
1: apa
0: kok gue bilang ibu bapak kan? Operasi dia. Kanjani
2: lu
0: kenapa kok orang lu? Iya, iya. Jare kowe iso. Alhamdulillah.
2: Kang.
0: Ngopo? Sing nyorong kowe iki mau sapa nyorong kowe?
2: Udah nyarung pilang kok, Kang.
0: Dang pilang bocah saka dor kandange. Mulih talah bekek.

Santo Cura.

0: Pepper go wet to an.
1: Aku guna nocah wedok wedi kurang karuan.
0: Wedi ora kan to iki. Hah? Aku raja-rajan anak kaya kowe yo le. Wong tuane paling kondang ning ora kaya kowe kuwi. Hah? Lho kowe kok yo paling yo wedokan apa wae kok mung pangane lek iso.
1: Kondang iki sapa?
0: Ana cantam-tam oleh kroyok simbok, omahe simbok, grabe simbok dijul. Jare ini kue nyolong bojone ya, arep mbok demeni ya. Hah? Eh, Oda. Mbok Mario kowe. Kumpul simbok iki sing nukuli kowe. Apa seneng yang simbok saben wong kroyok simbok, kone-kone simbok nanti simbok ora mari metu saka omah saka tumindak.
1: Mari maling.
0: Ya.
1: Simbok tangan apa? Nyambut gawe apa?
0: Nyambut gawe sing alal. Ngedos pare basare 5000 mocok madu 5000. Ning ora sreten ora ngedelek iki pangan.
1: Ngedos sedina iki dipangan sedina entek ya, Mbok.
0: Lho, jenenge manungsa kudu daya ya, Le, ning aja kaya ngecarane. Apa kuwi seneng simbok dikroco uwong saben dina saben dina?
1: Lah anggere ora mbok gatekno sak wis.
0: Ora gatekno ora kita ora piye wong sekrone dugrujuk simbok. Perkara kuwi kon mari kok anak loro oleh ora bener kabeh.
1: Mbok aku nek mbok kon lereng gunku maling aku. Salahe nyolong wedok.
0: Iki padha wae, kowe padha wae. Padha wae kudu tutup.
2: Napa nek aku ngapa?
0: Mari yo, mari yo. Simbok wae dugrujuk wong sak oke ra karuan. Kok perkara kowe cah loro.
2: Ngapa?
0: Kowe nyolong apa?
2: Nah, aku mau nyolong sego.
0: Ora padha gawe kapitalane wong ora nyolong. Siji nyolong sego, siji nyolong wedokan
2: yo. Lah iki apa ora umum iki? Nyolong wedokan.
1: Biasane aku ora nyolong wong wedok, mbok. Ku sing kebangetan lak bocahe. Aku arep nyolong duit, arep nyolong mas-masan. Lho kono kok do kelonan.
0: Nek kelonan nek ora bojo-bojone dhewe kok jaman kok open.
1: Aku kepengin nek, Mbok.
0: Konda, kan kowe piye? Pembok sing mbok isih urip ya nungkuli kowe. Aku belum tutup pikir karo kowe anakku. Upama mengko kowe ra gugu kabeh tembung sing mbok kejet. Yen nganti sing mbok mati kowe tak

0: ke banyu susu wis dadi awakku koyo kene. Kok mentolok sampean nake banyu.
1: Ngono melok nangis.
0: Banyu susu kok nek
1: di. Lah ya ditake ya dijoli.
0: Dijoli apa?
1: Kok nang susu sapi.
0: Susu jeblos
1: ngono. Ngono nangis kok ya terus arep manut simbok. Arep mari.
0: Mbok.
1: Arep larat selawase.
2: Ya
0: iya mbak
2: mari ya
0: mi ya reneng sampean kebacut nggone ngomong arep nagih banyu susu wis dadi awakku kaya ngene sekseni ya mbak iki dina iki Joko Kondang leren nggon kemaling.
1: Repot ngatasi wong ini repot kowe ya arep leren dadi maling lho. Ya sarap lah iso dadi wong sugih
2: kowe. Nyatane ki lem paling ya ono ya ini dadi apa?
1: Lah urung kok. Urung.
0: Wis, Mbok. Nanti ora gelem leren yo wis.
2: Le.
0: Mergo aku dulur sing pernah tua aku tak leres.
2: Kowe mari yo.
0: Wis kecekel di masa wong desa ajur kowe.
1: Ana salah.
2: Sing mbok tuku-tuku karo kowe yo ya. Ora ana ilange yen kowe di wong tua. Resik-resik ning kuburane wong tuamu. Mucik
0: ni wong
2: tua
0: mbok menolong
2: kono
0: dalan
2: kanggo
0: kowe ya. Ya tak delik kuburane bapak
1: mbok.
0: Apa? Yo delik kuburane bapak.
1: Nang ndi?
0: Nang kuburan.
1: Arep ngopo?
0: Delik bapak.
1: Nang delik pakmu nang kuburan kok terus mulai digawani beras. Oh, urip ora iso nopo ana sandangan malah wis bongko apa parane.
2: Lho kuwi ki anak wong apa anak kewan jan.
1: Oh, kowe. Oh, megah.
2: Sing hati-hati ya, sekarang jalan gelap, gelap. Tidak, mereka janji karo sibuk dengan hati-hati. Yang pancet pimpin untuk jalan, untuk gawean, untuk balik ya, Lio. Sing hati-hati.
1: Alah.
0: Melok tau orang?
1: Orang buta. Mereka ada yang di?
0: Neng kuburan diri, Bapak.
2: Mereka ngerti yang mana waktu gua ke orang. Yo le yo arep tekan kuburane wong tuamu kowe iki manut karo simbok seneng ya tinggal mati wong tuamu
1: kowe nyekar nang omah.

Rodam rusak dodok dadaku. Kerana ini bapak bareng nyawang kue saiki wis ngajit diwoso. Para dini uripmu urip keng sarwa kurang jalari kue dadi bocah nakal. Kue dadi maling Rodam. Iya pokok-pokok kue lakoni maling sing salah ora kue kok ya. Mbok menawa kabeh mau sing salah bapak. Kue nunggak seni marang pakar ini bapak nalika bapak ijo urip. Biyen bapak nalika ijo urip tumindake ya mung maling, maling lan maling. Malah kapura ngakeh kondangake, hai maling kondang pekuwon iku bapak. Tetembungan geton kuwi ibu bui nganti bapak mati ora iso nyenengno keluargo. Mula kate kuwi yen ora ketang bapak wis dadi lemah. Uripe bapak wis beda karo urip ujaran bapak urip ana ing alam antara. Enggene bapak pengen tutur-tutur karo kowe. Wiwit saiki lerena kudu dadi maling ya Rodam. Dadan ana uripmu lumaku ana ing dalane kautaman cincira marang tumindak kang ora bener. Para dene wis ana niat utawa kerangka kowe kepengin dandani marang uripmu. Wiwit saka disamu widoro kandang melaku mantel pengetan paramu. Sakwetane kali silu gogo kono kaya ono paguyon gedhe tegese pesantren ono ing panti ngerang. Yeswo kelima kowe nyantri ono ing pondok pesantren ngerang jaluk owa warah marang tiap gengerang. Bok menawa linantaran kuwi kuwi bisa ketemu karo uripku kang sejati. Cukup, cukup ya.

0: tengahnya. Apa? Gede-gede di ruangan emang turu sebengak bengok. Lagi RP dan lebih.
1: Pak Mang Rene,
0: nandang ini kita rugi nambah nang lebih.
1: Bapak.
0: Bang Wes mati oleh sore ini loh. Lagi mau tak main sobot terus kuburan rakenan.
1: Bapak Mang Rene aku digajak.
0: Nah, dulur Sita Edan ini.
1: Aku jahat ya Pak, aku jahat.
0: Dan usul bongkol lah. Sisan.
1: Aku tak melu kowe ae Pak.
0: Tapi lho, dia mau ya sama lah meden-medeni wong ae.
1: Bapak Mang Rene joget barang Bapak Mang. Aku entek wedi.
0: Genah iki. Ini lho, orang duit-duit ini lho, udah boleh dukun nambah nape barang ini lho, nanti ini jahe.
1: Apa sih yang gede-gede?
0: Waras ya, waras ya, waras.
1: Iya, aku rasa waras. Ini memang dikandani.
0: Anda bi?
1: Le, Joko Kondang. Laran gunmu maling ya le. Bian, bapak panjen maling. Katelah maling pekuon. Dia raiso suge. Dia uyak-uyak karuang desa. Mulan kowe niru bapak uripmu bakar koso. Bapak kandang-kandang ngomong iki kandang. Penak melek urip sing kepenak. Kondisamu ndoro kandang mlaku ngetan parane ngliwati kali Sinugogo. Saetane kali Sinugogo kono ana pondok pesantren sing gedhe jenenge pondok pesantren Ngerang. Aku kon ngaji ngene.
0: Lah kowe terus piye?
1: Aku ya pengen ngaji.
0: Arep nyantri to no?
1: Iya.
0: Ning Ngerang.
1: Heeh.
0: Kok ditukok celana ning kono?
1: Oh, asemi. Ngaji ditukokno celana. Mbah ditukokno celana, mbok ora ning bakune aku nurut bapak sing kandhan-kandhan aku. Arepe gelem tara ngaji rono.
0: Ngono kuwi kowe arep nurut?
1: Iya.
0: Ora waras lho.
1: Pakane ora diturut.
0: Wes,
1: saiki kowe rasa kokean omong, melu aku ngaji ning Ngerang to ora?
0: Oh, gak, gak.
1: Kita ini besok aku nang swarga ben ntroko ora tak tumpi kowe.

0: 이게 샤워 이게
1: 뭐
0: 그래 좋지
1: 이게 같은 스푼기
0: 어머 이게 뭐래 아니야 맹랑
1: 산에스 Katus-katus kalau jarak nate semerap kalian.
0: Apa buru?
2: Nih. Buatin nate bersa kalau kok tiang habis nonton meniko.
0: Apa gawan kau tunjung pura ya nak mas?
3: Sanes Romo Guru. Kalau saking tunjung pura ijen.
0: Mengko gak murid rah tahu ger.
4: Buatin kok Romo.
0: Gak ora.
4: Buatin.
0: Nah mas pada warna.
4: Jauh.
0: Apa iki kawula saka ing mondol?
4: Wah! Saya malih. Kawula wonten ing mondolika menika mboten wonten. Ingin prejenganipun pawahanipun nggih tipel ngeten menika.
0: Tipel ora. Nek. Nek. Madu.
5: Sinten?
0: Kowe.
5: Sampai
4: rene ya. Tok-tok papat. Lupai yang patang lapan. Ayo.
5: Darah ewang ini.
4: Darah tau manfaat merah. Darah wake ani.
0: Ayo.
5: Ya.
0: Jebule uang.
2: Kanjeng kenak tiyang.
3: Kula mboten uang. Gedang goreng aja ana kok pangan.
0: Kecing isan tak idioni
2: ngono. Basa barang kuwi.
3: Kula niku uang, mboten gedang goreng.
0: Jenengmu sapa?
3: Joko Lodan.
0: Heh.
3: Joko Lodan.
0: Pindang.
3: Sanes pindang.
0: Apa?
3: Iwak bandeng.
0: Apa?
3: Joko Kondang.
0: Eh, ya wis. Candi cung.
3: Widoro Kandang.
0: Wih,
3: wih.
5: Rakyat sama.
0: Aduh, ya.
3: Aduh lah.
0: Emang orang ini melaku?
3: Enggak, buatan dia duit ya. Dia duit ya, ngocek lah.
0: Laka kowe bedunduk rene. Kluman, klumun. Ingon sapa?
3: Kula pengen ketemu kali guru ngerang.
0: Ngono.
3: Ya ge ngerang iku pundi?
0: Kepengin ketemu kiai ning ngerang.
3: Nggih.
0: Guru ning ngerang.
3: Leres. Lho kok mbon suwe.
0: Kowe anjene sama kan. Ingisan
3: wis tuwa. Pun tuwa kliru pun suwe.
0: Aku le, bocah wonge aku
3: jenengan.
0: Heeh.
3: Lah niki sinten?
0: Iki bojoku.
3: Sampeyan pun tuwa bojone tek ayu lah. Ijeh kanggo.
0: Omongane kok gatel kuping cah iki.
2: Aku arep tok kapake.
0: Nah ora kanggo kene.
3: Tak tilase nek kanggo.
0: Jauh, aku tua-tua nanu ya ijen buta. Bucah itu kepeceng isan, tapi gua ini udah buta. Kau ini harap apa?
3: Kulo ajeng ngaji.
0: Eh?
3: Ngaji.
0: Kepengen sinau ngaji. Alhamdulillah. Joko...
3: Pondan.
0: Pondan. Pengen ngaji ya?
3: Iya.
0: Seneng aku. Tak takoni ya le. Sadurunge kowe rene duwe kerendang kepengen ngaji. Neng desamu kuwi Joro Kandang, kowe mesti wis duwe gawean.
3: Ampun, gawean tetap.
0: Wis duwe gawean tetap ya.
3: Nggih.
0: Mentina nambet gawemu apa?
3: Maling.

0: 이 바다라.
1: Eh, dalam malah bojoku monggo sasaran. Wah, enak eca.
0: Pelacur di pelacak. Ngono ya,
1: Pak. Bagian nih. Gue nak mualeng itu.
0: Bisa terumah gede nih.
1: Aja ngono ah. Iki ya aku ora sopan.
0: Aku ngapunten.
1: Heh. Malah maling nih kowe.
0: Kaget aku.
1: Nek ben pecut gulung ya.
0: Mboten.
1: Lho niku nek krungu jeneng maling panas ati.
0: Iya iki nyang
1: ngono sing nolong rajuku kowe menawa.
0: Meripate wis mencolot to iku.
1: Heh.
0: Ah,
1: kita tuh. Akhirnya nggak berbujuk kuneh. Lain di India ya, woi.
0: Itu nyelorot roh.
2: Nampak ya, malah milih aku sih untuk rangkul, woi.
0: Tapi nyetun kok dulu ya, Mbak?
1: Saya pencelekan. Kondang.
0: Dalam.
1: Kue maune maling, cot kepengen nyantri.
0: Iya.
1: Kira-kira kue wis duwe agama.
0: Agama?
1: Agama
0: ini kenapa?
1: Jabang gaji mata ini uang. Agama ini orang ngerti.
0: Nggih napa Gusti?
1: Beras ketan dikum terus diselepno diweni banyu anget digawe sing bunder gedhi ora wis dadi neplok matamu. Wah, semane. Wah, agama tak kono wae. Kowe iki bocah semono gedhe ne agama wae ora ngerti. Masya Allah, naudzubillahi min dalik.
0: Ora ngertos, Pak.
1: Agama kuwi ageman batin. Sandangane ngrasa. Agama. Kuwi ora. Agama kuwi rusak. Basa Sanskrit utawa Sanskerta. Dari karepe agama kuwi kanggo ndandani akhlake menungso ben ora rusak. Ngono. Lah murid-murid kalebu aku ning ngarani iki padha ngilut ning agama Islam.
0: Islam.
1: Islam. Kowe ngerti Islam?
0: Mboten ngertos.
1: Islam iku slamet. Islam kuwi pasrah. Sopo kang gelem pasrah tundone bakal selamat. Kira-kira kowe tak dandani dadi wong Islam gelem?
0: Nggih, purun.
1: Nen?
0: Nggih.
1: Nah, tepi rukun Islam 05 didhat rolat lukat patso moji siji maca syahadat. Kowe arep tak baiat bahwa tak janji cara wong Nasrani dibaptis nak wong Islam jenenge dibaiat. Adat jengsane kabeh, Nger.
0: Nggih.
1: Halaman. Nirokno aku. Bismillah.
0: Sak niki.
1: Heh. Sok besar. Ya saiki aja. Lah ora marahi saiki kok sok tampan.
0: Mas aku sesuk-sesuk.
1: Bismillah.
0: Bismillah.
1: Ya, cocok.

Saudara pendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini, Senin 5 Oktober 2026. Kami hadir menghiasi ruang dengar Anda. Akhirnya, segenap kru yang bertugas dari Candi Bangun Lagu 8, mohon pamit. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Pro 4 Suara Budaya Nusantara dengan frekuensi 105,3 MHz, AM 891 kHz membawakan sepanjang hari ini, Selasa 6 Oktober 2026 dari Jalan Candi Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Persembahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: pancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu, para pamireng sedaya. Gek putu-putune Mbah Uga ki sing wis padha midhangetne, wis padha ning Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Padatan biasanipun nika ngaos pagi cahyaning ati lan kleresan menika beliaunya Ustadz Badrun Nesai sebagai penyuluh agama Islam Kemenak Kota Malang. Kula sumangga nirumiyin. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, kabarnya gimana Ustadz?
2: Alhamdulillah, sehatin wafiat.
1: Amin. Sehat. Amin.
2: Banyak, ya.
1: Injih. Nah, Pak Ustaz, apa ini topik kita pagi hari tentang keluarga sehat dan kuat itu nafsa minggat makatan, Pak Ustaz?
2: Nggih, leres.
1: Oh, alhamdulillah, injih. Sakderengipun mangke pilih wonten kesempatan, Bapak Ibu ingkang wonten dalam ning 081-556-91053 saged monggo Pak Ustadz mukadimanipun rumiyin.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajmain. Amma ba'du. Mari kita bersama-sama bersyukur selalu kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita. Nikmat yang nampak dan tidak nampak. Semoga dengan syukur ini akan menambahkan keberkahan terhadap segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
2: Salawat dan salam semoga tetap mengalir pada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya. Mudah-mudahan selalu mendapatkan apa yang kita dambakan, yaitu syafaatnya Nabi Muhammad SAW di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh pegawai RRI yang bertugas untuk memfasilitasi masyarakat dalam menyampaikan hal-hal yang terkait dengan kajian pagi ini, kajian keagamaan, sebagai bekal dan ilmu bagi kita untuk menjalin kehidupan ini. Dan juga yang kami hormati seluruh pemirsa dan pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita pagi hari ini bisa bertemu dalam kajian tentang keluarga sehat, keluarga kuat, sehingga nafsa pun minggat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang keluarga sehat dan kuat, seperti apa ciri-cirinya dan seperti apa yang harus kita ciptakan dalam keluarga kita sehingga terbentuklah keluarga yang sehat dan keluarga yang kuat. Keluarga yang sehat dan kuat itu adalah keluarga yang tentunya mampu menjaga kesehatan, baik itu kesehatan jasmani yang harus kita jaga kesehatan tersebut, karena jasmani atau kesehatan itu merupakan juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sehingga jasmani kita, fisik kita harus kita jaga dengan sebaik-baiknya agar kemudian fisik kita, badan kita sehat selalu. Itu bagian dari kita menjaga amanah dari Allah. Sehingga kalau fisik kita sehat, kalau badan kita sehat, insyaallah keluarga pun ikut sehat. Itu kesehatan jasmani. Kemudian juga kesehatan rohani juga wajib kita jaga, dan juga tak kalah

sehat dalam kehidupan berkeluarga. Jadi suami harus menghargai seorang istri, istri juga harus menghargai seorang suami. Begitu juga hubungan anak dengan orang tua harus saling menghargai satu sama lain. Juga saling mendukung pada hal-hal yang positif. Serta adanya kemampuan menghadapi segala masalah dalam kehidupan secara bersama-sama. Jadi persoalan apapun dalam rumah tangga bisa diselesaikan dengan bersama-sama, bisa diselesaikan dengan kepala dingin, bisa diselesaikan dengan sabar dan lain sebagainya. Karena keluarga bukan hanya sebagai tempat tinggal, tetapi juga tempat pertama bagi seseorang untuk belajar tentang sebuah kasih sayang, belajar tentang sebuah tanggung jawab dalam kehidupan, belajar tentang sebuah sopan santun terhadap sesama, dan kehidupan sosial bermasyarakat. Apa kemudian ciri-ciri keluarga yang sehat dan kuat itu? Ada beberapa ciri atau tanda keluarga yang sehat itu diantaranya adalah yang sudah saya sebutkan sebagian barusan di awal. Pertama adalah adanya saling menyayangi dan saling menghargai antar anggota keluarga. Anak, orang tua, bapak, ibu, ayah dan lain sebagainya, itu semuanya kita ciptakan bagaimana dalam kehidupan tersebut. Adanya saling menghargai satu sama lain dan saling menyayangi. Kemudian yang kedua, adanya komunikasi yang baik antar anak dengan orang tua, orang tua dengan anak, antar istri dan suami, suami dan istri. Ada komunikasi yang baik sehingga setiap anggota dapat menyampaikan apa menjadi pemikiran, apa yang menjadi perasaan atau menjadi pendapat dengan nyaman. Jadi kalau ada komunikasi yang baik dalam keluarga, dirasakan nyaman, enak, sehingga kalau sudah dalam kehidupan keluarga itu nyaman dan enak, pasti juga akan kerasan hidup dalam satu komunitas atau dalam satu himpunan keluarga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah adanya saling mendukung. Adanya saling mendukung ketika umpamanya ada masalah, saling menguatkan antara suami dan istri, bukan justru malah saling menjatuhkan. Atau saling mendukung di saat kemudian anak kita punya cita-cita yang bagus, cita-cita yang baik, kita dukung, kita support. Kita support dengan motivasi, kita support dengan materi, bahkan kita support dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kemudian apa yang menjadi cita-cita anak kita terkabul dan terwujud. Kemudian juga ciri-ciri keluarga yang sehat diantaranya ya tentunya menjaga kesehatan, pola hidup yang baik, hidup bersih, sehingga inilah juga membantu untuk menjaga kehidupan sehat secara fisik, sehat secara jasmani. Kemudian adanya waktu untuk bersama, waktu untuk bersama keluarga. Jadi meskipun kita umpamanya sibuk bekerja, tapi harus dan wajib ada waktu untuk bersama dengan keluarga. Seperti umpamanya makan bersama, olahraga pagi bersama, melakukan kegiatan kekeluargaan secara bersama, itu harus wajib. Karena intinya dari keluarga itu adalah kebersamaan. Bukan kemudian setelah menikah sendiri-sendiri umpamanya, itu namanya keluar dari sebenarnya yang namanya pilar dalam keluarga itu adalah azwaj, pasangan. Namanya pasangan harus selalu bersama. Diusahakan bagaimana selalu bersama. Sehingga kalau kita selalu bersama, ada sesuatu persoalan bisa langsung kita bicarakan, bisa langsung kita musyawarakan, dan sekaligus juga mencarikan jalan keluarnya. Kemudian menyelesaikan masalah dengan baik tanpa adanya kekerasan dalam rumah tangga, dihadapi dengan kepala.

0: dingin, dihadapi dengan lapang dada. Itu adalah bagian dari ciri keluarga yang sehat, sehingga ini akan bisa menyebabkan ketahanan dan kekuatan dalam rumah tangga untuk tetap kekal dalam hubungan rumah tangga tersebut. Kemudian menanamkan nilai-nilai kebiasaan yang positif dalam keluarga kepada anak, dimotivasi bagaimana anak semangat dalam belajar dan sebagainya. Kemudian menciptakan lingkungan rumah yang aman dan nyaman. Itu tadi dalam kebersamaan, bagaimana dalam keluarga itu nyaman, enak, sehingga anak hidup bersama dengan kita nyaman, istri juga hidup bersama dengan kita itu nyaman, disitulah akan tercipta kehidupan keluarga yang sehat dan kuat. Lalu kemudian keluarga yang sehat dan kuat tentunya akan memberikan banyak manfaat atau hal yang positif dalam kehidupan keluarga. Tentunya juga adalah bagi kesehatan fisik kita. Keluarga yang kemudian saling mengingatkan untuk makan makanan yang bergizi, olahraga, menjaga kebersihan, istirahat yang cukup, kemudian periksa kesehatan umpamanya juga diperlukan. Itu adalah kesehatan secara fisik, kemudian kesehatan secara mental, yaitu adanya kasih sayang, dukungan keluarga yang membuat seseorang dalam keluarga tersebut merasa dihargai, diterima, dan tidak menghadapi masalah dengan sendirian. Jadi kita sebagai orang tua juga harus mampu menerima mungkin curhatan dari anak kita di saat kemudian anak menghadapi persoalan dalam kehidupan, dalam belajar dan sebagainya. Maka kita harus mampu memberikan support atau hal yang positif kepada anak sehingga tetap semangat dalam belajar. Kemudian juga bagi perkembangan anak, keluarga adalah tempat pertama anak belajar tentang sebuah perilaku. Sehingga pastinya yang dicontoh pertama kali oleh anak kita adalah tentunya kita sebagai orang tua. Maka bagaimana kita mencontohkan yang baik, bertutur kata juga yang santun, yang sopan, yang baik, karena adalah itu contoh pertama dari anak-anak kita. Kita mengajarkan kepada mereka tentang sebuah tanggung jawab, kedisiplinan, dan cara berinteraksi yang baik dengan orang lain. Nah, kemudian di saat keluarga kita hidup sehat dan kuat juga akan berpengaruh pada kehidupan sosial. Tentunya keluarga yang harmonis akan membantu anggota keluarganya membangun rasa percaya diri dan juga belajar menghargai orang lain, terutama dalam kehidupan bermasyarakat. Itu adalah dampak positif secara jasmani di saat kita mampu menciptakan keluarga kita sehat dan kuat. Lalu kemudian kesehatan rohani juga sangat penting. Sehat dalam keluarga bukan hanya secara jasmani saja, tapi juga secara rohani, di mana kesehatan rohani ini adalah juga sangat penting perannya, karena ini ada juga kaitannya dengan Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala, sebagai kita umat muslim, di mana di antaranya adalah di saat oleh Allah kita dipanggil untuk beribadah, salat 5 waktu, maka kita harus menjalankan itu semua. Maka di saat jiwa kita terpanggil, di saat oleh Allah dipanggil dengan azan untuk melaksanakan salat 5 waktu, maka itu insya Allah adalah pertanda bahwasanya rohani kita, jiwa kita juga sehat dengan menjalankan sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon mudah-mudahan apa yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita Allah mudahkan, Allah berikan jalan keluar, Allah memberikan solusi dan lain sebagainya. Juga dengan membaca kalamullah Al-Qur'anul Karim, yang kita yakini bahwasanya juga Al-Quran memberikan syafaat bagi kita, Al-Quran memberikan syafaat bagi pembacanya. Sehingga di saat jiwa kita terpanggil untuk membaca kalamullah, memahami apa yang ada di dalamnya, dan bahkan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, menjalankan sholat, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan kepada kita, insya Allah itu adalah pertanda bahwasanya rohani kita, jiwa kita juga sedang sehat. Kemudian dipupuk juga dengan rasa syukur terhadap nikmat yang Allah berikan saat ini. Syukuri aja apa yang ada saat ini. Insya Allah yang lain akan datang sesuai dengan waktunya. Bagaimanapun kita berusaha sekeras apapun, berusaha sekuat apapun, kalau Allah belum berkehendak atau bukan belum waktunya untuk menerima hal itu, insya Allah juga belum sampai, belum terwujud kepada kita. Syukuri aja apa yang ada saat ini, sehingga insya Allah akan dirasakan lebih nikmat dalam menjalin kehidupan. Kemudian juga saling adanya memaafkan di antara kita atau dengan kehidupan sosial atau dengan anak dan istri, di saat kemudian kita berperilaku yang salah umpamanya. Jadi kita sebagai seorang suami, di saat kita memang betul salah, maka harus minta maaf kepada pasangannya. Begitu juga seorang istri, di saat melakukan kesalahan, sebagai kita manusiawi, maka juga tidak perlu kita ego atau mungkin merasa harga dirinya kurang berharga umpamanya. Kalau di saat kita minta maaf, tidak perlu. Yang paling penting kita sadari bahwa kita di saat kita salah, akui kalau itu salah, kemudian kita minta maaf. Insya Allah dengan cara seperti itu, saling memaafkan suami dan istri, saling memaafkan antara orang tua dan anak, maka disitulah akan insya Allah tercipta juga kehidupan yang kuat secara rohani. Jadi tidak ada menyimpan rasa dengki, menyimpan rasa benci, menyimpan dendam di antara keluarga, ini adalah tidak sehat secara rohani. Sehingga kita bisa melepas apa yang kemudian menjadi belenggu bagi kita, itulah akan menciptakan kesehatan bagi rohani kita. Itulah kesehatan jasmani dan kesehatan rohani yang perlu kita kuatkan dalam kehidupan ini. Dan dari itu juga tadi juga saya sampaikan bahwasanya kita juga harus punya kekuatan di bidang ekonomi, karena itu juga kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Kata Rasulullah, kamaqal kagal fakru ayyakuna kufra, hampir kemudian kefakiran, kemiskinan itu bisa membawa seseorang pada kekafiran dan bahkan kekufuran. Nah, mungkin ketidakmampuan kita untuk memenuhi kebutuhan, sehingga kadang bahkan na'udzubillah imannya, keislamannya dilepas demi untuk kemudian memenuhi kebutuhan ekonominya. Maka mudah-mudahan ketiga-tiganya ini Allah anugerahkan dalam kehidupan kita, kuat secara ekonomi, sehat juga secara ekonomi, kuat secara jasmani, sehat secara jasmani, kuat secara rohani, sehat juga rohani kita. Insya Allah dengan ketiga-tiganya akan membawa kesempurnaan dalam kehidupan kita. Sehingga apabila sudah ketiga-tiganya itu sempurna, maka insya Allah akan tercipta, akan terbangun keluarga yang sehat dan kuat. Lalu kemudian bagaimana cara kita membangun keluarga sehat dan kuat selain memang tadi adanya kesehatan jasmani, rohani, dan ekonomi? Ini juga diantaranya adalah adanya cara komunikasi yang baik. Karena komunikasi itu merupakan dasar hubungan kita dalam keluarga. Biasakan untuk berbicara dengan yang sopan, yang santun, mendengarkan ketika anggota keluarga berbicara, dan tidak takut untuk mengungkapkan sebuah perasaan kepada pasangannya. Itu sehingga kalau tercipta komunikasi yang baik, insya Allah dalam keluarga itu akan terjalin keharmonisan. Nah, juga diantaranya cara membangun keluarga yang sehat dan kuat adanya rasa kasih sayang tadi yang sudah saya jelaskan. Kemudian menerapkan pola hidup yang sehat, sehat secara jasmani, mengkonsumsi makanan bergizi, olahraga, menjaga kebersihan lingkungan, sehingga kalau seperti itu, insya Allah akan terhindar dari penyalahgunaan nafsa tadi itu. Kemudian meluangkan waktu untuk bersama. Tadi sudah saya sampaikan juga bahwa kesibukan umpamanya antara keluarga terkadang membuat hubungan menjadi renggang. Terlalu sibuk kita bekerja, terlalu sibuk kita umpamanya mencari nafkah, harus keluar kota dan sebagainya. Maka harus tetap ada perhatian kepada keluarga. Sekarang sudah canggih, bisa video call, bisa voice note dan sebagainya, itu harus terjalin komunikasi yang baik dengan pasangan sehingga itu akan menghilangkan rasa kecurigaan terhadap pasangan. Karena penting, sangat penting menyediakan waktu untuk bersama, keluar bersama, misalkan menyamakan bersama, berlibur bersama dan lain sebagainya. Pada intinya kita harus menjaga keseimbangan waktu. Ada waktu untuk bekerja, tapi juga ada waktu untuk bersama keluarga. Ada waktu juga untuk kita mencari nafkah, tapi juga harus ada waktu untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian peran penting dalam keluarga, agar tercipta keluarga yang sehat dan kuat, yaitu di mana orang tua, peran orang tua memberikan kasih sayang dan perlindungan, menjadi teladan bagi anak. Tadi yang sudah saya jelaskan bahwasanya orang tua adalah teladan pertama dari anak. Maka di saat orang tua memberikan contoh yang baik, insya Allah juga akan mengalir kepadanya tentang hal-hal yang baik pula, membimbing dan mendidik anak. Nah, pada hakikatnya kewajiban pertama membimbing anak dan mendidik anak itu adalah kewajiban orang tua. Tapi kemudian umpamanya kita tidak mampu, atau mungkin karena kesibukan, atau mungkin keterbatasan ilmu dan pengetahuan, kemudian kita diserahkan kepada pendidikan yang ada, itu juga melepaskan sebuah kewajiban kita untuk mendidik anak. Jadi diserahkan kepada orang yang mempunyai kemampuan untuk mendidik, sehingga itu akan mengurangi kewajiban kita untuk tanggung jawab dalam mendidik anak. Kemudian bagi seorang anak, yaitu menghormati dan menyayangi orang tua. Jadi setiap dalam keluarga itu punya kewajiban masing-masing. Kewajiban orang tua tadi memberikan contoh yang baik, memberikan kasih sayang, membimbing dan mendidik anak. Anak pun juga punya kewajiban dan tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga, yaitu menghormati orang tua, menyayangi orang tua, membantu pekerjaan orang tua di rumah, menjaga kesehatan diri, belajar dengan sungguh-sungguh. Itu adalah kewajiban seorang anak. Termasuk diantaranya juga menjaga nama baik keluarga. Kemudian hambatan-hambatan dalam membangun keluarga yang kuat adalah, yaitu tadi kebalikannya tentunya, kurangnya komunikasi. Kurangnya komunikasi dengan pasangan, kemudian kesibukan masing-masing anggota, sehingga seakan-akan kurangnya ada waktu bersama keluarga, kurangnya perhatian dan kasih sayang, kemudian konflik umpamanya yang tidak diselesaikan dengan baik, bertele-tele terus tidak ada penyelesaian, itu juga merupakan hambatan dalam menjaga keluarga yang sehat dan kuat. Dan juga tadi itu masalah ekonomi, tentunya karena itu merupakan kebutuhan kita secara jasmani, sehingga bagaimanapun kita berusaha berjuang bagaimana secara ekonomi juga sehat. Kemudian selanjutnya tentang nafsa tadi, karena kehidupan keluarga yang sehat dan kuat maka nafsa pun meningkat. Tadi sudah kita jelaskan tentang keluarga sehat dan kuat seperti apa, agar kemudian terhindar dari hal-hal yang negatif, diantaranya adalah yaitu nafsa, di mana nafsa itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan adiktif lainnya. Karena penyalahgunaan hal tersebut tentunya sangat berdampak pada kesehatan kita, dapat mengganggu fungsi otak dan sistem saraf, menurunkan kesehatan fisik dan mental, kemudian adanya ketergantungan gitu. Kalau sudah terbiasa mengkonsumsi tersebut, nafsa itu nanti adanya ketergantungan. Jadi setiap waktu, setiap saat harus mengkonsumsi, maka betul-betul harus dihindari. Kemudian dampak pada pendidikan tentunya konsentrasi, prestasi belajar itu akan menurun, itu hal pasti. Kehadiran di sekolah kadang terganggu, kemudian hubungan dengan teman dan keluarga kemudian menjadi lebih buruk, dan bahkan cita-cita di masa depan itu bisa terhambat. Sehingga kita berusaha bagaimana kita, diri kita, keluarga kita terhindar dari hal-hal tersebut. Mengapa peran keluarga itu sangat penting dalam terhindar dari nafsa tersebut? Ya karena pencegahan nafsa tersebut tentunya menjadi tanggung jawab kita dalam keluarga. Bukan hanya tanggung jawab di sekolah atau pemerintah, tapi yang menjadi tanggung jawab utama adalah kita sebagai kepala keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan pertama tempat seseorang belajar tentang nilai, tanggung jawab, dan cara menghadapi masalah itu sendiri. Bagaimana kemudian cara mencegah penyalahgunaan nafsa itu? Tentunya kita harus kenali tentang bahaya dan risiko nafsa itu sendiri. Dampaknya bagi kesehatan apa? Dampaknya bagi masa depan seperti apa? Kemudian pilih teman dan lingkungan pergaulan yang positif. Maka kita harus juga milih-milih teman, juga harus kita memilih siapa yang akan menjadi teman hidup kita. Lingkungan juga harus kita pilih-pilih bagaimana lingkungan tersebut pergaulannya hal yang positif. Kemudian jangan pernah mencoba zat berbahaya, karena adanya rasa ingin tahu pertama kalinya, keduanya ingin tahu yang kedua kali, dan seterusnya akhirnya adanya ketergantungan untuk mengkonsumsi nafsa tersebut. Kemudian juga adanya berani menolak ketika ada ajakan untuk menggunakan nafsa. Jangan menggunakan obat tanpa petunjuk dengan tenaga kesehatan dari medis. Kemudian isilah waktu kita dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, terutama kaum remaja yang tentunya masa depannya masih panjang. Itu bagaimana menjaga dirinya, waktunya untuk hal-hal yang positif. Karena remaja itu mempunyai peranan penting menjadi bagian dari keluarga sehat, bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi juga tanggung jawab anak, tanggung jawab keluarga bersama. Sehingga hal ini harus dilakukan secara bersama. Mungkin itu saja apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita menciptakan keluarga yang sehat dan kuat. Sehingga memang oleh Allah diperintahkan untuk kita waspada dalam keluarga, agar kita meninggalkan keturunan atau keluarga yang lemah. Sehingga dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah, وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَفُوا عَلَيْهِمْ. Maka waspadalah kalian semua untuk meninggalkan keturunan, keluarga yang lemah. Baik lemah secara fisik, lemah secara mental karena kurangnya ada motivasi, kurangnya ada syukur, kurangnya ada sabar. Baik lemah secara rohani, lemah secara ekonomi, lemah secara fisik, semuanya. Hal yang lemah itu oleh Allah diperintahkan untuk waspadai. Artinya bagaimana kita menghindar atau selamat dari kelemahan-kelemahan tersebut, termasuk lemahnya iman, lemahnya ibadah, lemahnya takwa kepada Allah, bahkan lemahnya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya universal. Jadi bersifat universal yang Allah sarankan untuk kita meninggalkan dan waspada agar tidak meninggalkan keluarga atau keturunan yang lemah. Sehingga oleh Allah juga diperintahkan untuk menjaga keluarga kita. Menjaga keluarga kita dari api neraka, menjaga keluarga kita dari hal-hal yang negatif Sehingga kalau itu mampu kita arahkan dan kita lakukan dalam rumah tangga, insya Allah rumah tangga kita sehat, insya Allah rumah tangga kita kuat. Sehingga apabila sudah sehat dan kuat, insya Allah hal-hal yang negatif itu minggat. Sekian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita dan bagi khususnya saya pribadi, sehingga keluarga kita sehat, keluarga kita kuat, keluarga kita sakinah, mawaddah warahmah,
1: amin,
0: dan keluarga kita dijadikan keluarga yang bahagia dunia akhirat, putra putri kita dijadikan putra putri yang soleh dan soleha,
1: amin,
0: dimudahkan oleh Allah apa menjadi cita-citanya, sehingga sukses di masa yang akan datang. Sekian, amin, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz, yang tadi sudah diceritakan panjang lebar tentang keluarga sehat, keluarga kuat itu nafsa minggat. Dan tidak banyak di era yang serba pencet, serba tunjuk itu, kita terlalu belajar pada tidak seperti dulu gitu. Jadi contoh ini Pak Ustadz, kadang ada kesempatan, kemudian ada apa indikasi kayak yang kita lihat, kita tonton tentang korupsi, walaupun tidak diketahui atau mungkin apa, terus buat keluarga, buat anak. Nah ini bagaimana untuk sebetulnya cara kita untuk menanganinya, karena keluarga itu menentukan kualitas juga. Mekaten Pak Uca.
0: Oke, tentunya kita sebagai orang tua, pertama kita diberikan teladan, harus beri teladan kepada tentang sebuah kejujuran, memberikan teladan tentang sebuah akhlak yang mulia, memberikan ilmu atau pencerahan dan kepada anak-anak. Dalam agama kita dilarang untuk mengambil bukan hak kita. Memberikan penjelasan bahasanya dan keterangan itu. Kudilah mendapatkan minal haram menaruh awladin, bahwasanya daging yang tumbuh dari makanan-makanan haram, maka yang jelas neraka itu lebih lama untuk ditempuh oleh orang tersebut. Artinya kita harus memberikan pengetahuan dan penjelasan kepada keadaan bahwasanya dalam Islam itu ada halal. Maka sudah pasti apa yang kemudian itu dihalalkan oleh Allah itu adalah positif bagi kehidupan kita, baik bagi jasmani kita, bagi rohani kita, itu pasti positif. Justru sebaliknya, saat kemudian kita mengkonsumsi yang negatif, itu pasti akan berdampak kepada fisik kita. Baik nampak secara zahir seperti dari mengkonsumsi narkotika dan sebagainya, itu pasti akan ada gangguan pada otak, saraf dan sebagainya. Dan bahkan pada jiwa kita tidak akan menemukan ketenangan, tidak menemukan ketenangan dan sebagainya. Jadi kita sebagai orang tua harus selalu membimbing keluarga kita dari hal-hal yang memang dilarang dalam Islam, masuk bagi itu korupsi dan sebagainya. Itu tentunya bagaimana mengetahui tentang apa yang hak bagi kita, apa yang bukan hak bagi kita, harus kita hindari. Ingatkan.
1: Nah, Bapak Ibu, bila wonten kesempatan, monggo. Ini wonten Bu Sri ingkang wonten Singosari Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz kalian bandemin, tentang keluarga yang kita bentuk di dalam lingkup perumahan atau mungkin beda di kampung. Ini lingkungan Pak Ustadz, kadang putra-putri kita ada yang tidak percaya diri, terus masih keibuan, atau kadang-kadang ini karena gadget yang terlalu seperti ini, tidak mampu mengelola emosi. Nah, ini kok pripun Pak Ustaz? Empati aja kurang sekarang.
0: Memang yang seperti itu tidak bisa kita hindari, karena memang kehidupan dalam ini akan berpengaruh kita kan dalam kepribadian seseorang. Jadi tentunya kita sebagai bagaimana mengajarkan anak kita, bangsa kita tetap bisa bersosial, bisa bertetangga, semuanya kita hidup di perumahan, tapi kan tetap kita hidup dengan orang lain. Bagaimana, bagaimana pintar-pintar untuk bersosialisasi, pintar-pintar bergaul dengan orang lain. Jadi seperti itu. Kemudian kadang gitu, pengaruh bentuk sehingga kadang tidak mengelola emosi. Harus dibatasi. Kita menghindari handphone juga bisa, menghindari gadget karena sudah memasuki zamannya. Tapi paling tidak kita harus membatasi di anak agar kemudian ada waktu untuk dia berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan teman, ada waktu untuk berinteraksi dengan teman tua. Sehingga harus dibatasi untuk menggunakan. Memang kita berpengaruh dengan, dalam perannya kadang terbawa emosi, kadang kalau sudah sama HP-nya dibandingkan sama orang tua kadang tidak mendengarkan tantangan ini, sehingga harus kita pikir bagaimana mengurangi atau membatasi anak menggunakan game.
1: Iya. Nah, Bapak Ibu para pamireng nika wedalipun nggih mboten nyekapi Pak Ustaz tentang materi untuk pagi hari ini yang sudah dijelaskan panjang lebar. Ning kesimpulane pripun Pak Ustaz tentang keluarga sehat dan kuat ini nafsa minggat sekaligus doa penutup Pak Ustaz.
0: Nggih. Ini tentunya keluarga sehat dan kuat di antaranya harus dibangun dari jiwa kita, dibangun dari dalam. Artinya secara rohani kita harus kita perkuat. Dengan apa? Dengan tentunya memperbanyak hubungan dengan Allah Subhanahu wa Taala, berbanyak ibadah, banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Quran, dan berbanyak membaca selawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu cara kita membentuk kalbu dan kuat yang dibangun di dalam jiwa kita. Artinya sambungan rohani harus kita bangun dengan kuat. Itu tadi dengan sholat, ibadah, zikir dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah jiwa kita tenang, sudah jiwa kita tenang, sudah jiwa kita damai, insya Allah fisik pun juga akan cukup sehat. Karena kalau sudah jiwa rohani kita itu tenang, insya Allah tidak mudah stres, tidak mudah panik, tidak mudah stres tadi itu. Kalau sudah bahan kita tenang dan tenang, itu akan berdampak pada kesehatan jasmani. Kalau jasmani sudah sehat, tinggal kita Allah mudah si makanannya sehat, bergizi, vitamin dan sebagainya. Kalau sudah dari jiwa kita, dari dalam kita sehat, sudah kemudian stres diobati apapun, kadang nggak sembuh-sembuh. Memang yang terganggu adalah jiwa kita. Jadi kita bangun kesehatan rohani dengan hubungan Allah, sholat lewat ibadah dan sebagainya, yang itu akan berdampak pada kesehatan fisik kita. Nah, kalau sudah sehat fisik kita, maka kita harus bangga dengan suplai yang bergizi, vitamin dan sebagainya untuk menjaga kesehatan jasmani kita. Kalau jasmani kita yang sehat, insya Allah kita bisa bekerja, bisa menjadi nafkah untuk kesehatan ekonomi kita. Nah, itulah kemudian kita cara membangun hidup sehat dalam keluarga. Insyaallah kalau tiga ini bisa bangun, kita bisa kita baik, bisa kita bangun dengan sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Insyaallah keluarga pun sehat, insyaallah bahagia, tenang, tentram, sudah hal-hal yang kita akan meningkat atau pergi dari keluarga kita. Mudah-mudahan keluarga kita dibahagiakan semua. Keluarga kita jadi keluarga yang tentram, bina warahmah. Semoga anak-anak kita menjadi yang soleh dan solehah.
1: Amin.
0: Supaya menjadi cita-cita keluarga kita. Jadi cita-cita anak-anak kita dimudahkan dan dibina oleh Allah Subhanahu wa Taala. mudah-mudahan keluarga kita menjadi keluarga yang harmonis di dunia wal akhirah, sampai itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
1: Amin.
0: Sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bagi banyak kesalahan. Wabil muwafiq ila qadri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengkaten Adijoro Cahyani Ngati. Matur suwun kawi katosan panjenengan sedoyo. Pinanggian malih ing sanes wekdal. Wassalam.

0: Jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Festival Batik Malang tak sekedar launching motif baru. Saudara pendengar, Festival Batik Kota Malang 2026 tidak hanya menjadi panggung peluncuran motif sekar jagat pancawarna. APBKM juga menghadirkan fashion show, karnival parade batik dan kebaya hingga pemeran UMKM. Festival digelar di Alun-Alun Merdeka Kota Malang, Minggu 4 Oktober 2026 dan bertepatan dengan rangkaian peringatan Hari Batik Nasional. Sebelum launching batik baru, festival diawali peluncuran buku motif batik Malang dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya. Ketua APBKM Isyawayudi atau di Kidemang mengatakan rangkaian kegiatan tersebut diarahkan untuk memperluas ruang promosi sekaligus memperkenalkan batik kepada masyarakat. Harapan sekar jagat pancawarna bisa menjadi salah satu motif yang menceritakan Kota Malang, ujar Demang, Senin 5 Oktober 2026. Setelah peluncuran motif festival dilanjutkan parade duta-duta sekota Malang, fashion show Batik Kota Malang, karnival Batik Kota Malang, serta parade batik dan kebaya. Pameran UMKM sedang dan batik, sandang dan batik, pemeran lomba desain batik, workshop membatik bersama hingga kegiatan Roblox bersama tema Kota Malang juga disiapkan. Kidemang berharap batik Kota Malang tidak berhenti sebagai produk lokal tetapi bisa berkembang dan dikenal lebih luas. Dari Malang, kita ingin batik tidak berhenti sebagai produk lokal, tetapi harus berkembang, dikenal lebih luas, dan mampu membawa cerita tentang kekayaan budaya Kota Malang ke tingkat nasional maupun internasional.
0: Mekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7.

Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: dan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Ku rasakan pudar dalam hatiku, rasa cinta yang ada untuk dirimu. Ku relah dengan semua yang ada, ingin ku lepas semua.
1: Aca, kamu lihat gak sih ini orang lagi ngobrol sama Dina?
0: Apa sih? Ya ngomong aja.
2: Cak, kamu itu dari tadi nyanyinya keras banget. Tahu sih nyanyi itu hobi kamu, tapi gak gitu juga kali. Ini tempat kerja, Cak. Kalau mau nyanyi teriak-teriak, mendingan di tempat lain aja.
1: Betul, hobi sih hobi, tapi jangan sampai ganggu orang lain.
0: Ya, ya, sorry. Tapi suara aku bagus kan?
3: Aca!